0: dan membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dites dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di Embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan Khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata, sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Jika kita berada di hutan, kita pasti akan merasakan ketenangan dan keheningan karena jauh dari keramaian. Namun ternyata, di balik suasana hening pepohonan dalam hutan, ada banyak hal terjadi di bawah tanah yang kita pijak. Pohon yang selama ini terlihat individualis, ternyata mereka juga melakukan interaksi dan komunikasi lewat serat optik yang dimiliki oleh jamur. Mereka saling bertukar komoditas yang dimiliki, seperti transaksi kimia, pertukaran mineral, dan pertukaran hidrogen.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Seperti lagu yang telah kita nikmati tadi berjudul Terbakar bersama Indah Dewi Pratiwi dan Ahmad Dhani. Semoga semangat kita pagi hari ini juga ikut terbakar dan membara ya. Dan juga selamat menikmati akhir pekan. Selamat menikmati weekend Anda bersama keluarga tercinta. Dan semoga hari libur panjang ini dipenuhi dengan suasana yang penuh dengan keceriaan, cerita seru dan momen bahagia bersama orang-orang tersayang Anda. Dan tetap stay tune menemani weekend Anda dengan lagu-lagu terbaik yang siap membuat hari Anda semakin asyik dan juga penuh semangat. Tidak harus selalu keluar kota menikmati weekend panjang ini ya pendengar. Anda juga bisa menghabiskannya di rumah, istirahat saja sambil tidur-tiduran. Mungkin beberapa hari ini Anda sudah berjibaku dengan berbagai kegiatan, pekerjaan yang membuat badan letih, penat, lelah dan sebagainya, pikiran yang juga terkuras barangkali. Dan inilah kesempatan bagi Anda untuk istirahat saja di rumah, berdiam diri sambil menikmati berbagai sajian menarik yang tentunya ada di rumah kita sendiri ya. Tidak perlu jauh-jauh memberi makan hewan kesayangan atau membersihkan tanaman yang mungkin sudah mulai layu atau rumput yang sudah banyak tumbuh. Bisa juga Anda lakukan di long weekend ini ya. Dan untuk Anda yang beruntung menikmati liburannya, banyak-banyak bersyukur karena tidak banyak orang yang bisa seperti Anda. Mungkin mereka harus tetap bekerja untuk menyambung hidup dari hari ke hari atau demi mengejar semua cita-cita yang mungkin sudah direncanakan. Baik pendengar, apapun itu semoga bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depan, tidak merasa sombong dan juga tidak merasa lebih bahagia dan lebih sempurna dari orang lainnya. Tetap rendah hati dan tetap mengucap syukur alhamdulillah. Apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, semuanya berasal dari Allah. Pukul 7:49 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut kembali dengan hiburan berikut ini. Untuk Anda yang pagi ini merasa kurang semangat ya, kita akan bangkitkan semangat Anda dengan lagu berikut ini.

0: Bencana terjadi tanpa diundang dan datang secara tiba-tiba, tentu membuat kita sering tidak siap, seperti tanah longsor.
1: Longsor atau disebut dengan tanah bergerak adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah. Secara umum, longsor disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor pemicu, meski penyebab utamanya adalah gravitasi yang mempengaruhi lereng yang curam. Namun faktor lain cukup berpengaruh, seperti erosi, hujan lebat, gempa bumi, gunung api, dan getaran yang disebabkan oleh berbagai kondisi.
0: Upaya antisipasi tanah longsor, menutup retakan pada atas tebing dengan material lempung, menanam lereng serta memperbaiki tata air dan guna lahan. Waspada terhadap mata air atau rembesan air pada lereng. Waspada saat curah hujan tinggi dalam waktu yang lama.
1: Yang harus dilakukan setelah longsor. Karena longsor terjadi secara mendadak, maka ketahui tanda-tanda tebing akan longsor. Segera hubungi pihak terkait untuk evakuasi korban. Jangan tinggal di tempat daerah rawan longsor.

kecil, akan tetapi sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Ya, itulah mikroplastik. Sampah mikroplastik merupakan sampah berukuran kecil yang berukuran 1 mikrometer hingga 5 mm. Mikroplastik ini berasal dari penguraian sampah plastik yang berukuran lebih besar. Mikroplastik ini berasal dari penguraian sampah plastik yang ukurannya lebih besar, di mana nantinya sampah plastik tersebut tidak akan pernah terurai dengan sempurna, sehingga menghasilkan sampah mikroplastik. Sampah mikroplastik tidak hanya mencemari lingkungan saja, akan tetapi juga dapat mengganggu ekosistem di darat dan di laut. Selain itu, dengan ukurannya yang kecil, tidak tertutup kemungkinan bahwa sampah ini dapat terkonsumsi secara tidak sengaja oleh manusia, melalui hewan atau tumbuhan yang mereka makan.

Ternyata Indonesia memiliki gunung berapi yang jauh lebih banyak ketimbang negara lain. Indonesia memiliki sekitar 147 gunung berapi yang tersebar di berbagai pulau. Sebagian besar gunung berapi di Indonesia terletak di rangkaian vulkanik 1.800 mil busur Sunda. Rangkaian gunung api di Indonesia merupakan bagian dari Pacific Ring of Fire. Tidak untuk ditakuti, namun kita harus waspada.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk acara kita selanjutnya kita akan ikuti bersama acara perbincangan pagi untuk hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026 dengan topik Perjalanan Ibadah Haji Guru Besar UIN Bukit Tinggi bersama rekan saya Ahmad Ihsan.
0: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada pendengar di manapun berada. Senang sekali kami menyapa Ruang Dengar Anda untuk hari ini di hari Jumat pendengar, tanggal 15 Mei 2026. Saya Mada Senang tim pagi akan menemani Anda di Bincang Pagi untuk edisi hari ini di Jumat penuh keberkahan, dan tentu informasi luar biasa kebaikan akan terus menambah keberkahan di Jumat ini, dan setiap harinya memang harus berkah. Nah, berkaitan dengan keberkahan, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami bersama calon jamaah haji, tapi sudah jamaah haji ya, karena sudah berada di tanah suci dari Madinah dan saat ini sudah di Mekah Al-Mukarramah. Ada salah seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri UIN Syekh M. Jamil Jambik Bukitting atau UIN Bukitting, Ibu Profesor Hesi Eka Putri, yang ikut menunaikan rukun Islam kelima bersama sang suami. Kita akan menyapa Bu Hesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hesi.
1: Waalaikumsalam Pak Ihsan.
0: Baik, apa kabar Ibu pagi ini?
1: Baik.
0: Baik ya Bu. Ini gimana Bu cuaca untuk, saya ini Bu sudah di Mekah ya?
1: Hari ini dari Mekah sih sudah sejak hari Kamis yang lalu.
0: Baik, sebelumnya memang dari BIM bertolak langsung ke Madinah ya Bu ya?
1: Ya, dari BIM itu ke Madinah. Sebelumnya 8 hari di Madinah.
0: Baik. Nah, tentu kami ingin berbagi cerita dan kisah Ibu yang tentu menjadi inspirasi bagi pendengar kami ya Bu, yang tentu merindukan ini panggilan ke Baitullah dengan durasi waktu yang cukup lama, waiting list ya Bu Esia.
1: Iya, 13 tahun.
0: 13 tahun. Nah, Ibu ini iya, kapan Ibu Esi mendapatkan porsi haji itu, tahun berapa Bu?
1: Tahun ini kita daftarnya itu ya, daftarnya itu di awal 2013 kalau enggak salah. Baru berangkatnya sekarang Pak Ihsan. Karena kan ada juga penundaan COVID waktu itu 2 tahun kan ya, sudah ada pengurangan kuota juga, jadi delay semuanya kan.
0: Dan Ibu sempat ada mendapatkan ya apa kematian di luar ekspektasi, sudah bisa dipangkas waktunya lebih cepat dari pikiran Ibu.
1: Ya alhamdulillah sih Pak Ihsan, kalau kami sih menunggu saja ya, maksudnya itu ya dipanggil berangkat ya berangkat begitu ya, ditunda ya ditunda, maksudnya kita mengalir saja, nggak ngotot juga begitu. Karena mungkin secara usia kita mungkin masih produktif, mungkin akan menjadi kekhawatiran kalau mereka sudah berusia lanjut, lansia mungkin ya. Kalau sudah di atas 65 itu memang was-was, ini berangkat gak sih besok, tahun ini berangkat gak sih, masih ada usia gak sih, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih di usia produktif, kita menunggu saja Pak Ihsan.
0: Nah, kalaupun biasanya memang jamaah haji kan Bu dari BIM atau dari Indonesia menuju ke Mekah dulu baru ke Madinah ya. Ini ada perbedaan nggak Ibu?
1: Itu gelombang dua.
0: Gelombang dua ya.
1: Ada perbedaan Pak Ihsan. Untuk gelombang satu itu sudah bisa dipastikan mereka ke Madinah dulu 8 hari di situ, baru di drop ke Mekah. Tetapi untuk gelombang dua memang ke Mekah dulu, nanti cooling down terakhir setelah Al-Musnah baru ke Madinah. Nah begitu.
0: Nah, gimana Ibu sejak awal proses keberangkatan atau persiapan di Bukit Tinggi, kemudian di Padang hingga berada di Tanah Suci baik Madinah dan Mekah, gimana Bu? Sudah sesuai harapan Ibu sebagai jamaah haji seperti itu Bu?
1: Alhamdulillah sih Pak Ihsan ya, maksudnya itu kita kan berangkat ini dari kloter agam ya,
0: Padang. Oh Ibu agam ya. Baik.
1: Iya, saya melihat memang teman-teman di Kemenhaj itu ya, ada Pak Batubara di sana, ada Bu Nita di sana, saya lihat. Iya, itu mereka all out sih saya lihat untuk jamaah yang banyak, kemudian juga perbedaan edukasi, usia yang berbeda, kemudian iya latar belakang sosiodemografi mereka yang berbeda. Saya rasa teman-teman di Kemenhaj itu menyikapinya cukup arif, saya rasa persiapan di tanah air cukup arif. Kalau ada kekurangan 1-2 di sini begitu ya, itu mungkin ya wajarlah dengan jumlah jamaah yang banyak, dimaklumi saja. Kalau misalnya dikeluhkan fasilitas misalnya ya, ini Pak Ihsan kalau tahu ya, ini kita di Al-Hidayah ini, Tower Al-Hidayah ini paling jauh Pak Ihsan, paling jauh di antara jemaah lainnya.
0: Baik.
1: 13
0: kilo ya?
1: Kilometer.
0: Menuju Masjidil Haram
1: menuju
0: ya?
1: Menuju Haram. Iya. Tapi saya melihat ketika awal-awalnya itu kita udah pada worry kan ya. Ini bisa mencapai Masjidil Haram apa enggak tiap hari? Apa bisa kita sholat? Apa bisa tawaf sunnah? Begitu. Ternyata mobil salawatnya bisa itu 24 jam gitu kan ya.
0: Baik.
1: Bisa diakses sih dalam waktu 25 menit itu bisa ke sampai ke haram. Jadi saya rasa secara teknis walaupun jauh ada solusi ya begitulah. Kalaupun melelahkan, ya melelahkan namanya haji.
0: Karena haji itu adalah ibadah berat ya Bu, Bu Esti ya.
1: Betul. Ya haji itu ibadah fisik.
0: Benar, benar.
1: Itu sudah dikasih tahu, sudah di coaching sama seluruh ini kan ya. Aparat Kemenhaji itu sudah di coaching. Bapak Ibu sering jalan begitu, jalan kesehatan. Anak, ini ibadah fisik. Nah, itu sudah dikasih tahu sebelumnya. Gitu.
0: Bisa mengeluh ketika harus berjalan. Ini bukan berjalan kaki, Bu. Kalau dulu kita kembali ke zaman Nabi Ibrahim itu jalan kaki ya, Bu. Berbeda dengan saat ini seperti itu ya, Bu Esi.
1: Betul. Kalau kita amati itu ya perjalanan dari Madinah ke Makkah kan ya, itu bukit-bukit bersang begitu kan ya. Dulu kita review lagi dulu secara historisnya dulu Nabi dulu umrohnya Nabi dulu hijrahnya dari Makkah ke Madinah itu yang dilaluinya. Ketika kita bisa menempatkan secara historis itu ke nilai-nilai religius kita, bisa dikombinasikan, saya rasa tidak terasa beratlah Faisan.
0: Itu makna yang sangat mengakar dari diri Ibu dan sang suami Ibu ketika berada di Tanah Suci.
1: Iya, apalagi Madinah ya. Madinah itu Madinah Al-Munawarah ya. Itu kan kota yang bercahaya. Nah, kita ibadah di sana tiap hari. Alhamdulillah itu menyejukkan, Faisan, menyejukkan sesuatu yang tidak berimbang ya dengan penantian sekian panjang. Begitulah kira-kira. Walaupun kita sudah pada umroh juga sebelumnya, nuansa haji jauh berbeda. Walaupun kita sudah beberapa kali juga, kadang ada jemaah sudah umroh beberapa kali. Nah, kalau umroh kan pakai travel agent, manja semua tuh jemaahnya. Nah, kalau sekarang ya fasilitasnya dari negara akan begitu. Mohon dimaklumi jika ada satu dua yang kurang begitu ya. Nah, begitu saja saya memandangnya.
0: Baik. Nah, kalau dulu atau beberapa pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun lalu kan juga tadi Bu sempat sampaikan dengan Bu Salawat kan juga ada informasi yang kemacetan terjadi, kemudian ada yang jamaah tertinggal. Nah, itu Ibu gimana mencermati? Kalaupun tadi kan tidak ada jamaah yang akan tertinggal Ibu ketika beribadah, walaupun jarak tempuhnya tadi belasan kilometer Ibu dari hotel menuju Masjidil Haram atau beberapa tempat.
1: Iya, jemaah tertinggal dengan bus salawat yang ini, nggak apa-apa, nungguin lagi yang di belakang.
0: Oh baik, ya. Jadi, jangan cemas ya.
1: Istilah kami di sini sih di sekitaran Al Hidayah itu kita naik dua angkot ya, angkot 14 sama angkot 15.
0: Iya.
1: Nah, kalau nggak ketemu yang 14, naik yang 15. Terus kalau misalnya ragu, ada petugas. Saya lihat di terminal-terminal itu ada petugas haji. Ditanyain saja, bisa naik ini nggak sih, ini nyampe kemana nggak sih, gitu. Terus yang agak berbeda saya lihat sekarang memang orang Saudi ketat, mungkin saya rasa mungkin karena isu geopolitik ya, jadi agak ketat. Kartu nusuknya itu harus dibawa kemana-mana karena mereka keras untuk hal itu. Itu yang penting, jangan lupa bawa identitas dan jangan hilang. Itu saja, apalagi yang untuk lansia, kalau hilang tinggal ngasih tahu kartu nusuknya saja. Dan itu saya lihat petugas haji Indonesia ada di mana-mana saya lihat.
0: Nah, berarti tidak ada, Ibu melihat di lapangan atau di pelaksanaan ibadah haji bagi yang tadi jemaah yang lansia tidak sulit Ibu untuk menggunakan kartu nusuknya?
1: Lansia memang harus didampingi.
0: Didampingi,
1: apalagi yang memang sudah demensia ya, pikun gitu ya, harus didampingi. Jangan biarkan sendiri sih, karena kita yang masih usia produktif saja, yang muda-muda saja bingung Pak Isa. Bingung mau menggapai haram gitu kan ya, luas sekali ya begitu. Itu kan jalannya juga menanjak, naik turun panas begitu kan. Nah, lansia harus didampingi dan mungkin harus dibatasi juga, jangan sering-sering kalau ibadah sunnah kan nunggu armusna ya. Nunggu armusna itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puncak haji kan yang penting itu. Jadi udah wanti-wanti sih sama pembimbing ibadah di sini, jangan jangan terlalu all out ibadahnya menjelang tanggal 9 Zulhijjah, kira-kira begitu Pak Ihsan.
0: Mm-hmm. Baik. Nah untuk cuaca gimana Bu? Kalau informasikan kabarnya untuk musim haji ini kan lebih dingin dari cuaca-cuaca di musim haji tahun-tahun sebelumnya Bu Esi.
1: Betul. Jadi kalau cuaca kemarin itu di Madinah itu berkisar di antara 37 sampai 43. Saya tengok di HP sempat sampai 43 begitu. Pas sampai di Makkah sekarang rata-rata 37-38. Jadi kalau dibandingkan cerita musim haji tahun lalu yang sampai 56 itu sampai semua overheating ya. Kalau sekarang alhamdulillah sampai hari ini itu di 37-38. Tapi mungkin pergeseran cuaca ini menjelang Armusna saya rasa naik, karena saya lihat di prediksi cuacanya itu di aplikasi bakal naik terus sampai 47 saya lihat. Mudah-mudahan lah tubuh bisa bertahan Faisan. Gitu.
0: Ya kalau biasanya kan cuaca panas ya tetap harus menyegarkan ya Bu wajah dengan air zam-zam seperti Bu ya. Memercikkan ya Bu. Nah, kalau dingin gimana Bu? Ibu punya tips mungkin, apakah ya enggak mungkin ya pakai jaket ya ketika ibadah haji ya Bu?
1: Kalau di musim dingin saya pernah dulu umroh di musim dingin di bulan Februari dulu. Deritanya beda-beda Pak Ihsan. Jadi kalau di musim dingin itu semua kan dinginnya kering kan ya. Kita sudah pakai coat itu seperti di Eropa itu, kita sudah pakai coat itu tetap menusuk dinginnya, terutama dari bawah itu ya dingin sekali. Tapi kalau boleh memilih enaknya mana di musim dingin dengan di musim panas, saya rasa ya win-win lah. Kalau misalnya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Kita kan di akhir musim semi kan ya hajinya sekarang. Begitu Pak Ihsan.
0: Baik. Nah berkata tadi Bu sampai lontarkan di awal yang ya puncaknya kan adalah wukuf ya Bu di Arafah ya Bu.
1: Wukuf tanggal 9 Zulhijjah.
0: Nah itu gimana Bu? Kan biasanya kan masih diharap dengan pemondokan nih jamaah haji Indonesia khususnya yang mungkin ya mohon maaf ya mungkin dari segi tempat layanan mandinya yang masih berbarengan ya Bu ya, tidak masih kurang lah seperti itu, atau bahkan kasurnya mungkin yang tidak mencukupi. Nah Ibu gimana, ada nggak informasi itu yang Ibu awal sampaikan atau terima atau gimana Ibu di sana?
1: Iya, pas haji di awal ya, kondisi wukuf nanti di Arafah mungkin akan stand up di hotel. Nah itu, fasilitas mungkin dipakai bersama. Tenda-tenda Arafah juga tidak terlalu luas, bednya kecil-kecil begitu. Tapi belum bisa kita review lebih banyak lagi Pak Ihsan, karena belum sampai ke tahap itu. Tapi untuk sementara sih sudah di warning sama petugas haji, tidak akan seenak di hotel. Nah, itu sudah diberitahu. Nah itu.
0: Baik. Nah kan juga di tanah air masih ada informasi-informasi yang ditunggu Bu. Dan gimana Ibu melihat Bapak Presiden kan juga sempat mengapungkan Ibu pernyataan akan ada perkampungan yang akan didirikan Ibu. Nah ini gimana? Sudah ada itu bicara-bicara antar jamaah haji atau ini benar nggak akan dibangun pemondokan atau sudah ada nggak prosesnya Bu seperti Bu Esi?
1: Iya, saya melihat begini Pak Ihsan, kalau seandainya ada perkampungan haji itu sebuah progres yang luar biasa sih dari pemerintah ya. Dari karena jumlah jamaah haji Indonesia itu paling besar kan ya, setelah itu baru India, di bawahnya ada India, Bangladesh dan segala macamnya. Nah Indonesia paling besar jumlahnya. Kalau memang setiap tahun kuotanya bakal naik, saya rasa harus ada perkampungan haji. Nah begitu, harus ada, dimulai sejak dini. Dan untuk itu saya sudah mendapat info sih memang bakal ada itu. Tapi secara fisiknya untuk melihat sendiri perkampungan haji Indonesia belum sampai
0: situ.
1: Tapi untuk ya kita hanya mendengar berita saja, kemudian untuk di YouTube kita lihat oh ini ya bakal perkampungan haji Indonesia, wah keren lah itu menurut saya.
0: Nah dari segi makanan gimana Bu Esi, apakah Ibu sesuai dengan ekspektasi Ibu atau gimana dari menu yang disiapkan oleh panitia seperti itu?
1: Ya, terkait makanan ini sangat tergantung preferensi masing-masing ini Pak Ihsan. Ada yang kalau cateringnya sih menurut saya layak, sangat layak. Artinya dalam seperti ya dibanding MBG mah di atas itu lah ya, jauh di atas itu. Cuma selera mungkin yang membuat itu terkadang boring ya tiap hari makan itu. Selera mungkin saya rasa, apalagi untuk orang Sumatera Barat. Mereka yang sukanya pedas, mereka yang tidak begitu senang yang manis-manis, kemudian menu yang memang plain saja terlihatnya itu menjadi persoalan bagi jemaah, memang iya. Cuma sejauh itu saya rasa layak, saya sangat layak menurut saya, sangat layak. Cuma kadang kita bosan, ya tidak jadi problem. Di belakang hotel ini setiap pagi itu ada kayak pasar kaget yang jualan macam-macam, ada lontong juga.
0: Ya, kan Nusantara ya Bu Besi ya.
1: Tinggal beli saja. Kalau boring ya tinggal beli saja. Jadi solusinya ya easy peasy begitulah.
0: Nah, kalaupun rangkaian ini berarti menjelang wukuf ada kegiatan apa Bu untuk beberapa hari ini Bu?
1: Menjelang wukuf kita memang hanya diarahkan oleh pemimpin ibadah untuk memperbanyak ibadah sunnah. Jadi misalnya tahun sunnah, kemudian sholat berjamaah 5 waktu kalau bisa di Masjidil Haram, begitu. Kemudian tidak disarankan sih kalau misalnya ada yang pengen umrah-umrah sunnah begitu harus keluar dari tanah haram, itu sangat tidak disarankan. Jadi mungkin lebih banyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Memang itu yang disarankan karena secara regulasi yang legal sajalah yang dilakukan itu.
0: Nah biasanya kan lebih awal nih RM mencermati Bu, jamaah Indonesia lebih banyak mendapat sorotan ketika balik dengan usai melaksanakan rukun haji atau rangkaian ibadah haji membawa air zam-zam masuk koper masuk tas. Nah Ibu gimana nih dengan permainan itu di sana Ibu, lebih awal RM mencermati hal itu Bu Esi?
1: Iya. Itu sudah diwanti-wanti sejak awal. Saya lihat sangat ketat ya. Dari keberangkatan juga sangat ketat koper itu. Kita hanya diizinkan membawa satu koper besar yang beratnya tidak lebih dari 30. Kemudian satu koper bagasi yang beratnya 7. Kemudian satu tas kecil, tas paspor. Tidak boleh lebih dari itu. Nah itu sangat ketat. Nah untuk kepulangan juga begitu. Tidak boleh overweight begitu. Kemudian tidak boleh membawa air zam-zam karena air zam-zam nanti dijatah ada dua pouch begitu.
0: Termasuk tidak banyak membawa oleh-oleh ya Bu, atau dimasukkan ke dalam bagasi yang tidak sesuai peruntukan ya Bu Esi ya?
1: Iya itu, jadi memang sangat ketat. Jadi kalau mau beli oleh-oleh yang kecil-kecil saja, Paisan mau nitip apa gitu, jangan titip ini dah ke jemaah ya, yang besar-besar jangan. Ada yang mau dari sini mau bawa karpet,
0: jangan bawa karpet Turki ya Bu ya.
1: Jangan bawa karpet Turki Pak dari sini gitu. Mungkin yang kecil-kecil saja lah, gantungan kunci.
0: Iya. Kurma jangan sampai satu dus atau kotak-kotak besar ya Bu ya.
1: Oh iya, kurma dari tanah air. Untuk apa dibeli di sini?
0: Iya.
1: Begitu. Jadi bisa menyikapinya, cuma ya terkadang ya mak-mak apalagi ya pulang dari haram itu melewati banyak toko oleh-oleh. Nah itu kadang suka kilaf. Kalau kilaf mah sesekali mungkin boleh ya Pak Isan. Kilaf beli macam-macam begitu. Pas mau balik nah bingung.
0: Udah banyak muatan Ibu, berlebih dari prediksi awal Ibu WSI ya.
1: Wah betul lah, itu mungkin yang sering kilaf mak-mak biasanya.
0: Kapan Bu jadwal untuk balik ke tanah air Bu dari jadwal ke?
1: Tidak pasti sayanya karena belum diberitahu. Kemungkinan pengembalian pertama itu dimulai dari tanggal 2 Juni saya lihat. Tapi kloter kita belum balik. Jadi tanggal 2 Juni itu pengembalian jemaah perdana ya kan dari sini tanggal 2 Juni. Kemungkinan yang kloter kami mungkin dapatnya sekitar 9 mungkin atau sampai tanggal 12 Juni lah.
0: Baik, masih ada waktu nanti untuk bisa memberi informasi dan bersurah di RRI ya Bu Esi ya.
1: Iya, mudah-mudahan
0: lancar ya, semuanya Bu ya. Mungkin ada Ibu
1: juga di sela-sela
0: siap.
1: Kegiatan ibadah saja Pak Isan ya.
0: Mungkin ada pesan Bu, mungkin melalui RRI Pro 1 ini yang mungkin Ibu bisa sampaikan dan mungkin menyapa keluarga di rumah, anak atau juga netolan yang mungkin juga bisa Ibu sebutkan. Silakan Bu Esi, izin.
1: Iya, ini buat buat keluarga, anak, kemudian saudara-saudara dan sanak semua ya. Kami tentu saja tetap mohon doanya. Kita di sini lancar-lancar saja sampai ritual haji selesai, sampai al-musnah selesai, kemudian lancar balik ke tanah air. Dan mudah-mudahan kita saling mendoakan di sini. Mudah-mahudahan keluarga dan sanak teman-teman semua yang ada dipanggil oleh Allah untuk ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu saja Pak Isa.
0: Selamat beraktivitas lagi Bu. Bu Esi, salam dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar itu informasi yang sudah kami hadirkan, perbincangan kami dengan salah seorang jamaah haji asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Indonesia, Ibu Profesor Esi Eka Putri, akademisi di UIN Bukit Tinggi, pendengar. Informasi lainnya masih mengudara di Pro 1 untuk edisi hari ini, tapi ada baiknya kita selingi dengan beberapa selingan bersama RRI Bukit Tinggi.
1: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.

0: request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Saudara pendengar, hukum bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri hadir memberikan edukasi hukum secara ringan, informatif, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Program ini membahas berbagai isu hukum aktual, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memperkuat pemahaman akan peran kejaksaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dan ambil bagian dalam percakapan yang membuka wawasan hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi, setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jaksa Menyapa, membangun kesadaran hukum, menyapa masyarakat.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun berada, masih untuk bincang pagi edisi Jumat penuh keberkahan di hari ini, ya. Gelaran 15 Mei 2026 masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmos 199 Orkuning Bukit Tinggi. Kami pancarluaskan di FM 97,2 MHz. Pendengar, memang Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam sosialisasi progres penyelenggaraan haji bersama media di kantor kementeriannya di Jakarta beberapa waktu lalu. Di seluruh tahapan operasional haji berjalan sesuai rencana, dan juga jadwal operasional jemaah haji yang dimulai masuk asrama haji di tanggal 21 April 2026 lalu disusul keberangkatan secara bertahap di 22 April hingga 22 Mei 2026. Puncak haji diperkirakan berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2026 di Arafah, sementara fase pemulangan jemaah haji dijadwalkan mulai di 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Sejalan itu, pemerintah juga telah menyiapkan keberangkatan petugas haji secara bertahap. Tim pendahulu telah diberangkatkan sejak 13 April 2026 lalu, disusul petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, Dakar Bandara dan Madinah pada 17 April 2026, serta PPIH Dakar Mekah pada 24 April 2026. Nah, untuk kelancaran operasional, pemerintah menyiapkan 16 embarkasi di seluruh Indonesia, termasuk tambahan embarkasi baru di Cipondo dan Yogyakarta. Selain itu, pendengar, layanan fast track tersedia di 4 bandara, yaitu di Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar, guna mempercepat proses keimigrasian jemaah. Menteri Haji dan Umroh menegaskan bahwa kesiapan layanan jemaah di tanah air maupun di Arab Saudi telah mencapai tahap akhir. Akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan telah dipersiapkan secara menyeluruh. Nah, di tengah dinamika global, termasuk kondisi di kawasan Timur Tengah, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, maskapai, dan otoritas Arab Saudi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan. Terkait isu kenaikan biaya penerbangan akibat peningkatan harga aftur, pemerintah memastikan tambahan biaya yang timbul tidak akan dibebankan kepada jamaah. Menutup keterangannya, Menteri Haji mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini. Dan mudah-mudahan tahapannya berjalan lancar, jamaah sehat dan aman, dan meraih haji yang mabrur, pendengar.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah menyuruh menyembelih anaknya Ismail. Berbincanglah Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Siti Hajar berkata, mungkin mimpinya hanya mainan tidur. Tapi kalau mimpi itu wahyu, maka wajib dituruti. Mendengar perbincangan itu, Ismail berkata, ayahku, sekiranya itu wahyu dari Allah, aku bersedia merelakan diriku untuk disembelih. Alangkah terperanjatnya Nabi Ibrahim ketika melihat yang disembelih bukanlah Ismail anaknya, tapi seekor kibas. Mereka kemudian berpelukan dan bersyukur bahwa Allah telah memberikan kekuatan hingga dapat melaksanakan perintahnya. Kisah tersebut merupakan puncak kepatuhan, keteladanan, serta kepasrahan mutlak dan ketundukan seorang hamba. Peristiwa kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah pesan simbolik agama menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang hamba Allah. Perayaan Idul Adha hendaknya menjadi momentum untuk membangkitkan semangat untuk saling berbagi, menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat tali silaturahmi, melatih kepekaan empati, dan mengikis kebencian di hati.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dengan demikian informasi tentang haji juga bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital, dan informasi-informasi haji terkini juga bisa Anda simak dalam laporan langsung oleh reporter kami yang berangkat di Tanah Suci, baik Mekah dan Madinah, selama ibadah haji bersama Pro 3 RRI Jakarta. Untuk pagi ini, saya Manasan di Bukit Tinggi dan tim pagi pamit undur. Ketemu lagi di Senin depan, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: You are now tuned in.
1: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan rahim kering dan kemandulan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari tunbreakhoax.id, tidak ada hubungan antara vaksin HPV dengan infertilitas atau kemandulan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan, vaksin HPV diberikan untuk melindungi perempuan dari risiko infeksi human papillomavirus atau HPV, penyebab utama kanker leher rahim. Ini menjadi salah satu upaya menekan angka kematian yang masih tinggi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebutkan, strategi penanggulangan terdiri dari tiga pilar, yakni vaksinasi pada remaja, screening HPV DNA, serta penanganan medis bagi kasus invasif. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melalui publikasi di Mei 2017 juga menekankan bahwa vaksin HPV perlu diintegrasikan dalam strategi pencegahan yang komprehensif dan terkoordinasi guna menekan angka kejadian kanker serviks maupun penyakit lain yang disebabkan oleh HPV.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama dialog perbincangan pagi bersama rekan saya Ahmad Ihsan. Selanjutnya kita akan bersama di acara Halo RRI. Kami akan tunggu dengan telepon Anda di pagi hari ini di 08 11 66 99 720. Mungkin ada informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Kami akan selalu setia untuk menunggu Anda di

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Tahukah Anda apa saja implementasi 10 program prioritas nasional? Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus membangun bendungan dan saluran irigasi di berbagai daerah. Tujuannya, agar petani tetap mendapat pasokan air yang cukup di musim kemarau, sehingga hasil panen bisa meningkat, bahkan hingga 3 kali lipat dalam setahun. Tak hanya membangun infrastruktur, kini pemerintah juga tengah mendorong modernisasi sistem irigasi. Langkah ini mencakup 5 pilar penting: keandalan suplai air, keandalan jaringan irigasi, manajemen air yang efisien, kelembagaan petani yang kuat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kerjasama pemerintah dan petani, mari kita wujudkan pertanian yang tangguh, pangan yang cukup, dan Indonesia yang berdaulat pangan.

Sekecil apapun langkah yang kita lakukan, akan berpengaruh bagi bumi. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan memilah sampah. Antara sampah plastik, sampah kertas, styrofoam, aluminium foil, dan lainnya. Memilah sampah memang bukan solusi paling sempurna. Tapi kita sebagai manusia harus melakukannya agar tidak bertumpuk di TPA, merusak bumi, dan meracuni kita.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Satu informasi berikut untuk Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata kelas dunia, terutama wisata bahari dan surfing, yang perlu dikelola secara maksimal, terarah, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal. Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah dalam rapat pengembangan strategis Mentawai di Istana Gubernuran. Mentawai memiliki sekitar 400 titik surfing dan kawasan mangrove luas yang berpotensi dikembangkan sebagai wisata edukasi dan wisata bahari berbasis lingkungan. Pemerintah juga membahas investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi pesisir, serta peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Dan saat ini terdapat sekitar 223 resort di Mentawai. Pemerintah menilai pertumbuhan wisata harus diiringi pengawasan legalitas usaha dan perlindungan lingkungan. Mahyildi meminta sinkronisasi data penerbitan izin usaha serta kejelasan kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan konservasi laut, peningkatan akses transportasi melalui perluasan landasan Bandara Mentawai, serta pelatihan tenaga kerja lokal agar masyarakat ikut merasakan manfaat pariwisata. Ketua Asosiasi Resort Mentawai Alberson Fidel Sastro menyoroti dominasi investasi asing di sektor resort yang dinilai belum sepenuhnya sesuai aturan, dan ia meminta pemerintah melakukan audit dan penerbitan agar pariwisata Mentawai berkembang secara tertib, ramah lingkungan, dan memberi manfaat nyata bagi daerah. Baik mendengar, masih di acara Halo RRI untuk pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi ya, kami tunggu Anda di 08 11 66 99 720. Namun sebelum itu, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk sebuah berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda, nomor polisi BA2291LAB warna putih, atas nama Cece Utami Zulian. Surat-surat tersebut hilang atau tercecer pada Rabu 6 Mei 2026 di sekitar Taro Depo. Setelah dicari, surat-surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi di 0752-22583 dan juga bisa menghubungi nomor HP 0823-8664-5701 atau bisa mengantarkan surat tersebut ke kantor LPP RRI Bukit Tinggi, Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199, Aur Kuning, Bukit Tinggi.

masyarakat adat di wilayah pengembangan baru. Belum lagi, kekhawatiran bahwa lahan yang digunakan merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino turut berdampak pada menurunnya produksi pangan di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program food estate berjalan lebih bijak, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

0: Es, waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa, ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, Laga Nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sebelum kita lanjut kembali, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor merek Honda nomor polisi BA2733XA warna coklat atas nama Edi Wati. Surat tersebut hilang sebulan yang lalu di sekitar kota Bukit Tinggi. Setelah dicari, namun surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan, harap menghubungi nomor HP 0858-1458-5071 atau bisa mengantarkan surat tersebut ke kantor LPP RRI Bukit Tinggi di Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi atau telepon ke 0752-22583. Ya pendengar, di pagi hari ini masih bersama di acara Halo RRI. Satu informasi untuk Anda, jembatan gantung Luhung Pesisir Selatan rusak parah. Pemkab Pesel targetkan pembangunan di 2027. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan pembangunan kembali jembatan gantung Muaro Pasar Baru Luhung di Kecamatan Bayang tetap menjadi prioritas daerah meski hingga kini realisasinya masih terkendala keterbatasan anggaran. Jembatan gantung sepanjang sekitar 180 meter dengan lebar 2,4 meter tersebut sebelumnya menjadi jalur utama masyarakat yang menghubungkan Muaro Pasar Baru menuju Kampung Luhung. Selain digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari, akses itu juga menjadi lintasan penting bagi pelajar dan juga petani. Dan pendengar, disebutkan pada tahun 2025 pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar 1 miliar untuk penanganan awal jembatan. Namun setelah dilakukan kajian teknis, dana tersebut tidak mencukupi karena kerusakan terjadi hampir di seluruh bagian konstruksi. Dan mari kita bersama-sama berdoa semoga jembatan ini cepat selesai di tengah keterbatasan anggaran daerah. Masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi pendanaan agar pembangunan jembatan bisa direalisasikan.

0: di kalangan para pelancong, nama Lampung mungkin terkenal dengan Pulau Pahawang dan Teluk Kiluan, yang juga populer dengan lumba-lumbanya. Namun, jika dijelajahi lebih jauh lagi, masih banyak potensi wisata, terutama alam, yang menarik untuk diketahui.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sampai di sini acara Halo RRI untuk pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti dialog bersama DP3AKB, yaitu dialog Hari Kartini untuk edisi Jumat 15 Mei 2026.
3: Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, kita akan menyimak bersama talkshow dengan narasumber yang luar biasa, seorang psikolog. Tentunya nanti moderator akan memperkenalkan narasumber kita, dan kembali tema kita hari ini adalah Perempuan Pembelajar Sepanjang Hayat Menuju Keberdayaan dan Kemuliaan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan langsung saja kita undang moderator yang luar biasa, yakninya Ibu Emalia Yuli Israwanti, SPSI Psikolog. Silakan Ibu Lia, boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Emalia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Sebelumnya mohon izin bagi yang sudah kenal, alhamdulillah. Bagi yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emalia Yuli Israwanti, sarjana psikologi psikolog. Saya lahir dan besar di Kota Malang, Jawa Timur, lebih kurang 49 tahun yang lalu, Bu. Dan lebih dari separuh umur saya sudah berada di tanah ranah Minang. Merinding saya ngomongnya. Masya Allah. Kartini memang dari Jawa. Tapi Kartini, Kartini Minangkabau mewarnai kehidupan saya lebih dari 20 tahun. Tepuk tangan untuk Minangkabau. Nama Raden Ajeng Kartini memang tidak boleh hanya dikenang sebagai pelopor emansipasi perempuan. Tetapi beliau adalah simbol sebuah perjuangan ilmu pembelajaran, semangat untuk belajar yang tidak bisa didekekang oleh terali-terali dinding-dinding beton. Di tengah keterbatasan adat dan budaya pada masanya, Kartini muda memiliki kegelisahan besar. Mengapa perempuan tidak diberi ruang yang sama untuk berpikir, membaca, dan menuntut ilmu? Perjuangan Kartini kemudian menjadi mata air inspirasi bagi perempuan Indonesia di berbagai daerah, termasuk di ranah Minang, Sumatera Barat. Semangat itu tumbuh dalam sosok-sosok perempuan tangguh seperti Rohana Kudus, Rasuna Said, Siti Manggopoh, Zakiah Darajat, dan Kartini-Kartini yang hadir pada hari ini. Tidak berlama-lama saya mengundang, kalau dari sisi umur junior Bu, tapi kalau dari sisi pembelajaran luar biasa. Saya, kalau saya punya topi, saya angkat topi Pak Wali Kota, Pak Asisten, Staf Ahli, maaf. Kalau saya punya topi, saya angkat topi, tapi berhubung tidak punya, maka saya mohon dengan segala hormat Ibu Yosi Molina untuk hadir di tengah-tengah kita. Kami persilahkan. Beliau adalah pembelajar sejati. Boleh lewat sana, Bu Moli? Beliau adalah pembelajar sejati, beliau adalah pemimpin atau ketua yayasan dari Yayasan Pembelajar ya. Inspirasi pembelajar. Seperti namanya, memang apa yang beliau lakukannya adalah menginspirasi kita semua. Bu Moli apa kabar? Boleh pakai mic-nya?
5: Alhamdulillah, Bu Lia.
4: Alhamdulillah. Agak canggung ya kalau panggil ibu-ibu ya. Karena kami biasa panggil, karena lebih muda, panggil nama. Tapi kalau manggil senior, luar biasa. Beliau adalah kandidat doktor, Bu. Kita minta doa dari ibu Amin. Semua yang hadir ini. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan gelar doktoralnya di universitas.
5: Sultan Idris Malaysia.
4: Sultan Idris Malaysia. Kita beri aminkan. Amin. Semoga Bu Moli diberikan kemudahan. Baik Bu Moli, kemarin apa yang Bu Moli rasakan ketika mendapatkan tema tentang perempuan pembelajar sepanjang hayat menuju keberdayaan dan kemuliaan? Mungkin sebelum ke materi sambil kita siapkan, silakan Bu Moli.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lia. Alhamdulillah ketika mendapatkan amanah besar nih, kalau kata Bu Lia, pesan Bu Yesi, kita akan berbicara di hadapan ibu-ibu semua di hari Kartini tentang bagaimana kita menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Rasanya ini berat ya, Masya Allah, karena untuk jadi perempuan saja itu sudah, untuk bisa menjadi perempuan yang waras, itu luar biasa perjuangannya. Apalagi selain kita menjalankan peran sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai anak, ternyata memang yang tidak boleh berhenti adalah belajar. Jadi ini tema yang sangat-sangat penting untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Dan saya sangat bersyukur sekali pas pula nih tema ini sedang saya ya, menjalani masa perjuangan di PhD ya, ya, ini gitu. Yang mana sebenarnya Ibu-Ibu, kalau dulu saya adalah seorang dosen. Dosen memang dituntut untuk ambil S3. Kadarullahnya di tahun 2019 saya dengan berat hati harus mengundurkan diri dari kampus dan fokus mengemban amanah di Yayasan Inspirasi Pembelajar. Waktu itu kita sudah punya adik-adik di yayasan itu sekitar 40 orang. Rasanya udah enggak bisa disambil-sambil lagi gitu. Dan waktu itu di yayasan ini kita sudah punya 3 unit. Ada klinik inspirasi consulting, terus TK inspirasi semut-semut, dan SD Lebah Pembelajar sudah mulai kelas 2. Jadi di situ terasa sekali beratnya untuk memutuskan. Sebenarnya senang sekali nih jadi dosen, kita terus belajar, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang memperbaharui ilmu kita. Tapi ya untuk bisa menjalani semuanya khawatirnya sikua capang, sikua capek. Dan dengan tidak menjadi dosen, singkat cerita itu tidak mewajibkan saya untuk lanjut S3. Tapi kadarullahnya begitu ada teman yang sesama dosen S3 dan suami mendengarnya, suami saya memaksa saya, ayo S3 daripada kamu merasa pintar sendiri, katanya gitu. Jadi didorong untuk S3.
4: Luar biasa.
6: Ya, dan satu yang menginspirasi sekali waktu ya, itu kebetulan beberapa bulan sebelum mengambil S3 itu saya dapat inspirasi dari Bu Egi namanya. Yeah. Bu Egi ini tokoh wanita Kurai di Jakarta.
4: Yeah.
6: Yang beliau waktu COVID kena COVID.
4: Oke. Okay.
6: Dan Masya Allah, waktu beliau sedang parah-parahnya, satu yang terniat sama beliau, Lulu, sembuh COVID ini walaupun umurnya sudah 60-an, dia bertekad untuk S3.
4: Masya Allah.
6: Dan di situ saya benar-benar kayak tertampar gitu ya. Umur saya masih belum sampai 40 waktu itu, kenapa saya sudah merasa gak butuh untuk kuliah ya gitu. Yeah, sedangkan yeah, Bu Egi yang sudah 60-an, dia S3 di UI dan alhamdulillah sekarang sudah doktor juga.
4: Masya Allah.
6: Dan ternyata kata beliau yang membuat kesembuhan beliau cepat itu adalah karena keinginan untuk S3 itu. Karena semasa sedang pakai apa tuh namanya, yang ventilator, beliau sedang mengurus administrasi untuk
4: mendaftar,
6: pendaftaran di dalam rumah sakit. Masya Allah. Wah itu benar-benar yang sangat-sangat
4: jadi
6: mendorong saya.
4: Ya. Menjadi trigger ya, untuk menempuh.
6: Ya mudah-mudahan nanti lagi ada kesempatan juga beliau kalau pulang kampung kita ajak untuk berbagi.
4: Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi memang pembelajaran tuh nggak boleh berhenti ya Bu Moli ya. Pembelajaran tuh memang harus sepanjang hayat, bahkan hayat yang sudah hampir lepas nih dari badan, ternyata itu menjadi sebuah pintu baru untuk
6: penyemangat
4: hidup, luar biasa. Baik Bu Moli, bagaimana teman-teman sudah siap infokusnya? Oke, sudah, baik. Baik, Bu Moli, kami persilahkan waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan berbagi kepada ibu-ibu kita di sini bagaimana kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang pembelajar, yang bisa berdaya, tapi dengan penuh kemuliaan, karena bagaimanapun perempuan ini harus maju, tapi bagaimana tidak terlalu maju, gimana ini? Karena bagaimanapun kita adalah pasangan, ya, kita pasangan yang memang harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem, kan gitu ya Bu ya. Jadi supaya tidak sampai lost control. Kami persilahkan waktu 30 menit untuk Bu Moli. Mau
6: ya, izin ke bawah ya Mbak?
4: Boleh.
6: Sambil lihat contekan.
4: Ya, ini ada pointernya.
6: Iya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Penasehat GOW, Ibu Ketua Bundo Kandung, Ibu... Ibu Kepala Dinas, Bapak Asisten satu, pada kesempatan kali ini mungkin saya lebih banyak bercerita ulang tentang kehebatan dari perempuan-perempuan yang selama ini banyak menginspirasi kita nih, Bapak dan Ibu. Yang mana pada hari ini memang sesuai dengan tujuan acara kita, yaitu memperingati Hari Kartini. Masya Allahnya memang beliau yang menjadi simbol perempuan yang membuat perempuan-perempuan di Nusantara ini, di bangsa kita ini berjuang untuk bisa setara dengan laki-laki. Tapi ternyata kalau di ranah Minang seperti yang disampaikan oleh Bu Lia, tidak hanya ada satu Kartini, banyak sosok-sosok perempuan yang tidak hanya memperjuangkan emansipasi, karena memang dari budaya kita sendiri sudah mengangkat derajat perempuan itu. Jadi izinkan saya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini memperkuat diskusi kita dengan materi yang sedikit ini tentang perempuan pembelajar sepanjang hayat. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi wawasan untuk kita semua menuju kebudayaan, keberdayaan dan kemuliaan. Nah, di sini bagaimana kita mengaitkan antara Kartini dan Bundo Kanduang? Sosok Kartini yang kalau saya lihat dari datanya, beliau adalah kelahiran 1879. Dan kalau kita lihat dari Bundo Kanduang kita, sosok Bundo Kanduang kita yang sangat terkenal keberdayaannya adalah Rohana Kudus, yang kampungnya tidak jauh dari Bukit Tinggi ini. Rohana Kudus ternyata kelahiran 1884, artinya jarak usia mereka hanya 5 tahun. Dan kadarullahnya, kalau Kartini sangat terangkat oleh sejarah karena beliau menulis-nulis surat ke Belanda. Beliau kooperatif dengan Belanda. Sedangkan Rohana Kudus, beliau tidak hanya menulis surat, beliau telah membuat surat kabar Suntiang Melayu. Dan alhamdulillahnya beliau umurnya memang lebih panjang daripada ibu kita Kartini. Nah, di sini kita bisa melihat nih ibu-ibu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah, sebenarnya Rohana Kudus mungkin terinspirasi iya, tapi keberdayaannya itu sama tahunnya, masanya sama, periodenya sama. Jarak usianya hanya 5 tahun. Dan di sini kita melihat Ibu Kartini membuka pintu pendidikan dan kesadaran diri untuk belajar. Sementara kalau ke Bundo Kanduang, kesempatan belajar itu sudah ada. Bundo Kanduang kita menjaga martabat, adat, dan amanah keluarga dan kaum. Cuman, catatan sejarah ini yang kita kalah dalam memviralkannya dulu. Sehingga, ya mungkin Ibu Rohana Kudus baru belakangan disadari kehebatan beliau karena beliau melawan Belanda. Dan kabar-kabarnya sejarah itu adalah pemilik siapa yang berkuasa saat itu. Dan Di sini kita tidak hanya melihat itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dua bahasa perjuangan ini sama-sama bertemu pada kata ilmu. Ternyata keberdayaan dan kemuliaan itu berawal dari kata ilmu. Di mana ilmu membuat perempuan mampu membaca zaman tanpa tercerabut dari akarnya. Nah, ini yang akan banyak kita bahas nanti ibu-ibu. Jadi bukan hanya sekedar perempuan boleh belajar, tetapi perempuan perlu terus belajar agar tetap berdaya dan mulia. Ini yang banyak kita pelajari dari sosok-sosok perempuan-perempuan ini. Tiga sumber nilai yang membangun perempuan pembelajar, pada kesempatan ini saya mencoba menformulasikannya menjadi tiga. Yang pertama adalah belajar itu sendiri. Apa itu belajar? Membaca diri, zaman, dan nilai. Bagaimana dulu Ibu Kartini berjuang untuk bisa belajar? Dan kalau kita baca sejarah secara utuh, ternyata dengan surat-surat itu, pemerintah Belanda memberi beasiswa kepada Ibu Kartini. Hanya saja waktu itu beliau memutuskan untuk menikah dan punya anak, akhirnya beasiswa beliau itu sempat mau beliau kasih kepada seorang pemuda cerdas asal Koto Gadang juga. Siapa? Haji Agus Salim. Cuman di situ Haji Agus Salim dia menolak. Dia gengsi. Bukan gengsi sih. Beliau menilai ini hak perempuan. Saya enggak pantas mengambilnya. Dengan keputusan itu akhirnya Haji Agus Salim tidak mengecap pendidikan formal. Yang ada beliau pergi ke tanah Arab dan disitulah beliau menggali ilmu. Sehingga keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia juga beliau dapatkan. Dan itu kabarnya Ibu Kartini yang mau mengasihkan jatah beliau kuliah. Ternyata terhubung ya sejarah ini ya Bapak dan Ibu, itu Masya Allah. Nah, jadi belajar ini kalau dari sudut pandang adat Minangkabau ya tentunya kita tidak lepas dari adat Basandi Syarak, Syarak Basandi, Kitabumbah. Dan sosok perempuan otomatis di Minangkabau adalah Bundo Kanduang. Karena kita menganut matrilineal juga nih. Yang kalau dikatakan di seluruh dunia Minangkabaulah yang terbesar di dunia. Sebenarnya ada di bagian belahan dunia yang lain yang juga matrilineal, tapi gak sebesar kita di Minangkabau. Selanjutnya, yang kedua yaitu berdaya. Bagaimana kita sebagai perempuan, berdaya itu artinya mandiri, bisa bersuara, dan tanpa malu-malu, percaya diri, kita bisa berkontribusi. Apa yang bisa kita berikan? Nah, ini nanti saya akan membahasnya banyak dari sudut pandang psikologi. Seperti apa kejiwaan manusia yang membuat seseorang itu bisa tumbuh menjadi percaya diri, tidak merasa tertindas gitu ya. Nah itu nanti kita akan bahas dari psikologi perkembangan yang mana nama tokohnya Erik Erikson. Erikson ini dia memiliki teori perkembangan tentang bagaimana seseorang itu bisa tumbuh secara kejiwaannya secara optimal. Lalu yang terakhir yaitu mulia. Mulia ini tidak bisa kita lepaskan dari agama kita, dari Islam. Bagaimana kemuliaan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita berakhlak, bermanfaat, dan utuh. Sebagaimana Allah mensinyalir dalam Al-Quran mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lainnya. Nah, jadi di sini kita juga akan mencoba melihat seperti apa perempuan-perempuan dalam Al-Quran, penghulu para penghuni surga, bisa menjadikan kehidupan beliau itu tidak hanya mulia di dunia, tapi juga dipastikan beliau adalah penghulunya perempuan di surga. Dan kalau kita lihat kehidupannya kadang-kadang penuh dengan tantangan. Tidak seenak itu juga dia menikmati kehidupan di dunia. Nah, mudah-mudahan dari tiga sumber nilai ini kita bisa menggali dan berdiskusi nanti ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari segi belajar, yaitu bagaimana Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang. Limpapeh ini sangat-sangat familiar dengan kita, bahkan jadi jembatan nih di kota kita. Bagaimana kemuliaan perempuan Minang dimulai dari tanggung jawab, bukan sekedar status. Di sini, apa yang dimaksud dengan limpapeh? Kalau kita lihat dari literaturnya, limpapeh artinya tiang penyangga utama atau tiang tengah dari rumah gadang. Ya, artinya perempuan di rumah gadang, Bundo Kanduang adalah penyangga utama kehormatan di keluarga. Nah, apa saja peran Bundo Kanduang? Yang pertama, memelihara nilai adat, agama, kehormatan diri. Adat yang seperti apa? Ya, adat yang kita rasakan, yang membesarkan kita. Yang kalau kemarin kami baru dapat kajian parenting dari Pak Dirwan terkait jati diri Minangkabau, terus terang generasi saya terutama, ini generasi milenial, gen X, gen Y, itu kalau dikategorikan Minangnya adalah Minang Hanyui. Minang Hanyui kok ba'a? Yo nyo masih mengaku orang Minang, tapi mangice se la teloh babaso Minang tuh, misalnya gitu. Dan ketika pergi ke dunia global, kadang-kadang malu ngaku orang Minang. Ah, itu yang Minang Hanyui, kata beliau. Ada pula kategorinya Minang yang lah karam atau tabanam. Kalau lah karam atau tabanam itu tidak bisa disalamai'an lah. Yobana lah dihilangkannya jati riri Minangkabau-nya itu gitu. Yobana ndak nio nyole mengaku Minang tu gitu. Yang nyopahami adat-adat Minang ko tidak sesuai dengan syariah lah katonyo, atau tidak berpihak kepada emansipasi itu sendiri dan seterusnya. Padahal itu karena ketidakpahamannya. Wah, ini menarik sekali. Jadi awak-awak yang Minang Anyui ko masih bisa diselamatkan dengan cara apa? Ya tentunya dengan belajar. Kita bangun kesadaran diri, apo lain nilai-nilai Minangko yang lah mulai luntur pada diri awak gitu. Beruntung kini ada komunitas-komunitas Bundo Kanduang, kalau di Kurai ada Persatuan Wanita Kurai yang kembali menghidupkan adat istiadat dan seperti apa seharusnya marwah seorang perempuan Minang itu sendiri. Mungkin nanti banyak sharing Bundo ya, sumbang dobale gitu ya, yang akan menjaga ketika kita memahami sumbang dobale itu bisa menjaga jati diri perempuan-perempuan Minang itu. Lalu yang kedua, menjadi pengayom keluarga serta penjaga kesinambungan kaumnya. Kaum artinya keluarga ya, Bapak dan Ibu. Lalu berperan dalam musyawarah dan pengelolaan amanah ekonomi keluarga. Serta mendidik generasi agar berilmu, beradab, dan tahu malu. Tahu raso jupareso. Nah, dalam Minangkabau, perempuan justru bukan dipinggirkan. Justru perempuan adalah pemeran utama dari sejarah itu sendiri. Ia adalah pusat dari keberlanjutan itu, Bapak dan Ibu. Limpapeh rumah nan gadang, kalau kita lihat lagi, perempuan Minangkabau itu dilambangkan sebagai pilar utama atau sumarak nan anjuang gitu ya. Tanpa restu perempuan, keputusan adat tidak dapat dijalankan. Ini ketika adat itu memang dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, di sini kita bisa melihat seperti apa garis keturunan, ditarik secara absolut dari keturunan ibu. Ya pastinya kalau dari keturunan ibu, ibu sangat berperan. Lalu pemilik kediaman itu juga adalah perempuan, rumah bermukim adalah hak perempuan, pusat ekonomi, sumber ekonomi diutamakan untuk kesejahteraan perempuan, harta pusako, gitu ya. Lalu pemegang harta, perempuan bertindak sebagai penyimpan hasil ekonomi itu dan memiliki hak suara, memiliki suara penentu dalam musyawarah adat. Tiga pilar kekuatan Bundo Kanduang itu, yang pertama sebagai urang rumah, pemilik atau pewaris dari harta pusako. Perempuan yang memegang kepemilikan mutlak atas rumah gadang dan tanah pusako keluarga. Kalau saya memahaminya, sebagaimana sekarang ini banyak juga di YouTube sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, di Minangkabau ini kita harus membedakan harta pusako dan warisan. Pusako berarti itu adalah harta wakaf di kaum kita, sedangkan warisan adalah hasil pencarian ayah kita. Nah, ini yang kalau enggak duduk pemahaman kita, kita menganggap budaya Minangkabau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, syariat Islam. Lalu yang kedua, Bundo Kanduang memiliki kekuatan sebagai induak bareh. Induak bareh artinya pengatur ekonomi, manajer keuangan di keluarga, pengatur distribusi pangan dan ekonomi inti, berprinsip membina keluarga dan penopang kalau ada keluarga-keluarga yang butuh bantuan. Ketika saya merantau waktu kuliah ke Depok, saya sangat merasakan betapa hebatnya kekerabatan kita di Minangkabau. Kalau saya perhatikan teman-teman saya yang bukan orang Minang, ketika dia gak mampu, dia berjuang sendiri. Keluarga intinya saja yang berjuang. Tapi kalau kami-kami yang di ikatan mahasiswa Minang, itu saya menemukan banyak teman-teman saya yang gak mampu, tapi ditolong dek mak tuonyo, ditolong dek mamaknyo. Waktu kuliah dapet balanjo, uang sekolah. Walaupun kalau dari kita lihat orang tua intinya, ibu dan ayahnya gak mampu. Tapi ternyata kehebatan kekerabatan kita mendorong itu semua. Dan saya merinding sekali waktu melihat waktu Paragon memberi beasiswa ke anak di Malala, anak SMA 1 Bukit Tinggi yang asalnya dari Malala, keterima di ITB. Nah, waktu diterima di ITB, begitu dapat beasiswa Paragon tuh sangat bersyukur. Dan wak calia di situ ternyata sabalun Paragon memberikan beasiswa, urang sakampuangnyo lah iuran untuk membalian tiketnyo. Tu masya Allahnya. Nah, ini tentu enggak jauh-jauh dari peran induak bareh. Karena perempuanlah yang lebih bisa peka merasakan gitu kebutuhan-kebutuhan orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga, ternyata pilar utama Bundo Kanduang itu juga sebagai pemimpin, kearifan secara sosial. Dituntut memiliki kearifan yang paripurna yang menjadikannya penengah dan asas kepemimpinan dalam masyarakat. Disinilah yang bisa dilakukan oleh Bundo Kanduang, menjaga supaya tatanan, tindak tanduk, perilaku, indak sumbang gitu, perilakunya tetap sesuai dengan adat istiadat. Makanya di sini dikenal dengan term sumbang dobaleh sebagai pagar pelindung martabat dan keistimewaan perempuan Minang, dijaga ketat oleh pagar moralitas dan aturan perilaku sumbang ini. Ini bahasanya masih sama dengan di Malaysia ya, Ibu. Kalau lihat di kereta-kereta cepat di Malaysia itu, larangannya dilarang berperilaku sumbang. Nah, saya langsung ingat nih, sumbang dobale. Nah, agar tidak terperosok pada klasifikasi yang tercela. 4 di antara 12 sumbang itu, yang pertama sumbang duduk, seperti dilarang duduk di tepi jalan tanpa keperluan, atau berada di tempat berkumpulnya laki-laki. Sumbang tangga, dilarang berdiri di tangga atau persimpangan jalan tanpa maksud yang jelas dan mendesak. Sumbang diam, dilarang menyendiri bersama laki-laki bukan mahram atau menginap di luar kediaman keluarga. Sumbang pakaian, pakaian tidak boleh menyerupai laki-laki, transparan, ketat hingga membentuk lekuk tubuh. PR kita sekarang, ibu-ibu, bagaimana ini benar-benar kita jaga ke anak-anak gadis kita. Saya di klinik sebulan yang lalu masih menerima klien yang berkaitan dengan perilaku-perilaku sumbang ini, ibu-ibu. Ternyata di Bukit Tinggi ini lah mulai ado LC-LC. Tahu ibu-ibu LC? Yang ngawan-ngawanan karaokean gitu. Dan lah mulai banyak lo gadih-gadih yang ndak dape pengawasan seperti ini, akhirnya lah terlibat mencari pitih lewat karajo-karajo yang bantua itu. Takajui ambo mandanga, aduh LC kok di Bukit Tinggi, aduh ternyata. Nah, jadi tentu ranahnya kok mungkin dengan berbagai pihak awak bekerja sama. Dan kadang-kadang nyo hebat, ndak nampak de pengawasan pemerintah. Nah, seperti itu. Lalu ini saya ambil dari hikmah yang diambil oleh almarhum Angkuyus Datuk Parpatiah, yang mencoba mengklasifikasikan matrik karakter. Ada 5 tipologi perempuan Minangkabau, di mana klasifikasi ini berdasarkan sosiokultural menurut beliau. Jadi metaforanya itu diibaratkan dengan 5 binatang ini nih, mohon izin nih ibu-ibu ya. Yang pertama katanya ada tipologi padusi itu barau-barau katanya. Nah, karakter dominannya adalah padusi nan barau-barau ko suko man fitnah, bicara asal bunyi dan tertawa tidak pada tempatnya. Suaronyo siang tadanga gitu ya. Dan biasanya etikanya ini dinilai negatif. Lalu adolo padusi ko burung layang-layang. Karakteristiknya pembangkang, keluar rumah tanpa tujuan jelas dan membuang waktu. Sekali lagi ini juga negatif. Lalu adolo padusiko lawah-lawah. Pemangsa ulung, materialistis, penggoda, berkedok pendiam dan manja. Nyuan-nyangan-nyang. Ah, tapi kok lah ditangkoknya sih mangsanya gitu. Dan nyu membuat perangkap. Lalu adolo padusiko anai-anai. Tidak memiliki prinsip, mudah terbujuk, sekedar pengikut tren. Kama yang viral gini, kama nan sadang tren gini, ah satu lo ke situ. Dan biasanya mengikuti itu tanpa dasar. Namun kategori yang sangat positif, satu-satunya yang positif dari 5 kategori ini yaitu perempuan ramo-ramo. Ramo-ramo kok kupu-kupu dia, Wak. Nah, budi pekerti luhur, berakhlak mulia, menghormati tetua, representasi dari figur ideal. Dia melewati masa-masa metafora, mulai dari yule, kepompong, kupu-kupu. Dan ketikanya jadi kupu-kupu, inyo memang nampak rancak di nan rami dan apo yang nyo karajuan nan barasiah. Korelasi negatif ketika adat sejalan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Perempuan barau-barau tadi atau penyimpan fitnah, penyebar fitnah, ternyata itu seperti istri dari Abu Lahab. Ya, menyoroti profil pembawa kayu bakar, kiasan untuk penyebar fitnah yang merusak struktur sosial. Jadi kalau dalam Al-Quran kan dikatakan istri Abu Lahab ini dia pembawa kayu bakar. Ini bukan kayu bakar yang sesungguhnya, tapi apa yang sedang diperjuangkan oleh Abu Lahab, anyo satu mengompori gitu, ha. Inyo yang memviralkan gitu. Lalu perempuan lawah-lawah ko, atau si manipulator iko, Nah, itu di dalam Al-Quran seperti kejadian Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Sinkron dengan karakter penggoda berkedok baik hati merefleksikan kisah Zulaikha yang menggoda demi hasrat personal. Sedangkan perempuan layang-layang dan anai-anai ini dalam surat At-Tahrim ayat 10 mencontohkan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mengabaikan prinsip, berkhianat dan terpengaruh oleh lingkungan yang merusak. Sehingga apa? Anak dari Nabi Nuh pun menjadi anak yang durhaka. Jadi ibu-ibu, puncak idealitasnya adalah tipologi Ramo-Ramo tadi. Ini adalah entitas tertinggi dalam tatanan sosiologis Minangkabau. Mereka adalah wujud nyata Bundo Kanduang berakhlak mulia, menjaga adab dan sangat menghormati otoritas keilmuan, memiliki kecerdasan emosi dan juga integritas secara mutlak. Jadi kalau kita belajar sepanjang hayat, kalau tadi dari segi adatnya, ini kalau dari segi psikologisnya kita bisa melihat dari lensa pakar psikologi yaitu Erik Erikson, di mana dia mengatakan setiap fase hidup memiliki tugas perkembangan, belajar untuk membantu kita menjawabnya. Jadi dengan tugas-tugas perkembangan itu kita belajar untuk menjawabnya. Nah, terutama pada tugas identitas diri, siapa saya? Nah, biasanya ini adalah tugas perkembangan pada usia remaja atau dewasa awal. Lalu fase keintiman, dengan siapa saya akan bertumbuh? Nah, biasanya ini usia-usia kita sudah pantas menikah gitu. Jadi kita pun berhak untuk memilih dengan siapa nih yang akan menjadi teman seumur hidup kita. Lalu generativitas, apa yang akan saya wariskan? Ini biasanya tahapan usia dewasa madya, 40 tahunan ke atas. Lalu integritas, apa hidup yang bermakna yang ingin saya tinggalkan? Biasanya ini adalah fase tahapan psikologis dewasa akhir. Nah, perempuan yang berhenti belajar ini berisiko mengalami stagnansi. Stagnansi ini membuat kita, kalau istilahnya puber kedua jadinya. Raso-raso kalasuah rumput tetangga daripada rumput di rumah wa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi perempuan yang terus belajar akan bergerak menuju integritas. Nah, sederhananya ibu-ibu, seperti gambaran ini yang dikatakan oleh Erik Erikson. Dalam 8 tahapan kehidupan, ini dari bayi sampai lanjut usia. Di setiap tahapan ini ada yang namanya tugas atau PR kita, ibu-ibu. Kalau wak nak kerajuan tugas, kira-kira lagi sukses wak baraja? Tidak, gagal wak baraja. Maka di setiap tahapan ini harus tuntas kita kerjakan tugasnya. Nah, di gambaran ini ada dua kemungkinan. Kalau kita sukses belajar, maka kita masuk ke area yang biru. Kalau kita gagal mengerjakan tugas perkembangan, kita masuk di area yang hijau keabu-abuan ini, ibu-ibu. Nah, coba tadi yang dibahas tugas perempuan itu mulai berangkat dari yang usia ini. Usia identitas diri dan kebingungan identitas. Tapi sebenarnya untuk menuju ke sini kita harus pastikan yang di bawah ini enggak ada utang perkembangannya, ibu-ibu. Ini saya ingin membahasnya agak detail sedikit. Izin ya ibu-ibu ya. Karena sebagai perempuan kita rasanya besar tanggung jawab kita untuk memastikan anak-anak kita bisa melewati setiap tugas perkembangan ini dengan sempurna atau dengan optimal. Seperti apa? Kita lihat. Ini adalah fase manusia 2 tahun pertama ketika dia baru terlahir ke dunia. Saat baru terlahir ke dunia, manusia sudah bisa berdaya, ibu-ibu? Belum. Yang bisa dilakukan apa? Menangis. Dengan menangis itu, yang jadi tugas perkembangan manusia di awal kehidupannya adalah trust.
7: Pak Arti Trust

bisa mendapatkan pengasuhan seperti itu, maka dia akan terbangun trust. Tapi kalau yang terbangun adalah neneknya punya aliran, anakku jadi gendong-gendong, baun tangannya beko, akhirnya ba'a anak labih haco dipalapeh surang, da'ado diguyu-guyu. Akhirnya anak mulai merasa tidak aman, terutama dari sisi pemberian makanannya, yaitu ASI. Apalagi kalau yang diagi adalah susu botol, ya kan? Nah, jadi pemberian ASI, kalau menurut ibu dokter kita, ini nutrisinya nggak tergantikan ya Bu ya, nggak tergantikan. Kalau dari sisi psikologis, bukan hanya nutrisinya, tapi prosesnya disebut attachment. Attachment itu mengguyu-guyu anak kok ha. Dan bahkanlah pernah ada penelitian di UNAN untuk disertasi S3, efek menjujai terhadap kecerdasan. Ternyata anak yang dijujai itu kecerdasannya, IQ-nya lebih tinggi daripada anak yang dipadia-padian saja. Dan bahkan yang mengerikan baru-baru kuat caliak anak di TPA, di KB urang. Nah usulah minzali, kamu tak bayang. Itu yubana rusak. Rusak jiwa anak wakko ibu-ibu. Nah, lalu meningkat di usia-usia anakku 2 tahun, mulai pandai mengice, mulai pandai lapeh pampers gitu ya. Nah, kalau itu tidak terjadi, anakku masih berpampers-pampers jo gitu ya. Terus anakku mulai mulai beraja jalan, membawa piring, membawa galeh. Terus dek nenek sayang ke cucu, ranggae sayang ke anak. Jan, jatuh. Familiar enggak ibu-ibu mandang larangan seperti itu? Ajan kasinan, yang kasinan. Itu menyebabkan anak yang mulai menumbuhkan autonominya, keinginan dia untuk mandiri, jadinya yang terbangun adalah shame and doubt, ragu-ragu dan pemalu. Dan iko ibu-ibu bertahan seumur hidup. Apa buktinya? Buktinya biko caliak di sesi tanya jawab. Kalau biko Bu Lia mempersilahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ada di antara ibu-ibu sabananya pengen nanyo, tapi sagan waknya biko malu wak. Pertanyaan wak buru waknya biko digalaan orang. Itu tandonyo dimasoiko ibu-ibu mengalami kegagalan dalam tugas perkembangan. Nah, kira-kira orang yang pemalu dan ragu-ragu bisa mulia duitnya biko bu? Amo hanya jadi pembelajar seumur hidup? Belum tentu, karena banyak ragu di hatinya. Nah, lalu naik sakete, masuknya ke TK, nak kula mulai inisiatif. Kalau di zaman kini nyola pandai nyo membue konten-konten di YouTube surang, ya kan? Nah, ketika ini si anak bertaruh dengan orang tuanya. Biasanya yang di kerajaan orang dewasanya nak nio pulo. Ba lipstick mamanya dipakai-pakainya lo tuh, skincare mamanya abih dinyo. Nah, kira-kira skincare nan maha tuh di pamenan de anak kena ria ndak? Kena ria. Nah, biasanya di siko anak akan sering dimarahi. Para ahli memang mengatakan tahapan perkembangan niko anak disebut devil, little devil. Kalau bahasanya setan kecil gitu ya. Apa kok setan kecil? Yubana menggoda keimanan ibunya gitu. Pasti acok kane berang. Nah, kalau yubana acoknya kane berang, maka yang terbangun adalah rasa bersalah. Ini wak cek lo di ibu-ibu. Aduh enggak rasa bersalah ibu-ibu? Aduh kan, kadang-kadang enggak salah awak, doa awaknya merasa bersalah. Urang menyelang pitih kawak, terus enggak wak salangan, awak merasa bersalah, pernah enggak itu? Urang menyelang pitih kawak, kok kawak ambil pitih wak dari nyok, kareh lu soronya pada awak, lu merasa bersalah, ya enggak? Itu berarti ada kegagalan atau utang perkembangan di tahapan niko. Dan itu bertahan seumur hidup wak ibu-ibu, kalau wak enggak sadar. Kalau wak sadar, wak bisa melepaskannya. Lalu di usia SD, nah ini adalah usia-usia industri. Anak mulai bisa membaca, mungkinnya mulai beraja menari, beraja mengaji, banyak yang nyolakukan. Dan di saat iko, kalau seandainya tidak terpenuhi tugas perkembangannya, dia akan inferior. Inferior kok merasa rendah diri.

0: Dan biasanya beban-beban yang sebelumnya itu juga membuat si anak sulit untuk melangkah yang optimal. Jadi beban-beban niko jo ikui menyeretnya ke kegagalan. Masuk lagi fase identity ini usia-usia SMP, SMA, pencarian jati diri. Nah, di jati diri inilah yang sangat krusial menjadikan kita pembelajar sepanjang hayat itu, ibu-ibu. Karena di fase ini, seorang perempuan, seorang anak harus menemukan dia mau jadi apa, mau kemana. Kalau nyo ndak punya itu, nyo hanya akan mengikuti saran-saran orang tuanya. Gagalnya yang disalahannya orang tuanya. Atau nyo mengikut kawannya banyak kah jadi dokter, nyo nak kah jadi dokter pula. Atau kah jadi apa, hanya ngikut-ikut di situ. Nah, proses ini harus tuntas. Baru lanjut, tamai kuliah itu intimasi. Ibu-ibu lah kabaminantu, ya kan? Itu memang fase yang harus dipenuhi. Intimasi. Intimasi ini tidak hanya sekedar untuk menikah, tapi dia juga punya teman dekat, mungkin sesama perempuan atau sama laki-laki. Dan itu untuk memastikan dia tidak mengalami isolasi. Isolasi itu apa? Perasaan kesepian di tengah keramaian. Ada enggak ibu-ibu? Nah, itu banyak anak-anak kiniko yang mental health-nya terganggu katanya. Akhirnya ya bahkan kalau dari segi IQ dia cerdas, dari segi akademik dia pintar, lah lulus kuliah atau lah kuliah gitu. Tapi begitu mau berkarya, mau berproduksi dengan dirinya sendiri, dia mengalami kegagalan di sini.
1: Bu Moli, izin ya? Mengingatkan 5 menit lagi ya. Sudah dibonusin sebenarnya.
0: Oke, lanjut. Ya, jadi lalu masuk ke fase generativity. Di generativity ini ibu-ibu, ini usia-usia yang sering terjadi puber kedua. Puber kedua itu harus enggak? Justru puber kedua itu adalah fase error. Kenapa error? Karena dia membawa banyak beban, sehingga pas di sini yang harusnya dia generativity bisa mewariskan kepada generasi berikutnya, yang ada dia masih sibuk dengan beban-beban kehidupannya. Nah, itulah yang dikecean rumput tetangga rasanya lebih hijau daripada rumput sendiri gitu. Dia mengalami stagnansi. Dan kalau sudah di fase ini, selanjutnya di usia-usia pensiun, usia-usia 60-an, harusnya terbangun ego integrity, kita menjadi sosok yang arif, bijaksana. Kalau enggak tercapai ini, maka yang tercapai adalah keputusasaan, gampang mengeluh. Nah, jadi singkatnya, ini mungkin kita lanjutkan aja dulu ya ibu-ibu. Nah, mungkin ini sedikit nih ibu-ibu. Jadi ini ajalah. Ini agak panjang tapi ternyata enggak cukup waktunya. Jadi kalau dari segi identitas diri, berani menjawab siapa saya, belajar dari perempuan yang berhasil yaitu Rohana Kudus, pelopor literasi jurnalistik keterampilan perempuan. Dia sebagai identitas perempuan Minang bukan kelas kedua, tapi memegang amanah ilmu, suara dan martabat. Lalu di sini juga kita melihat sosok Rasuna Said Singapodium. Dia memiliki suara politik dan keberanian berpendapat. Nah, terus dari sini seorang perempuan untuk berhasil dia harus belajar menumbuhkan keberanian memilih nilai hidup. Literasi membuat perempuan mampu membaca kuasa dan ketidakadilan. Suara publik perlu ilmu agar tegas, santun dan bertanggung jawab. Lanjut, kalau dari segi intimasi atau bertumbuh dalam relasi yang bermakna, kita bisa melihat sosok Rahma El Yunusiah yang sudah sempat disampaikan oleh Pak Emil tadi. Ini sebenarnya gurunya Rasuna Said. Rasuna Said murid Diniyah Putri. Nah, beliau dengan Diniyah Putrinya, beliau tidak hanya membuat perempuan mau belajar, beliau bikin sekolah. Makanya beliau orang pertama di dunia ini yang bergelar Syekhah. Karena di Arab sendiri enggak ada perempuan yang membuat sekolah untuk perempuan. Jadi beliau membuat ruang perempuan belajar agama, pengetahuan umum dan keterampilan. Nah, di sini kita melihat keintiman tidak hanya berarti pernikahan, ia juga berarti keterikatan bermakna dengan umat dan masyarakat. Rahmah mengubah pengalaman hidup menjadi jalan pengabdian, pendidikan perempuan, dan sekolah menjadi komunitas tumbuh agar perempuan tidak terisolasi dari ilmu dan peran sosial. Jadi, dari Rahmah El Yunusiah kita belajar relasi mulia tidak mengecilkan perempuan. Ia membuat perempuan ikut membesarkan peradaban. Karena muridnya Bu Rahmah ini dari Asia Tenggara. Bahkan ada yang sampai jadi menteri di Malaysia, murid dari Diniah Putri ini. Lalu generativitas ini akan menurunkan warisan bukan sekedar nama. Perempuan pembelajar menjadi mata air bagi generasi setelahnya. Jadi generativitas itu adalah dorongan dari jiwa kita untuk membimbing, merawat, mendidik, dan meninggalkan manfaat bagi generasi berikutnya, ibu-ibu. Nah, jadi kalau dari Rohana Kudus kita lihat dia sampai membuat Suntiang Melayu. Lalu dari Rahmah El Yunusiah dia membuka institusi pendidikan perempuan. Dan secara keseluruhan Bundo Kanduang itu memang memiliki peran sebagai induk bareh, penjaga adat, dan pendidik keluarga. Generativitas ini adalah saat ilmu tidak berhenti pada diri sendiri, ibu-ibu. Jadi menuntut ilmu itu manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat banyak. Sedangkan integritas hidup yang harusnya ini adalah tugas perkembangan perempuan di lanjut usia, bagaimana dia bisa memaknai hidup secara utuh, karena memang hidup itu bermakna. Kemuliaan adalah saat ilmu, iman, dan tindakan menjadi warisan. Nah, ini seperti Siti Manggopoh yang berjuang berani, bertaruh nyawa gitu ya, menghadapi Belanda-Belanda di dalam, jadi perangnya itu tidak di jalan loh, kan masuknya ke kompi Belanda kan. Nah, betapa hebatnya beliau dalam tahapan integriti ini, seseorang menilai hidupnya apakah bermakna dan memberi manfaat hidupnya selama ini. Dan Siti Manggopoh mewakili keberanian membela hak rakyat di hadapan penindasan kolonial. Perempuan pembelajar tidak hanya menjadi cerdas tapi juga berani mengambil sikap. Puncak belajar bukan tahu lebih banyak tapi menjadi lebih teguh, lebih arif, dan lebih bermanfaat. Jadi empat wajah pemberdayaan perempuan Minang ini, mereka memiliki medan juang yang berbeda-beda, tapi satu nafas yang sama dari keempat perempuan ini, belajar, bergerak, dan memberi manfaat. Sebenarnya tidak hanya empat ini saja kan, tadi di awal ibu-ibu sudah menyaksikan banyak sekali perempuan-perempuan. Cuman empat ini saja sudah di stop sama Mbak Lia saya menyampaikan. Jadi secara intelektual dan ekonomi kita belajar dari Rohana Kudus yang warisannya bisa kita kunjungi sampai sekarang. Apa namanya ibu-ibu? Amai setia. Lalu Rahmah El Yunusiah juga warisannya masih memproduksi perempuan-perempuan hebat sampai saat ini. Rasuna Said, namanya jalan protokol di Jakarta. Siti Manggopoh, keberanian dan keadilannya sebagai jalan belajar untuk pemberdayaan. Jadi kalau dari segi Minangkabau kita belajar dari empat perempuan tadi, standar kemuliaan dari karakter iman, kasih sayang, dan keberanian moral juga dalam Al-Quran disebutkan lewat empat perempuan penghulu surga. Yang pertama, Siti Maryam dengan kehormatan dan ketaatannya, bahkan namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Asiah, keteguhan keimanannya di bawah tekanan. Asiah ini siapa ibu-ibu? Istri Fir'aun, tapi dia penghulu penghuni surga, pengasuh Nabi Musa. Lalu Khadijah memiliki daya ekonomi dan dukungan perjuangan. Perjuangan Rasulullah itu sangat-sangat ditopang oleh Siti Khadijah. Dan Fatimah, putri yang mulia, putri kasih sayang dan akhlak keluarga, itu bisa kita pelajari dari putri Rasulullah ini. Kemuliaan bukan sekedar dipandang tinggi oleh manusia, tetapi menjadi pribadi yang Allah muliakan karena iman dan akhlaknya. Alhamdulillah namuana ambo lai tigo diantar wampeko Khadijah ambo yang tak punya ibu-ibu. Namuana ambo Maryam, Fatimah, dan Asia. Lalu Nah, kalau kita integrasikan adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah dari segi adat, sistem matrilineal, kepemimpinan Bundo Kanduang, dan dari kitabullah bagaimana kesucian diri, aturan mahram, lalu bagaimana kita teladan dari Quran, maka perempuan ideal Minangkabau itu adalah perempuan Minang tidak terkekang oleh patriarki, namun juga tidak liar tanpa arah. Mereka lahir dari perpaduan langka, diberi kuasa mutlak atas harta dan garis keturunan oleh adat, namun dipagari adab, martabat, dan etika sumbang dobaleh oleh agama. Perpaduan inilah yang melahirkan sosok-sosok sekuat perempuan-perempuan yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau kita sintesa di akhir, kemuliaan yang progresif berakar pada adat, berpandu pada syarak, dan bergerak dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu membaca diri dan bagaimana tantangan zaman yang kita hadapi, akhlak menjaga adab dan kehormatan, daya diri kita untuk mandiri, terampil, dan berani untuk bersuara, manfaat meninggalkan warisan kebaikan. Nah, adat memberi akar, Islam memberi kompas, psikologi memberi peta perkembangan yang tadi sempat kita jelaskan, dan semuanya itu adalah ilmu yang membuat semuanya bergerak, ibu-ibu. Dan bagaimana kita sebagai perempuan di era globalisasi, jangan hanya terbawa arus, jadilah perempuan yang mampu membaca arus. Empat kapasitas modern yang harus kita punyai, ibu-ibu, walaupun lah sagae apo awak, ibu-ibu nak buliah kalah jo cucu-cucu awak do. Literasi digital harus mampu memilah informasi, bukan sekedar ikut viral. Nan terkadang ambo baca liat sila dari mama ambo di rumah, kadang-kadang dape WhatsApp, terus anak bayi mengaji alah terkagum-kagum mama ambo. Tu cucunya menyampaikan AI kone AI. Ah, yang si nenek tak tahu doh. Aduh, wah mulutnya pas mengiceknya. Yuk kok AI nek. Ah, kayak gitu. Jangan sampai wak diota dek cucu wak ya bu. Lalu kemandirian ekonomi, skill atau keterampilan, entrepreneurship dan pengelolaan sumber daya. Ini masya Allah ya, di Kota Bukit Tinggi kita difasilitasi dengan sekolah keluarga. Yang mana ini sedang berlangsung. Ini siang nanti saya ngisi pula nih sekolah keluarga di rumah Baku Ambo di Kota Selayan. Nah, jadi dengan sekolah keluarga ini, ibu-ibu bisa curhat, bisa mengeluarkan yang menjadi hambatan untuk bisa berkembang. Selanjutnya juga nanti akan diarahkan, nanti bisa mengembangkan apa dari segi ekonomi, dan ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan semakin membuat Bukit Tinggi gemilang ya bu ya. Lalu suara publik, berani menyampaikan pendapat dengan ilmu dan adab, identitas budaya spiritual, adat dan syarak sebagai kompas di tengah perubahan. Karena kalau aja lihat di TikTok lah mulai ibu-ibu membuat konten, tapi kontennya carui. Ibu-ibu awak tuh hah gitu. Atau ibu-ibu badaster. Ah, lah di muka kamera rasanya ndak patui do kalau orang awak badaster tuh mangicik lo juga so Minang. Ah, yang di kaluan tuh kata-kata yang kasar pulo. Kayaknya para lu awak manimbang-nimbang balik sumbang do baleh tuh kalau di era digital ko di muka kamera awak tambah cek lain. Nah, lalu praktik pembelajar sepanjang hayat ini, pertanyaan reflektif yang harus kita jawab bersama ibu-ibu, ilmu apa yang perlu saya pelajari agar keluarga, pekerjaan, dan masyarakat menjadi lebih baik karena kehadiran saya? Nah, ini yang harus wak pertimbangkan. Kiro-kiro kalau iko yang wak karajuan, apa manfaatnya? Kalau iko nan wak usahawan, iko nan wak galeh, apa kiro-kiro manfaatnya diurang nan mambali beko? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akan membawa kemuliaan, karena dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, ini juga bisa membuat kita lebih konsisten dengan rajin masuk ke dalam komunitas-komunitas kebaikan seperti pengajian, seperti organisasi-organisasi yang ibu-ibu ikuti. Dan alhamdulillahnya ibu-ibu di sini semuanya aktivis nih di organisasi masing-masing. Dengan ibu-ibu teguh dan bertahan mengembangkan organisasi ini, insya Allah niatkan semakin banyak perempuan-perempuan yang belajar berdaya dan menebar manfaat. Nah, terakhir Mbak Lia.
1: Terakhir ya.
0: Menjadi Bundok Kanduang modern berakar pada adat, berpandu pada syarak, bergerak dengan ilmu. Perempuan pembelajar adalah perempuan yang terus menambah ilmu, menjaga adab, menguatkan keluarga, dan meninggalkan manfaat. Dari Kartini kita belajar membuka pintu, dari Minangkabau kita belajar menjaga rumah nilai, dan dari Islam kita belajar memiliki tujuan untuk kemuliaan kita. Al-Hakumi Rabbik falatakuna minal mumtarin, sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah. Janganlah kita jadi orang yang ragu untuk menerimanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Molly.
3: Baik Bapak Ibu undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Hari Kartini ke-62 tingkat Kota Bukit Tinggi tahun 2026 kita hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bekerja sama mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami berkata-kata. Mudah-mudahan ketemu lagi di tahun berikutnya ya Bapak Ibu ya, sehat selalu. Dan sebelum tutup saya ada pantun nih Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Bukit Tinggi, jangan lupa membeli rendang. Semangat Kartini tetaplah tinggi, perempuan Indonesia maju dan gemilang. Iya, terima kasih. Ubur-ubur menari-nari, jangan lupa bersyukur dan sampai ketemu lagi. Buah dipetik di siang hari, MC cantik pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan meroper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Sí, tiene un poco.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach will to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya belum melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tinggal dan melakukan sesi berlatih di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi lagi.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lir

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama proposal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Christian Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tidak memerlukan waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah.
2: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Iya nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh-duh. Ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Nah ya, mulo toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
3: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7 hingga 9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya? Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang.
2: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan segera dengarkan seruan azan pertama masuknya waktu salat zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tepat di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Lapangan kerja bukan sekedar angka, bukan hanya tentang data dan statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, ada mimpi yang ingin terus menyala, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan. Lapangan kerja bisa lahir dari ide sederhana, dari keberanian untuk berwirausaha, dari kemampuan untuk berkolaborasi, dan dari semangat saling mendukung. Ketika satu orang diberi kesempatan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika satu usaha diberdayakan, lingkungan ikut bergerak. Dan ketika masyarakat saling menguatkan, perekonomian pun tumbuh bersama. Mari terus menumbuhkan semangat kerja dan juga karya. Mari dukung usaha lokal dan kreativitas anak bangsa. Karena dengan membuka lapangan kerja, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat dan berdaya.

Pemberantasan pencegahan narkoba menjadi perhatian serius berbagai pihak karena dampaknya yang merusak kesehatan, masa depan generasi muda, serta stabilitas sosial. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika, tetapi juga melalui langkah pencegahan yang menyentuh akar permasalahan di tengah masyarakat. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba terus digencarkan, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas pemuda, guna membangun kesadaran sejak dini. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat, upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba diharapkan dapat melindungi generasi penerus bangsa dan mewujudkan masyarakat yang sehat serta produktif.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akhiri dulu lagu-lagu pilihan kita di siang hari ini. Dan segera kita akan simak bersama Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Untuk kita tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang Nusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari, kok kami sampaikan sari berita utama. Anggota Komisi Ampe DPRD Sumbar soroti spekul dan desak perda perlindungan petani kelapa sawit. Geliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar. Buletin berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvianisa. Nusana Pandanga, anggota Komisi Ampe DPRD Sumbar Zul Kennedy Said soroti spekulan dan desak perda perlindungan petani kelapa sawit. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Ragutan dan buah segar TBS kelapa sawit mitra di Sumatera Barat kembali mengalami penurunan pada periode 22 hingga 30 April 2026 berdasarkan hasil rapi tim penetapan harga TBS untuk tanaman usia 10 sampai 20 tahun turun Rp109.76 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode 5 balik hingga 21 April 2026 harga TBS tercatat hampir Rp1.168 per kilogram. Penurunan ko dipengaruhi sejumlah komponen harga pasar di antaranya harga crude palm oil CPO Rp5.275.35 per kilogram, harga inti sawit Rp6.521.90 per kilogram serta indeks K93.9%. Harga ko berlaku bagi seluruh koperasi unit desa KUD dan bermitra jiwa perusahaan perkebunan di Sumatera Barat dengan acuan data dari 6 perusahaan gadang. Menanggapi kondisi itu, jiwa disoroti dan menjadi perhatian dari anggota Komisi Ampe DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zul Kennedy Said, dan berasal dari Maligi, Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, menilai penurunan harga indah hanya dipengaruhi pasar nasional tetapi juga adanya indikasi permainan harga di tengkulak toke sawit. Dirinya menegaskan pemerintah daerah harus hadir untuk mengatasi gejolak harga dan merugikan petani, khususnya di wilayah sentra sawit serupa Kabupaten Pasaman Barat. Zul Kennedy Said juga mendorong layinya peraturan daerah perdana mengatur penetapan harga TBS kuno memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi petani kelapa sawit.
2: Ya, soal harga sawit itu kan pertama tentu ada pengaruh pasar. Soal yang kedua itu bisa jadi permainan toko-toko sawit. Kadang-kadang di internasional harganya tinggi, tapi kok di harga di bawah kan dari petani murah, itu kan berarti kan ada permainan di situ. Di sini laporan pemerintah harus hadir. Bagaimana harga itu tidak merugikan para petani. Iya, kalau memang itu dibutuhkan, misalnya harus dengan ada regulasi perda supaya harga itu stabil, itu kan harus diwujudkan. Pemerintah daerah kan harus berpihak kepada masyarakat, terutama petani, supaya dirasakan kehadiran dari pemerintah itu. Karena petani kan tidak melulu petani sawit itu, kalau yang petani di masyarakat perorangan, usaha pribadi kan itu penyambung hidup. Kalau perusahaan-perusahaan atau koperasi yang besar-besar, oke lah misalkannya sudah pada tingkat kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Tapi kan sebagian besar kalau petani itu kan untuk kebutuhan pokok. Kalau harga turun tentu mengganggu cash flow rumah tangganya. Nah, ini yang kita harapkan kehadiran pemerintah. Jadi sekali lagi kalau diperlukan peraturan daerah, pemerintah daerah wujudkan itu. Dan DPRD-nya harus membantu semaksima mungkin. Kapan lagi kita berbuat untuk masyarakat?
3: Berarti bergening posisinya harus lebih dikencarkan.
2: Iya, setuju.
1: Penurunan harga ko menjadi perhatian serius mengingat posisi petani sawit nan masih rentan kini ko terhadap fluktuasi pasar dan praktik taniaga nan alun sepenuhnya adil bagi petani sawit. Juni Marbeta mengabat untuk berita Raminang pada siang hari ko.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat pengerjaan perbaikan infrastruktur lahan sawah rusak ringan yang terdampak bencana alam hingga kini alam mencapai 80%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat, Afdal, mengatakan pengerjaannya taruh dipacu untuk perbaikan fisiknya alam mencapai 80% dari luas 172 hektar di Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Talamau. Pemerintah pusat tujuan alam memastikan sekitar 6,4 miliar turun ke Pasaman Barat untuk penanggulangan dampak bencana di sektor pertanian tanaman pangan hortikultura. Nusana Pandanga, geliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar. Jumpa paduan bahan lokal serta teknologi digital, produk tradisional digital, produk tradisional kota ruih menjaga eksistensinya di kancah nasional. Berikut Nofri melaporkan.
4: Di Canduang, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjago melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Indak sekedar penutup kapalo, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal serta kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990-an. Namun panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi serta memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang kampung ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di Pasar Ate Bukit Tinggi, dirinya akhirnya memantapkan langkah untuk membuka toko di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ko berawal dari pemilihan bahan baku nan saksama. Bahan dasar bagian dalam dikerajukan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda jo peci dari daerah lain, peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter nan kaku, sarato indak dapat diteko. Tasadio dua pilihan, model utama yaitu model rata, sarato model lonjong atau perahu.
5: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
4: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci nan sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ko mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis nan berbeda, konsisten tetap menjadi kunci utama.
5: Kalau harga tergantung dari bahan bludru, kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat, 120, 150 sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan bludrunya. Kalau yang 120 bahan bludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Eagle Double. Kalau yang 225 merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
4: Zaman terus berubah. Serato pandemi sempat membawa tantangan bagi usahonyo. Namun Erison indak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, dirinya kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini tabang menuju Payakumbuh, Padang Panjang, hingga ke luar provinsi. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman mengajak Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Satampe untuk membantu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui kolaborasi, investasi, serta pendampingan kewirausahaan guna menggerakkan ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan kolaborasi tersebut dapat dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan orang ramai maupun investasi dan kegiatan pendampingan kewirausahaan. Dirinya menyampaikan Pemkot Pariaman serius mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, salah satunya melalui program unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga dan membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk dari HIPMI. Dusun Padanga, Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan bagi 100 wirausaha muda di Lubuk Baswang. Kegiatanku bertujuan mencetak generasi kreatif dan mampu menciptakan lapangan karajo, jo mengoptimalkan potensi daerah melalui teknologi digital. Berikut laporan Irsyad.
6: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Disparpora menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan daya saing wirausaha muda tahun 2026 di Lubuk Baswang. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Lubuk Baswang diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Mewakili Bupati Agam, Kepala Disparpora Agam, Kasman Zaini menyampaikan bahwa agendaku merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah berharap generasi muda di Agam dapat tumbuh menjadi pengusaha yang kreatif, serta inovatif agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital. Kasman Zaini menekankan agar para pemuda mengubah pola pikir dari sekadar mencari pekerjaan menjadi pihak yang mampu menciptakan lapangan karajo bagi orang lain. Dirinya juga menilai bahwa sektor pertanian, pariwisata, dan kuliner di Kabupaten Agam merupakan potensi gadang dan dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis produktif.
7: Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program unggulan daerah HIPMI. Sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda agar berani mengusahakan, mampu menjadi bergerak. budaya hari ini harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut mengambil saham yang kecil atau pengalaman yang
6: Melalui kegiatan itu, pemerintah daerah mendorong peserta untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi di media sosial dalam memperluas jangkauan pasar mereka. Irsyad melaporkan.
0: Lusana Penanga, sapi milik peternak asal Nagari Balai Tangah, Kecamatan Lintobuo Utara, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tanah Datar pada Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Rocky Martarika, mengatakan sapi kurban tersebut berjenis simental dengan bobot mencapai 1,2 ton dan harga sekitar 127 juta. Rocky Martarika menambahkan, sapi kurban itu nantinya akan dialokasikan karena Nagari Kota Baru Kecamatan Sungai Tarap dengan mekanisme penyaluran ditentukan jo bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA dari Setda Tanah Datar. Personil Damkar Mako Lubuk Basuang Kabupaten Agam tarih merespon capek beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pemberasihan tumpahan solar di jalan kawasan Siguhuang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
8: Tumpahan solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basuang, baru-baru kor sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mandape laporan Tasabui, personel Damkar Agam Mako Lubuk Basuang segera bergerak capek menuju lokasi. Personel Damkar Agam Mako Lubuk Basuang Junaidi membenarkan kejadian Tasabui. Tindak lanjut itu dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit. Jo jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembarasian dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Petugas juga mengimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati terutama saat melintasi jalanan licin.
9: Laporan dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas di Wasung, tempatnya di daerah Sibung, dan setelah makan korban salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpahan solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
8: Sementara itu masyarakat Lubuk Basuang sekaligus pelapor pertama kejadian Tasabui, Helton mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut.
10: Saya senang terima kasih kepada Damkar Kabupaten Agam atas bantuannya membersihkan solar yang bergerak di sisi jalan. Terima kasih.
8: Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alwan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Usana Padang, sekian berita daerah Bebas Suminang untuk siang hari ko di edisi Jumat 15 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di suap pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1, kami akan siapkan untuk Anda 10 lagu spesial yang bisa Anda nikmati melalui Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Untuk itu silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 6699720, ya, baik melalui telepon dan juga melalui WhatsApp kami. Silakan untuk Anda yang ingin request beberapa lagu di Cinderella ini, nanti kita akan kasih tahu ya lagunya kira-kira apa saja. Nah, kita terima dulu telepon yang pertama ini. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Irfi siang ini?
1: Angkel Gazi.
0: Dari Angkel Gazi yang sedang menikmati liburan begitu ya.
1: Benar sekali Kak Irfi.
0: Oke, selamat libur panjang, menikmati long weekend ya.
1: Iya, tambah satu lagi long weekend sekarang namanya nih Kak.
0: Waduh, tahu deh yang long weekend. Oke deh. Jadi apa aja nih kegiatan long weekend-nya? Di rumah aja atau justru mau kemana-mana nih?
1: Kalau kemarin mau temenin ayah belajar juga sama ayah, ditengok untuk beli sapi korban nggak?
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ini belajar
1: kan hari Kamis.
0: Belajar beli ya, atau mau belajar untuk jualannya nih?
1: Ya kalau ayah kan dia punya top. Untuk lebaran haji ini dia beli dulu kan Kak, 7 bulan, 8 bulan. Atau ada untuk sapi potong, dikasihnya sama anak jembalanya kan Kak. Nah jadinya belajar membeli itu di pasar. Terus juga transaksi juga sama-sama orang-orang masjid, orang-orang surau. Kayak ayah kan bawa ke Bukit Tinggi juga Kak.
0: Oh gitu. Jadi mulai belajar-belajar untuk berwirausaha ya.
1: Iya, cari sampingan yang lain juga Kak.
0: Cari sampingan yang lain juga,
1: ayah juga sambil jualan di Awur Bukit Tinggi juga bisa juga dia sambilan kayak gitu Kak.
0: Iya ya, betul-betul. Jadi ini sekarang gimana kisaran harga sapi ini? Tapi kayaknya udah nggak mungkin turun lagi ya? Kalau naik
1: enggak,
0: mungkin
1: Kak.
0: Masih
1: apalagi
0: mungkin.
1: Apalagi kalau untuk pasokan kurban.
0: Betul.
1: Agak kencang sekarang nih Kak.
0: Betul-betul sekali ya. Biasanya tuh
1: contohnya
0: berapa?
1: Yang seperti Kak Irfi bacain berita tadi kan,
0: okay.
1: Untuk korban Prabowo aja 120 juta, bobot berapa tadi Kak?
0: 1,2 ya. Ton kalau nggak salah tadi itu.
1: 1,2 ton kan, 120 juta kan Kak?
0: Betul.
1: Nah, ya. Dan itu kalau emang untuk anggaran Bukit Tinggi, korban-korban 3 juta.

0: Kalau kita di Bukit Tinggi, kalau untuk kisaran Sumatera Barat udah lebih tinggi tuh, Kak.
1: Oh, jadi itu udah termasuk yang apa yang besar gitu sapinya berarti ya?
0: Iya, ya, bobotnya bobot paling-paling kalau isi dagingnya besok 130-120 kilo kan.
1: Segituan ya, oke. Jadi itu udah lumayan.
0: Tapi kalau yang siapa ya? Prabowo tadi itu, iya. Daging sapinya besok kalau udah, itu kan ditimbang hidup-hidup tuh, Kak, 1,2 ton.
1: Betul, jadinya?
0: Tapi kalau jadi daging besok tuh ada sekitar 600 atau 550 kilo tuh, Kak.
1: Kilo ya, oh jadi biasa penyusutannya tuh bisa sampai setengah berarti ya?
0: Iya, berapa tulang itu, Kak? Betul. Nyawanya itu aja berapa juga berat di perutnya itu, Kak.
1: Betul, betul. Jadi itu udah pasti dibuang gitu kan, tinggal yang dagingnya aja gitu ya.
0: Iya,
1: betul. Nah, kalau sapi Pak Prabowo gitu, kalau di kan itu di Tanah Datar tuh, Kabupaten Tanah Datar. Nah,
0: dari, itu dari Mintau sapinya mau dikorbankan di daerah Sungai Tarap.
1: Betul, kayak, betul. Entah. Itu dibagikan rata nggak sih untuk masyarakat di sana?
0: Paling di masyarakat di daerah Kota Baru Sungai Tarap tuh dapat merata.
1: Iya, soalnya belum pernah
0: nih aku dapat sapi presiden. Pasti salah satu surau atau masjid juga tuh yang kami nyembelih juga.
1: Oh, jadi enggak ini ya, enggak ke apa namanya, enggak ke rumah potong gitu ya, ke masjid enggak. Juga pelaksananya berarti ya.
0: Iya, berarti itu dikawal sama dinas peternakan atau pemerintah kabupaten Tanah Datar gitu.
1: Betul. Oke. Nah, seru banget ngobrol-ngobrol soal sapi, tapi belum lagu, belum ngobrol nih kita nih soal lagu. Bahkan Irfi belum bacain loh list lagu yang siang ini bisa untuk di request.
0: Boleh deh, Kak. Mungkin karena trennya sekarang mau 12 hari mau menuju Idul Adha. Sama juga di masjid saya udah terkumpul juga sekitar 15 ekor nih, Kak.
1: 15 ekor. Waduh, ya, banyak banget. Di RRI juga loh, kita sampai terakhir tuh udah ada 2 ekor sapi.
0: 2 ekor sapi ya, Kak. Ya, besok-besok nih boleh deh Kak Irfi atau penitia yang di RRI boleh juga kerjasama kita besok untuk tahun depan lagi, Kak.
1: Oke, udah ada nih vendor sapi kita nih untuk tahun depan ya. Oke deh, Akil Ghazi. Dan ini ada beberapa lagu yang udah aku siapin siang ini. Mudah-mudahan salah satunya ada yang disuka ya. Nih, lagu yang pertama tuh ada Krisya, Andai Aku Bisa. Ada Glenn dengan Kasih Putih. Ada Iwan Fals dengan Mata Indah Bola Pimpong. Ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Ada Yura, Dunia Tipu-Tipu. Ada Panca, Demi Kau dan Sibu Hati. Tak Bisa Kelain Hati dari Club Project. Inka Kristi dengan Teratai. Padi, Bayangkanlah. Atau Audi, Menangis Semalam.
0: Bagus banget nih.
1: Waduh, jadi bingung ya.
0: Inka Kristi juga bagus.
1: Iya kan.
0: Iwan Fals juga bagus.
1: Sengaja tuh biar bingung nih.
0: Audi juga kita. Bagus.
1: Kan.
0: Saking bagusnya yang di depan tadi apa, Kak? Belagi gue jadinya.
1: Jadi lupa. Itu Krisya, Andai Aku Bisa. Terus Glenn, Kasih Putih.
0: Aku Kasih Putih aja deh, Kak.
1: Kasih Glenn Putih tadi. Aja. Oke deh.
0: Lagunya sweet nih, Kak. Romantis
1: Soalnya nih siang ini gak terlalu panas, tapi juga gak mendung-mendung banget gitu ya. Jadi kita kasih yang kayak
0: gini. Soft aja udara sekarang ya, Kak.
1: Betul. Makanya jadi kita kasih lagu yang juga soft-soft kayak gini lah.
0: Iya, benar nih, Kak.
1: Oke, silakan buat siapa aja lagunya dikirim nih, Akil Ghazi.
0: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya Ibu Semaya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Amin. Buatnya Kak Irfi yang lagi tugas, sehat selalu, Kak. Lancar aktivitasnya,
1: rezeki
0: dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
0: Salam buatnya Kak Mary yang lagi dikasih, semoga lagi dengar juga lewat streaming. Sehat selalu, bahagia selalu juga keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila, Ibu Marni, Mama Bunga Kopi, Kak Uci Salapaduan, Ibu Dewi Samudra di Bukit Kawin. Salam buatnya Ibu Yulia, buatnya Bang Dini di Pasaman. Salam buat Uninita di Maninjau, buatnya Unira. Salam buatnya Masno, salam buatnya Mak Diman, Krik Tumbang sama Gadaus. Salam juga ini buatnya Bang Asputra Lumut. Salam buatnya Kak Arya di Teluk Kontan. Salam biasanya yang gabung semuanya dari Riau. Semuanya buatnya Pak Agus di Selayu Solo. Salam buatnya Bang Sirita Mame. Pokoknya salam kompa aja lah buat semuanya Kak Irfi.
1: Oke deh.
0: Spesialnya untuk pemilik tiga yang selalu ada di hati kita. Makasih Kak Irfi.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Sangkar, ada Angkel Gazi yang barusan ikut bergabung bersama kita di Cinderella. Kita tunggu telepon selanjutnya dengan pilihan lagu-lagu yang tadi masih ada 9 berarti ya. Masih banyak sekali tuh, masih bebas sekali untuk milih. Silakan. Kita terima dulu yang satu ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Irfi.
1: Iya, selamat siang juga. Ini dengan Uni Mutia kah, betul?

0: Betul sekali, Kak Irti.
1: Betul sekali. Gimana kabarnya siang
0: lama
1: ini?
0: Ya, Kak Irti, ya.
1: Stok lama lagi. Tapi masih fresh walaupun lama.
0: Iya, pendatang
1: Nggak.
0: baru tapi stoknya
1: Iya.
0: udah lama ya,
1: Udah
0: Kak Irti,
1: lama.
0: ya.
1: Tapi nggak basi-basi ya.
0: Enggak,
1: Masuk kulkas
0: bukan
1: kayaknya
0: basi-basi.
1: nih. Masuk kulkas kayaknya awet ya.
0: Awet dia. Ya, karena masuk ruang pendingin dia mungkin ya, Kak Irti,
1: Iya,
0: ya.
1: betul. Diawetin terus jadinya.
0: Gimana kabarnya, Kak Irti? Sehat?
1: Irfi, alhamdulillah sehat. Kalau kamu Tia nih lagi sibuk apa siang ini?
0: Biasalah, Kak Irti. Dari dulu sampai sekarang itu sibuknya begali sama banang salai, Kak Irti.
1: Kayaknya ini ya, kayak judul lagu gitu ya.
0: Ya, begitulah ya, Kak Irti, ya.
1: Judul lagu yang ada di dunia nyata kalau yang ini ya. Iya. Jadi
0: Iya.
1: ini kayaknya sih kalau Kak Muti udah dari lama banget kan ya, Bagalu Ijo Banang Salai itu kan ya. Kayaknya kalau
0: Udah.
1: merem merem aja bisa tuh kayaknya selesai tuh.
0: Oh, enggak juga
1: Oh, enggak
0: sih.
1: juga.
0: Enggak
1: Kirain udah
0: juga.
1: saking hafalnya.
0: Enggak. Ada buat merem aja kan, itu sudah dipotong-potong gitu kan, dibuat merem aja nggak bakalan selesai juga, Kak
1: Iya
0: Irti.
1: sih, malah ketiduran yang ada ya.
0: Nah, malah
1: Iya, iya,
0: ketiduran
1: iya.
0: juga yang ada kan.
1: Makin gak selesai jadinya. Oke deh, tapi masih ini ya Kak ya, masih rame terus gitu ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, Kak Irti.
1: Atau
0: Bilang
1: istilah.
0: rame juga enggak,
1: Iya.
0: tapi ada aja juga ya. Kalau
1: Oke.
0: namanya rezeki, kita selalu
1: Betul.
0: berusaha dan berdoa gitu, insya Allah
1: Betul.
0: rezeki itu ada gitu.
1: Tugas kita tuh berusaha ya kan Kak, betul betul setuju
0: Iya,
1: banget tuh.
0: usaha diiringin, usaha tuh
1: Dengan
0: diiringin dengan
1: doa,
0: doa. Doa tanpa usaha juga nggak bakalan bisa, kayak
1: iya
0: gini,
1: setuju
0: jadi
1: banget
0: doa
1: tuh Irvi tuh.
0: jadi
1: Jadi
0: jalan dia gitu.
1: iya kalau kata orang tuh nggak apa-apa lah, yang penting apa lambok-lambok lah gitu ya, nggak
0: Iya,
1: apa-apa asal
0: dia
1: lagi
0: kayak gini,
1: basah.
0: kayak Irvi ya.
1: Aha.
0: Kan kalau kata orang kan, dialah dialah ayah rasuk daripada ayah gadang. Kalau
1: Ah,
0: ayah gadang tuh cuma sekejap, kalau
1: betul.
0: ayah rasuk-rasuk itu kayak air pancuran gitu,
1: Iya.
0: menetes-netes gitu, tapi terus
1: Tapi
0: mengalir
1: ada
0: terus ya,
1: terus,
0: gitu ya.
1: betul, betul banget. Kayak gitu tuh prinsipnya ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Kamu Tia, tadi masih ingat gak lagu-lagu yang Devi mention tadi?
0: Yang dari Rosa aja, yang dari Rosa aja,
1: Mau
0: Devi.
1: ayat-ayat cinta ya?
0: Yang dari
1: Oke,
0: Rosa aja.
1: siap-siap, langsung
0: Salam
1: Devi
0: buat
1: siapin.
0: Kak Irfi ya, salam buat Kak Irfi yang lagi tugas, semoga tetap sehat selalu
1: Amin,
0: keluarga,
1: terima kasih banyak.
0: dipanjangkan umurnya,
1: Amin.
0: dimudahkan rezekinya,
1: Amin ya
0: lancar
1: Allah.
0: selalu aktivitas karirnya gitu ya, Kak Irfi
1: Amin,
0: ya.
1: sama-sama Kak Mutia.
0: Ya, terus salam juga buat di sebelah ada siapa, Kak Irfi?
1: Di sebelah di Pro 2 sekarang lagi ada Kak Maisa, di sebelah lagi di Pro 4 sekarang lagi ada Uni Erna.
0: Ya, salam buat yang
1: Iya.
0: di sebelah ya, Kak Irfi ya. Salam buat kru Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya ya, Kak Irfi ya.
1: Baik.
0: Terus salam aja buat semua pendengar setia Radio RRI Pro 1 yang lagi mendengarkan suara kita tuh, dapat salam sehat salam papa aja buat semua yang lagi monitor.
1: Oke.
0: Buat yang semua yang akan masuk aja nanti ya, Kak Irfi ya. Terus
1: Baik.
0: salam juga buat yang barusan turun, siapa tuh Kak Irfi? Salam juga buat yang barusan turun ya, Kak Irfi ya.
1: Iya, ada
0: Terus
1: Uncle
0: salam juga
1: Gazi
0: buat
1: tadi
0: semua
1: tuh.
0: ya. Ya, salam buat semua yang akan gabung aja nanti ya, Kak Irfi.
1: Oke.
0: Makasih banyak, Kak Irfi.
1: Iya, sama-sama Uni Mutia. Terima kasih, selamat bersibuk-sibuk
0: Assalamualaikum
1: kembali.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Mutia tuh dari Simpang Biaro tuh ya. Oke, kita masih bisa terima tuh satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih oleh para penelpon kita ya. Ada Kasih Putih dari Glenn Fredly, ada Ayat-ayat Cinta dari Rosa. Habis ini ada lagu apa kira-kira? Halo, selamat siang Cinderella.
2: Yang
1: Halo.
2: ini dengan requestan lagu Irfi Anisa.
1: Iya, Bang Ardi muncul juga siang-siang.
2: Dari tadi.
1: Oh, dari tadi.
2: Sudah muncul. Enggak, pas saya pulang-pulang sholat. Nah, nunggu. Nunggu ini ya sambil makan. Belum juga, masih iklan aja. Dulu,
1: terlalu ini ya, terlalu on time kayaknya ya.
2: Iya
1: betul. Iya, jadi udah Jumatan, terus juga udah makan siang
2: Mama.
1: juga, udah mamam,
2: Iya.
1: udah lengkap nih kayaknya ya, tinggal requestnya yang
2: Udah,
1: belum ya.
2: udah. tinggal request yang betul. Belum pas masuk yang ketiga.
1: Ini kayaknya pas banget juga nanti abis request tuh sambil dengerin lagu ketiduran nih jangan-jangan nih.
2: Itu sebab apa cuaca lagi soft banget ini.
1: Sangat mendukung sekali memang. Apa Irfi juga tidur aja kali ya?
2: Cuaca mendukung.
1: Mendukung sekali ini cuaca. Sangat-sangat kayak tahu banget perasaan kita-kita yang enggak dapat libur panjang ini ya.
2: Betul.
1: Diademin jadinya gitu kan. Kitanya juga enak jadinya gitu.
2: Kita lagi banyak nulis lagi sekarang Irfi pusing. Masyaallah.
1: Wih, keren. Tapi bagus loh itu Bang Ardi. Maksudnya tuh kita kadang-kadang tuh butuh pressure supaya otak kita nih mau bekerja gitu.
2: Betul.
1: Karena kalau santai itu kadang-kadang kita juga jadi nggak idenya nggak keluar, ya kan?
2: Iya, cuma sekarang gini nih, kita ada aja yang datang. Ini kita tinggalin sebentar 2 menit atau 1 menit, hilang semua deh, Irfi. Ganti lagi.
1: Ya, udah beda lagi ya. Oh, berarti bakat itu harus punya ini kayaknya, ada satu waktu yang memang buat nulis aja malam. Gitu. Malam tuh khusus ya?
2: Iya, malam.
1: Nggak bisa diganggu-gugat tuh ya?
2: Enggak, pokoknya habis luar rindu itu kalau kita udah masuk ya udah mau siapa yang masuk lagi.
1: Oke. Jadi tuh memang waktu yang disediain untuk kerja gitu, untuk benar-benar fokus gitu. Iya sih,
2: iya,
1: emang harus kayak gitu.
2: Si pagi habis sholat subuh. Yang kemarin apa yang diinget-inget tadi malam ini nih.
1: Lagi seger-segernya tuh otak ya kan. Benar-benar. Tapi bakarnya pakai ini juga enggak sih? Kan sekarang semuanya serba AI gitu ya.
2: Pakai semuanya pakai.
1: Ada Bang Ardi juga pakai. Dibantu
2: pake
1: juga.
2: Laptop ada, pakai tablet ada, pakai ini ada, apa Android ada. Ada yang waktu itu saya telepon ke Irfi pakai ini, pakai minta nomor, nasi nomor ya. Itu kan pakai itu. Cuma Irfi nggak ditahan ya nomor sayanya gitu.
1: Nggak ditahan.
2: Gitu.
1: Nggak ditahan. Oh, nggak disimpan.
2: Iya. Iya,
1: gitu. Ya kirain siapa? Kirain minjem
2: satu-satunya tuh Irfi.
1: Kirain minjem handphone orang tetangga.
2: Cuma satu-satu. Enggak, saya minjem itu Android Pak Wali gitu.
1: Oh iya.
2: Pak Wali Nagari.
1: Iya. Berarti sekretarisnya ya. Mengganggu Pak Wali
2: itu. Pokoknya minjem, ya udah. Sekarang nih radio nggak ada, berarti harus minjem radio tetangga.
1: Radio tetangga, nggak apa-apa kan? Itu gunanya kita hidup bertetangga, ya kan?
2: Bersosialisasi
1: gitu. Betul.
2: Iya, tapi baru bingung juga Irfi. Istilahnya BPJS.
1: Apa tuh?
2: Budget pas-pasan jiwa sosialita.
1: Itu yang jangan. Kenapa? Gak harus ngikutin orang juga kan. Kita mah kita aja. Bang Ardi mau request lagu apa? Apa?
2: Ini si Irfi kemarin saya telepon kok di rejectnya ada apa ya? Padahal yang saya omongin banget
1: nih. Ngomonginnya gak bisa on air aja nih.
2: Nggak bisa.
1: Langsung aja on air.
2: Nggak mau, gue nggak mau.
1: Ya ampun.
2: Kalau on air, ntar gue dijemput polisi.
1: takut juga kalau kayak gitu, makanya untung nggak diangkat.
2: Iya, untung nggak diangkat. Kalau nggak, tapi tadinya kalau nggak diangkat, orang Kodim yang mau ke rumah itu.
1: Takut banget. Jadi informan nih ceritanya ya.
2: Intel
1: ya. Aduh, Bang Ardi, aku pokoknya kalau lagi nggak kerja tuh, apalagi sekarang lagi ada... ada kesibukan lain juga kan. Jadi benar-benar kayak hektik lah gitu. Apalagi kalau udah di rumah, maunya tuh tidur, maunya tuh main. Kerjaan rumah juga sekarang banyak yang didelegasikan ke yang lebih ahli.
2: Kalau gitu ini saya ininya deh lagunya Club Project aja deh.
1: Club Project aja, gak bisa kelain hati ya.
2: Iya,
1: betul. Tapi katanya ini udah harus kelain hati loh sekarang loh. Kan masih banyak hati-hati yang lain.
2: Iya, hati-hati yang lain kebanyakan hati-hatinya pada hati-hati gitu.
1: Hati-hatinya pada hati-hati.
2: Hati-hati di jalan.
1: Gitu. Jadi maunya hati yang seperti apa maunya?
2: Ya pokoknya yang enak aja hatinya kalau buat di ini apa namanya buat di Kalio kayak di
1: iya sih emang enaknya emang itu kalau nyari yang enak ya emang itu enaknya tuh
2: makanya saya nggak bisa ngomong di Kalio
1: soalnya ini masalah hati gitu
2: iya
1: ya elah banyak gaya aja nih aki-aki satu Ada-ada ya, aja.
2: Namanya
1: apa?
2: Saya dari jaringan kakek-kakek. Saya dari jaringan kakek-kakek tua. Biasa main sulap.
1: Lah, emang kakek-kakek sih, tapi kalau biasa main sulap aku enggak tahu
2: betul.
1: Tuh. Oke, jadi disingkat apa?
2: Jaket balap.
1: Gak nyangka loh sampai ke jaket balap, ada kakek-kakek tadi ya.
2: Iya. Kakek-kakek tua,
1: iya benar. Udah kakek. Nah, kan iya. Emang kakek-kakek tua nggak sih Bang Ardi? Emang ada kakek-kakek muda?
2: Lebih.
1: Oh, Bang Ardi itu kakek-kakek yang muda.
2: Iya.
1: Atau yang awet. Muda-muda kakek.
2: Muda-muda kakek.
1: Yang muda-muda tapi kakek gitu ya.
2: Yang muda-muda ada kakek.
1: Aduh.
2: Ilvi dari kelompok ilmiah pelajar remaja yang punya body langsing.
1: Wih, emang benar tuh. Disingkat.
2: Kiper bola.
1: Kiper, ya elah. Emang ngomongin soal bola deh tuh, ya ampun.
2: Ah, ntar ini lagi ini nih, apa namanya, orang lagi sibuk-sibuk. Nah, ikutan gak? Katanya kan gitu.
1: Ikutan apa?
2: Ya, kita kan dari Persibolot.
1: Persibolot? Persibolot itu apa lagi? Persatuan sepak bola?
2: Persatuan? Semua individu tentang bola dan lotre.
1: Ya Allah, banyak banget lah gayanya. Ada
2: Persibolot.
1: Persibolot, oke lah. Oke lah kalau gitu. Ya udah deh kalau gitu.
2: Ini
1: lagunya
2: Bang Cud belum dateng nih.
1: Iya Bang Cud belum dateng.
2: Iya pokoknya lagunya Bang Cud belum dateng. Tadi malam udah saya SMS.
1: Oh udah SMS bilang
2: SMS
1: apa?
2: Nggak diangkat. Saya bilang Bang Cud telepon. Coba Bang Cud teleponnya. Kalau saya telepon sih masuk tuh. Tapi nggak pernah mungkin. Namanya HP di HP kaleng sama HP saya kaleng. Nggak dengar kali Bang Cud.
1: Gitu kali problemnya Bang Cud.
2: Bukan nggak dengar, tahu nggak masuk ke HP-nya kan.
1: Iya
2: gitu.
1: Mungkin, betul-betul gitu. Iya. Aduh, kesian juga Bang Cud ya.
2: Iya.
1: Ya udahlah
2: namanya Bang Cud. Bang Cud dari apa
1: dari
2: namanya, dari
1: lagi?
2: Aliansi. Bang Cud dari aliansi om-om yang suka isep jempol.
1: Aduh, padahal udah om-om tuh.
2: Iya, ya, yang suka isep jempol.
1: Nah, disingkat apa tuh?
2: Alas ompol.
1: Bang Cud. Ya udah, salamnya buat siapa lagi Bang Ardi?
2: Iya, salam-salam buat Bang Cud. Kita Mame di Aceh.
1: Iya.
2: Untuk Putra Lumut, untuk Mak Diman, untuk Uci Sawah Paduan, untuk Lila Pariaman, untuk Dewi Samudra, untuk Bu Yulia di Pasaman, untuk Pak Rahma di Sungai Tarap, untuk Mita di Maninjau, untuk Pak Agus di apa namanya, di Islayo, di itu ada satu nih saya mau bikinin untuk Pak Agus nih.
1: Ah, ada lagi buat Pak Agus.
2: Ada nih buat Pak Agus satu nih. Apa namanya, Pak Agus dari pengusaha penguburan. Pak Agus dari gabungan pengusaha penguburan yang masih belum aman.
1: Oke.
2: Okay. yang masih belum aman.
1: Oke.
2: Okay. Disingkat Gapura Makam.
1: Aduh, Pak Agus dapat jatah juga ternyata Pak Agus ya. Oke deh.
2: Oke, terima kasih.
1: Makasih Bang Ardi.
2: Sehat selalu. Amin. Untuk Irvi. Salam untuk semua keluarga, semua siap. Sehat ya.
1: Oke Bang Ardi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan terima lagi telepon-telepon dan juga WhatsApp-WhatsApp lainnya yang sudah masuk nih. Ada kebetulan yang udah nyampe juga di sini, nanti kita bacakan. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami dalam Cinderella.

0: Peningkatan toleransi antarumat beragama menjadi bagian penting dalam astacita Presiden. Negara mendorong kerukunan, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Dengan pendidikan, dialog, dan kegiatan sosial bersama, masyarakat belajar hidup berdampingan secara damai. Toleransi yang kuat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Astacita Presiden, toleransi terjaga, Indonesia bersatu.
1: Pemberantasan kemiskinan adalah tentang membuka akses dan memberi harapan. Pendidikan merata, lapangan kerja tercipta, usaha kecil berdaya. Saat semua bergerak bersama, kemiskinan bisa ditekan. Dari kepedulian lahir perubahan demi kehidupan yang lebih adil dan sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: di warung kopi saat semua orang bicara. Ada yang setuju, ada yang beda pendapat, tapi tetap satu meja, satu cangkir, dan satu tawa. Di situ tanpa sadar kita sedang belajar satu hal penting. Mendengar sebelum menyela, berbeda tanpa bermusuhan. Begitulah seharusnya ruang bersama kita berjalan. Setiap suara punya tempat, setiap pendapat layak dihargai. Dalam semangat Astacita, nilai itu tumbuh menjadi demokrasi. Bukan sekedar aturan, tapi kebiasaan saling menghormati dan ikut ambil bagian. Karena bangsa yang besar bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang mampu merangkul perbedaan untuk melangkah ke depan bersama.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah benar pukul 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama kami dalam Cinderella. Lagu dari Audi barusan Menangis Malam, spesial untuk Kuncu Dipo yang ada di 6 suku kota Solo ya. Katanya pengen nyalamin aja untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk Kuncu Dipo yang sudah selalu bergabung bersama kami dalam Cinderella ataupun Ruang Rindu ya. Selamat siang untuk Kuncu Dipo. Dan untuk profil-profil kita yang lain masih diterima tentunya 0811-669-9720. Di WhatsApp juga masih bisa kita terima ya. Halo, selamat siang Cinderella. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Cinderella.
0: Iya, betul. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mary Bekasi.
0: Dengan Mary di Bekasi. Apa kabar nih Kak Mary?
1: Sehat
0: ya.
1: Berarti gimana? Kenapa?
0: Aku sehat banget. Kalau dengar suaranya Kak Mary nih, kayaknya Bekasi adem nih siang ini.
1: Adem banget.
0: Adem banget ya, Kak.
1: Tapi hawanya itu gimana ya? Uh-huh. Adem tuh panas. Panas di badannya panas tuh.
0: Oke, hawanya adem tapi di badannya tetap panas ya. Iya, ini kayaknya
1: cuacanya mendung.
0: Bekasi ini harus di rukiah kayaknya nih, biar lebih adem gitu ya kayaknya ya.
1: Harus dibuang.
0: Dibuang yang jahat-jahatnya harus dibuang dulu nih kayaknya nih.
1: Emang harus dibuang yang jahat-jahat.
0: Iya dong.
1: Disingkirkan jauh-jauh.
0: Betul banget, dibungkus, dibuang deh tuh jauh-jauh.
1: Dibuang.
0: Oke.
1: Dibuang ke laut.
0: Kak Mary, siang ini ada beberapa lagu yang tadi udah seperti Irvi mention. Kak Mary masih ingat atau mungkin mau diulang lagi?
1: Aku belum nyetel radio.
0: Oke, boleh. Ini ada beberapa lagu lagi yang bisa di request. Di antaranya ada lagunya Krisya, Andai Aku Bisa. Ada Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong. Ada Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Ada Pance Pondah, Dengan Demi Kau dan Si Buah Hati. Ada Teratai dari Inka Kristi dan Bayangkanlah dari Padi. Mau yang mana, Kak?
1: Tentu Inka Kristi dong.
0: Inka Kristi dong ya. Baiklah, iya, Kak. Irvi siapkan lagunya. Silakan Kak Mary mau nyalamin siapa aja siang ini.
1: Oke. Salam sehat selalu buat Irvi.
0: Sama-sama.
1: Sakit ya. Semoga selalu jaga kesehatan.
0: Amin, sama-sama Kakak.
1: Salam juga buat yang udah gabung tadi.
0: Iya.
1: Aku gak dengar tuh.
0: Siapa
1: aja. Pokoknya ini deh. Siapa? Kayak Pak Agus.
0: Betul.
1: Kamu cerita Tamame. Buat Jujipo, Hanapi, Lila. Buat Mak Diman. Buat Firman Syah. Buat yang gabung dengan dan yang sedang mau gabung.
0: Oke, yang lagi mencet.
1: Tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Salam sehat selalu dari Mary. Makasih Kenji.
0: Sama-sama Kak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali perempuan kita barusan ya, dari Bekasi loh. Udahlah jauh, terus juga nyampe di sininya ternyata panas lagi di jalan katanya Kak Mary ya. Nyampe Bukit Tinggi teduh, alhamdulillah Bukit Tinggi lagi adem siang ini. Atau mungkin aku aja kali yang ngerasa adem karena ASEAN di dalam ya. Ternyata di luar kata orang enggak panas kok di sini gitu. Halo Cinderella, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Cinderella, siang ini dengan Cinderella lagu.
0: Oke, apa kabar nih? Cut abang lama tidak terdengar suaranya.
2: Wah, kabarnya masih sehat juga.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Katanya Bang Ardi nelfon-nelfonin cut abang kok nggak diangkat-angkat ya, katanya gitu.
2: Iya, nggak tahu juga, nggak ada bunyi apa-apa.
0: Nggak ada bunyi apa-apa. Iya.
2: Lagi andilau dia, antara dilema dan galau.
0: Masa sih udah ini, preman-preman ngarai gitu, masa sih bisa galau?
2: Bisa lah, namanya aja dengan hati.
0: Oh ya. Iya. Gitu. Kalau urusan hati tuh susah ya?
2: Susah gitu.
0: Bener-bener. Ya udahlah, tadi udah diputerin kok lagunya biar dia bergalau-galau sendiri tadi udah.
2: Udah
0: diputerin. Kalau dari Cut Abang mau diputerin lagu apa sih yang ini? Masih inget sama lagu-lagu pilihannya?
2: lupa.
0: Udah lupa, gak apa-apa. Gak apa-apa, aman. Irfi bacain lagi lagu-lagunya ya. Oke, diantaranya nih ada Krisya Andai Aku Bisa, Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Panca Ponda, Demi Kau dan Si Buah Hati, dan juga ada Padi, Bayangkanlah. Nah, yang mana nih, Bang?
2: Mata Indah Bola Pingpong.
0: Mata Indah Bola Pingpong, oke. Sip, Irfi udah siapin. Silakan. Coba Bang, salam-salamnya buat siapa?
2: Bang Ardi tadi. Dari tadi Rahmat si Wahyuni, ada Mak Bungo, ada Samudra, Rahman, Ralumo, Desi, Bang Julia, Bang Yus, iya, cuma tiang. Raksano dan semua. Ya. Terima kasih.
0: Oke. Iya, terima kasih. Cut Abang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Irfi suka jadi diem biar suaranya Cut Abang tuh jelas gitu ya. Karena kalau Irfi potong, hilang sinyalnya. Hilang-hilang timbul gitu. Terima kasih banyak Cut Abang. Karena emang kita kan dibatasi jarak dan waktu juga gitu kan. Enggak sih, waktunya sama. Sama-sama Indonesia bagian barat. Enggak terlalu berjarak juga kalau waktu ya. Cuma jarak, yang jauh tuh jaraknya aja. Tapi kalau di hati mah dekat selalu ya. Oke, satu penelpon lagi yuk kita terima dulu, masih di 0811-669-9720 ya. Walaupun ini judulnya kan lagi liburan atau long weekend ya, libur panjang gitu kan. Tapi aku yakin tetap banyak yang menghabiskan long weekendnya tuh kayak di Bukit Tinggi aja, gak kemana-mana, di rumah aja banyak kan. Iya dong, gak apa-apa, sama kita. Selamat siang Cinderella.
3: Cinderella, bukan lagu, selamat siang Mbak Irfi.
0: Iya, selamat siang juga. Ada Mak Diman nih sekarang. Apa kabar Mak Diman?
3: Alhamdulillah, sedang ngopi.
0: Lagi ngopi siang-siang, aduh enaknya.
3: Sila makan siang.
0: Makan siang udah Mak Diman, belum ya. Dua kali aja.
3: Iya, dua kali, pagi, luar satu.
0: Iya, itu kan makan pagi namanya, ini kan makan siang.
3: Iya.
0: Udah sekali aja makan siangnya udah. Iya. Nanti jam berapa ya? Tergantung jam berapa lapar aja. Kalau
3: pulang siaran makan.
0: Belum tentu kalau pulang siaran tapi belum lapar ya, nggak makan juga. Bilo tekan nasinya Mak Diman.
3: Kalau mak sambal, bani sambal ikan.
0: Tuma kok itu.
3: Loma samba kan ulang makan li.
0: Ah itu musuhnya tuh nan samba nan loma. Aku nan musuhnya kok. Kok dapet enggak usah loma-loma bana samba. Aku kan jadi enggak ulang-ulang wak makan.
3: Jangan lagi korban kan. Banyak nan loma sudah
0: ambil. Wih, nan doleh. Iyo bana tuh harus siap-siap wak jo ube kolesterol. Elo-elo waktu Mak Diman. Iyalah. Mak Diman, apa lagu dan kairi putan siang kok Mak Diman?
3: Apa cekau Panci Pondang lah.
0: Iyo, ada Panci tadi. Iya, itulah. Jadi, boleh. Jadi Mak Diman.
3: Betul ni dapat enggak buang badi lama-lama ni.
0: Jangan berang-berang.
3: Dari Patang nak dapet dengan Mbak Irfi.
0: Oh, dari Patang lah itu.
3: Sama Mbak Irfi dapet dengan Mbak Irfi.
0: Oh iya. Iya ya.
3: Ada dalam itu Mbak Irfi.
0: Jadi
3: Bang Adi, Mary, makasih sama Firman, Bang Denny sama Bu Iria, baru Bang Juta Lameh, Bang Nabo, untuk Lila Beriaman sama Mbak Bunga Kopi, Marni, untuk Uci Sapaduan, untuk Lila Beriaman, untuk Kira Pangana, untuk Abi Mahu, untuk Palumut sama Nidia Si. Untuk Dewi Samudra. Untuk Pak Guri. Untuk Bang, siapa lagi yang itu? Rama Sumatera. Untuk Ika Petipur.
0: Jadi.
3: Untuk Ria di Teluk Kentan. Mama Fami di Teluk Kentan. Ada KBH. Nah, kamu kodok abang. Lupa lah, kamu maafin.
0: Yang apa tuh?
3: Ini lah Teluk Kentan.
0: Teluk Kentan.
3: KBH.
0: Ah. Warga Teluk Kentan salah dapat sadunya. Ya,
3: ramai warga Teluk Kentan semuanya. Terima kasih Mak
0: Dimas. Iya, sama-sama. Terima kasih Mak Dimas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dimas di Payakumbu. Sudah ikut bergabung juga bersama kita di Cinderella siang hari ini. Mendengar, biar nanti bisa kita terima lagi telepon-telepon yang lain. Kita putarkan dulu lagu yang satu ini ya. Ada Teratai dari Ika Christie, Iwan Fals, dan juga tentunya nanti akan ada Panci yang hadir ke ruang dengar Anda.

kecil yang ingin dikenal. Ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar. Dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli. Kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual-beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.

Siapa yang tidak kenal dengan rendang? Masakan khas Minangkabau ini telah mendunia berkat cita rasanya yang kaya rempah. Namun lebih dari itu, rendang juga mengandung filosofi kesabaran dan ketekunan. Karena proses memasaknya yang membutuhkan waktu lama. Tak heran jika rendang menjadi kebanggaan kuliner Indonesia.

Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.

0: Sudah berakhir, sampai juga nih di segmen terakhir kita ya untuk Cinderella edisi hari ini. Dan untuk Anda yang mau masih ikut bergabung, masih bisa kita terima beberapa lagi ya. Satu atau dua penelpon lagi boleh lah ya. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Betul, Irvi, halo. Iya, dengan siapa di mana Irvi siang ini?
1: Yang jarang-jarang gabung ini Irvi,
0: iya.
1: Tadi di Binasa ini.
0: Oke, warga Binasa hadir lagi akhirnya ya. Apa kabar nih selama gak gabung-gabung sama Pro 1 Bukit Tinggi? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat. Karena baru ada paket telepon lagi ini.
0: Oke. Mudah-mudahan besok-besok ya, paketnya standby.
1: Harus nunggu
0: stand
1: paket telepon dulu, ada paket yang murah gitu.
0: Iya, betul-betul. Mudah-mudahan ya, banyak promo abis ini ya.
1: Betul-betul, semoga ada promonya tiap
0: betul,
1: bulan.
0: Betul-betul ya, banget.
1: Terus sambung terus.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Karena kita udah lumayan mepet waktunya. Nah, kira-kira sore ya, ini atau siang ini mau diputerin lagu apa nih, Tajudin?
1: Iya, masih siang sih di Bukit Tinggi.
0: Iya,
1: baru
0: betul.
1: Mau sore, kalau di sini udah lama sore. Dipilihin aja sama Irvi.
0: Aku pilihin aja. Dia sebenarnya cuma antara ya, tiga, boleh dipilih sendiri ya. Ada Krisye, Andai Aku Bisa.
1: Enggak, tadi pilihin aja sama Irvi, terserah.
0: Oh iya, udah terserah aku aja. Oke, siap lah kalau ya, silakan. Mau nyalamin siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja deh, buat Irvi.
0: Terima kasih banyak.
1: Kita jarang ketemu tapi tetap mendengarkan Pro 1 Bukit Tinggi.
0: Asik, terima kasih banyak.
1: Ya, oke, buat Irvi sampai ketemu lagi Irvi. Makasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Jaga kesehatan. Assalamualaikum,
0: iya,
1: selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih banyak untuk Tajudi di Binahasa ya. Waduh, itulah teknologi ya, menyatukan kita yang berjauh-jauhan tapi dengan teknologi benar-benar berasa deket lah gitu ya. Gak terasa tuh jarak antara kita. Halo Cinderella, selamat siang. Halo. Iya, siang juga Lila.
2: Masih buka ya.
0: Masih buka tapi emang gak bisa lama-lama biar lagunya bisa keputer gitu ya.
2: Gitu ya.
0: Gitu.
2: Jukir balik loh, nyoba nggak bisa.
0: Waduh, karena jukir balik makanya nggak bisa. Karena jukir balik tuh makanya nggak bisa.
2: Iya benar juga ya.
0: Makanya tuh berdiri yang bagus
2: bangun,
0: Lila.
2: Jatuh bangun loh.
0: Tuh pas Lila lagi jatuh iya, orang yang masuk jadinya kan. Iya,
2: oh,
0: iya.
2: Lagunya,
0: lagunya masih ada yang tiga.
2: Dunia tipu-tipu ya.
0: Oh, dunia tipu-tipu aja ya. Oke, siap, siap,
2: iya,
0: siap.
2: Karena kayak senior cepat ya. Nah, yang miss call itu mbak nih, yang miss call sebutin nggak ya? Aduh, di mana nggak ya?
0: Kenapa nih?
2: Oh iya, sama datang gitu. Yang miss call, aduh, yang miss call.
0: Yang miss call aja, nggak usah disebutin identitasnya, nggak mau
2: ya,
0: disalemin.
2: Kamu di. Ada bunuh diri loh.
0: Oh, takut banget, gak usah kalau gitu ya. Kalau membahayakan nyawa, gak usah. Udah nyawa loh mainnya, takut
2: iya,
0: banget.
2: Iya, bunuh diri ntar. Hati-hati dengan hati.
0: Betul, ya, hati-hati dengan hati, bener banget itu.
2: Kalau gak mau sikit hati juga, kalau gak mau jaga hati. Hati-hati dengan hati.
0: Hati-hati sama hati.
2: Bisa, kalau sikit hati, bisa bunuh diri.
0: Iya, banyak loh contohnya yang kayak gitu kan.
2: Iya, iya. Hindari yaudah, hindari aku aja itu.
0: Oh, hindari.
2: Mau,
0: oh, gitu. Oh, hindari aku biar gak sakit hati. Oh, gitu. Oke, oke. Baik-baik, Lila.
2: Yaudah, ada gak mau lagi hati. Ya, ya, begitulah. Hati-hati aja. Yaudah deh, salam ya buat yang mau. Dia disebutin. Yaudah deh, Bang Ardi. Salam ya buat di Cano, Mbak Iman. Jadi, barusan, siapa? Yang barusan di KRV.
0: Yang barusan? Ada Tajudin di Minahasa.
2: Tajudin. Oh iya, yang nama itu.
0: Iya.
2: Ya, kayak nama penyanyi Minang deh.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Udah, siapa lagi yang udah gabung yang ke Jazzy ya tadi. Ada
0: betul.
2: Ada Tromot, ya, Om Edisi, Cut Abang, Bu Dewi, Om Edi, Abang Denny, Bang Krisna, juga Firman, Uci juga, udah ingat semuanya aja buat Kevin. Pasangan yang terbaik aja buat Kirsi. Oh ya, Kak Mary tadi ya.
0: Iya, Kak Mary juga tadi.
2: Ada buat Oni Rahma juga.
0: Oke. Okay.
2: Dan lain-lain gak kesebut.
0: Iya. Oh,
2: iya, Bang Ade. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Terusnya. Oke. Okay. Itu aja Kirsi.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih juga buat Lila ya. Jadi kalau diterima satu lagi telepon, nanti lagunya gak keputer, jadi kita puterin dulu aja kali ya lagu-lagunya ya. So, terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut bergabung bersama kami. 10 lagu sudah kami hadirkan, yang 9 sudah dipilih, yang satu lagi aku yang milih kalau gitu. Biar tetap bisa mengudara semua lagu-lagu kita di hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk dengarkan terus Cinderella yang hadir di Ruang Dengar Anda setiap hari di pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kecuali hari Selasa, karena di Selasa kita gabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Oke, kalau gitu sekalian review pamit undur diri dulu dari Ruang Dengar Anda. Pendengar, nanti di pukul 15 kami akan hadirkan Portal Digital. Untuk itu pastikan Anda selalu stay tune bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia.

0: jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.

0: Di era modern saat ini, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kembangkan wawasan Anda bersama kami dalam acara Portal Digital langsung dari Programa 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.
1: Halo, selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Kembali lagi di Portal Digital, ruang inspiratif yang selalu menghadirkan pembahasan seputar dunia teknologi dan kehidupan digital yang semakin melekat dalam keseharian kita. Di tengah perkembangan teknologi begitu cepat, kita seringkali menikmati kemudahannya tanpa benar-benar memahami dampak jangka panjangnya. Sore ini, saya Surfio Dila.
2: Saya Adinda Hafiz.
1: Hadir untuk mengajak Anda melihat lebih dalam bahwa setiap aktivitas kecil yang kita lakukan di dunia digital ternyata memiliki arti dan konsekuensi yang besar.
2: Betul sekali. Dan topik kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan semua orang, tanpa terkecuali. Kita akan membahas tentang jejak digital, sesuatu yang sering kita tinggalkan tanpa kita sadari. Mulai dari unggahan foto, komentar, hingga aktivitas pencarian di internet. Semuanya membentuk rekam jejak yang tidak terlihat, namun nyata adanya. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar memahami apa yang kita tinggalkan di dunia maya setiap harinya?
1: Nah, menariknya nih pendengar, banyak dari kita yang menganggap dunia digital sebagai ruang yang bebas dan sementara. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Apa yang kita bagikan hari ini bisa saja tetap tersimpan dan muncul kembali di masa depan. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa jejak digital bukan sekedar aktivitas sesaat, melainkan bagian dari identitas kita yang bisa dinilai oleh orang lain, baik itu teman, keluarga, bahkan pihak profesional seperti perusahaan.
2: Nah, di segmen pertama ini, kita akan mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu jejak digital dan mengapa hal ini penting untuk diperhatikan. Karena dengan memahami dasar-dasarnya, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Apakah jejak digital ini akan menjadi teman yang membuka peluang? Atau justru ancaman yang merugikan kita di masa depan? Semua tergantung pada bagaimana kita

0: dunia yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara. Tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih di rangkaian portal digital ya sore hari ini.
1: Iya nih Kak Vio. Nah, jika kita melihat dari sisi positif, jejak digital sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat powerful dalam membangun citra diri. Misalnya, seseorang yang secara konsisten membagikan karya, prestasi, atau pemikiran yang bermanfaat di media sosial, secara tidak langsung sedang membangun identitas digital yang positif. Hal ini bisa menjadi nilai tambah yang sangat berharga di era modern seperti sekarang.
0: Benar sekali, bahkan nih saat ini ya Dinda, banyak tuh perusahaan atau institusi yang menjadikan aktivitas digital seseorang itu sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi. Artinya, jejak digital kita bisa berfungsi layaknya portofolio yang menunjukkan karakter, minat, hingga kemampuan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia digital bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang untuk menunjukkan potensi diri.
1: Nah, selain itu Kak Vio, bagi para pelaku kreatif, jejak digital justru menjadi aset utama. Konten yang dibangun dengan konsisten dan bernilai bisa membuka banyak peluang, mulai dari kolaborasi, peningkatan jaringan, hingga peluang ekonomi. Banyak orang yang berhasil mengubah aktivitas digitalnya menjadi sumber penghasilan karena mampu memanfaatkan jejak digital dengan strategi yang tepat.
0: Jadi dengan demikian nih pendengar, kita bisa melihat bahwa jejak digital bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dikelola. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar. Kuncinya adalah kesadaran dan konsistensi dalam membangun citra positif di dunia digital. Tetap di rangkaian portal digital, kami akan kembali setelah yang keren-keren berikut ini.

Pendengar, sudahkah Anda mencoba portal digital? Dari belanja online, pesan makanan hingga streaming film, portal digital telah membuat hidup kita lebih mudah dan seru. Tahukah Anda, portal digital tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, bekerja, dan berinovasi. Jadi, manfaatkanlah portal digital dengan bijak dan jadilah bagian dari revolusi digital. Serunya portal digital, di mana saja dan kapan saja.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di Repor 1 begitu tinggi pendengar ya. Namun dibalik semua manfaat ini ya, ada sisi lain yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, yaitu resiko dari jejak digital itu sendiri. Salah satu hal yang perlu disadari itu adalah bahwa jejak digital tidak mudah dihapus. Sekali sesuatu diunggah ke internet, maka potensi untuk tersimpan, disalin, atau disebarkan kembali itu akan selalu ada.
1: Betul Kak Vio. Nah bahkan hal-hal yang kita anggap sepele seperti komentar spontan, unggahan emosional, atau candaan yang kurang tepat bisa menjadi masalah di kemudian hari Kak Vio. Nah dalam beberapa kasus, jejak digital masa lalu bisa muncul kembali dan memengaruhi reputasi seseorang, baik itu dalam kehidupan sosial maupun profesional.
0: Bahkan nih Din, tidak sedikit juga tuh kejadian di mana seseorang kehilangan kesempatan, misalnya kayak pekerjaan ataupun kepercayaan publik, karena jejak digital yang dianggap tidak mencerminkan sikap yang baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dunia digital memiliki memori yang panjang dan apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak di masa depan.
1: Nah, jadi Kak Vio, penting ya bagi kita untuk memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan di dunia digital memiliki konsekuensi. Berpikir sebelum berbagi, mempertimbangkan sebelum berkomentar, dan menjaga etika dalam berinteraksi menjadi hal yang sangat penting agar kita tidak terjebak oleh jejak digital.

Anak muda, dunia digital bergerak maju. Anak muda melek digital bukan cuma jago scrolling, tapi cerdas memilah informasi. Bijak bermedia sosial dan kreatif menciptakan karya positif. Dari konten edukatif, inovasi teknologi, hingga UMKM yang naik kelas lewat platform digital. Literasi digital membuat anak muda bukan sekedar pengguna, tapi penggerak perubahan. Karena saat anak muda cakap digital, hoax bisa dilawan, kolaborasi bisa diperkuat, dan masa depan bisa dipersiapkan. Anak muda merek digital, negara makin kuat.

0: Wah, ada pemotretan apa nih?
1: Kamu main masuk aja. Salam dulu dong.
0: Iya. Assalamualaikum. Pemotretan apa nih?
1: Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Kamu kan tahu kalau aku ada usaha bikin kerajinan ukiran kayu kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, ini aku lagi mau promosiin.
0: Di foto-foto aja kok.
1: Iyalah, aku mau memanfaatkan dunia digital untuk promosi. Jadi harus bikin konten foto dan video. Udah saatnya nih kita manfaatkan dunia digital untuk membantu kita memperluas jejaring produk kita.
0: Iya juga ya. Berarti jualan nasi bungkus ibuku juga bisa dipromosiin di media sosial ya?
1: Bisa banget.
0: Nanti pinjam set kamera kamu ya buat pemotretan nasi bungkus ibuku, sekalian bantu syutingnya gitu.
1: Emang. Iya deh, iya deh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar di segmen terakhir ya di rangkaian portal digital untuk sore hari ini.
1: Nah, dari pembahasan yang telah kita lalui bersama hari ini, kita bisa memahami bahwa jejak digital adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Ia bukan hanya sekedar rekam aktivitas, tetapi juga cerminan dari siapa diri kita di mata dunia.
0: Yap, jejak digital bisa menjadi teman yang membantu membuka peluang, memperluas jaringan, dan membangun citra positif. Namun di sisi lain, ia juga bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keseimbangan dalam penggunaan teknologi menjadi kunci utama.
1: Mulai dari hal sederhana, seperti menyaring informasi sebelum membagikannya, menjaga etika dalam berkomunikasi, hingga membangun konten yang bermanfaat. Semua itu adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar di masa depan. Ingat juga bahwa apa yang kita tinggalkan hari ini akan menjadi bagian dari cerita kita di kemudian hari.
0: Akhir kata nih pendengar, yuk kita jadikan dunia digital sebagai ruang untuk tumbuh dan berkembang. Bukan sebagai jebakan yang merugikan diri sendiri. Kita gunakan teknologi dengan bijak dan bangun jejak digital yang membanggakan. Saya Surfia Dila.
1: Dan saya Adinda Hafiz.
0: Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di portal digital berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Anda baru saja mengikuti acara Portal Digital. Tunggu kehadiran kami di edisi berikutnya. Sampai jumpa.
3: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

aku, beri aku kesempatan untuk memelukmu lagi.

0: Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti bersama lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
4: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025. Dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
3: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan Renita Suwarjana.
5: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
6: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
5: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
7: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Waryanto menyambut baik himbauan yang disampaikan Ketua KPK tersebut. Namun PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
8: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan sudah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta di situ? Tidak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, nggak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja. Ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kurang kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, dengan ada bukannya rumah sakit Polda ya alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat Riau khususnya Kota Pekanbaru.
7: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
9: Pandangnya ya bagus gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini apa? Ngasih-ngasih hibah, bisa anggaran di hibah, ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
7: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari RRI Pekanbaru, Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah, sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
10: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khusus dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
11: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan ada dari masyarakat menengah ke bawah.
10: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
12: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
10: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
13: Pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
14: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personel di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personel tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasatres Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasatres Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manosoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Solo Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim di Polairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasat Polairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indra Jaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam Subbidang Pengendalian dan Verifikasi Bidang Keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Personel Biro Sumber Daya Manusia atau PS PAUR Subbag Roh Jashor Bagwatpers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
13: Di mana dengan ada pergantian pejabat ini kan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
14: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Sali Della Putri melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang. Sidang Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasi, Kabupaten Solo, menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun, BPTD Sumbar menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodi Setio.
15: Ada seretima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
16: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas, office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
15: Yang kami temukan cuma OP, tak OP sih akan ada pertukaran shift itu. Tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
16: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan Timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman menjelaskan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
17: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyakan kan dari Padang, nah mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
16: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan Timbang, salah satunya di Lubuk Selasih, yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
2: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Wintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove. Laporan Febriansyah.
18: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan Pelabuhan Bandar Bentan Trani, BBT Lagoy, 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing mengatakan tanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy. Penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
19: Kita melakukan penanaman 143 mangrove ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
18: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, generasi muda BP3KR Provinsi Kepri berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
20: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basyaruddin menjelaskan penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwah.
21: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Dan buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
20: Basiruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
4: Ya, Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan, baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD, dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
0: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi IKD dan pengurusan akte kelahiran. Syahrudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan di Dukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
22: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau di sekolah. Sekolah apa ya, gitu. Pas hari libur, pas kesempatan ya.
23: Kita ngurus apa nih hari ini?
22: Terbitkan KTP anak.
0: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
24: Mau rekam, adik. Dapat informasi dari...
25: Bagus.
0: Syahrudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
26: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendagdismen RI, Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah. sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
3: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan, karena ini guru Pak, karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh Pak, dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
26: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
5: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
6: Ya, tahapan sekarang ini sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
5: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Program Studi Pariwisata Syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian.
8: Oh, untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu. Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
5: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
2: Masih dari RRI Ranai, Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
9: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
7: Ya, mengingat kita ini kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita tak well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini senangnya hidup.
9: Untuk di Kelurahan Ranaikota terdata sebanyak 4 pesandu yang sudah diintegrasikan ke satu pesandu, yakni pesandu Permata Kelurahan Ranaikota.
7: Jadi pesandu Melati, pesandu Dahlia, pesandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. 4 pesandu ini kita integrasi ke satu pesandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir 4 pesandu, kita pesandu Permata. Permata tadi namanya, mengakomodir 4 pesandu ini.
9: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Ngeliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital, produk tradisional digital. Produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
10: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa ditekuk. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
11: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Terus yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
10: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan penimis sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
11: Kalau harga tergantung dari bahan beludru. Kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150 sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan beludrunya. Kalau yang 120 bahan beludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Eagle Double. Kalau yang 225, merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
10: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Masih dari RRI Bukit Tinggi, personel Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di kawasan Jalan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
12: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel Damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel Damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
13: Orang dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas di Wasung, tempatnya di daerah Sebung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpah solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
12: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut.
14: Terima kasih kepada Damkar Kabupaten Agam atas bantuannya membersihkan solar yang bergerak di jalan. Terima kasih.
12: Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: semuanya ya. Dan kali ini kami hadirkan pendengar sebuah lagu dan rangkaian informasi berikutnya. Selepas tadi kita bersama dalam lintas berita berjaringan Cordwell 15 dari RRI Batam ya. Dan kali ini kami hadirkan rangkaian lagu pilihan dari Berantika Musik Indonesia.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 17 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bersama kami ya Pro 1 dan masih dengar rangkaian lagu pilihan yang akan kami hadirkan di siang hari ini. Oke, kali ini awali kebersamaan kita pendengar masih dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan sebelumnya sebuah cek fakta akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebuah video di media sosial Instagram yang mengajak masyarakat untuk menolak sertifikat elektronik atau digital. Digitalisasi disebut dapat mempermudah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, untuk merampas tanah masyarakat. Faktanya, klaim sertifikat digital mempermudah pemerintah merampas tanah masyarakat merupakan hoax. Dari laman komdigi.go.id yang melansir Kementerian ATR BPN melalui akun Instagramnya @kementerian.atrbpn menyebut pemerintah melindungi aset tanah yang dimiliki masyarakat melalui sertifikat elektronik sebagai inovasi layanan pertanahan yang terus dikembangkan. Jika negara butuh tanah, akan melalui proses pengadaan tanah dan yang terdampak pasti diberikan ganti untung. Negara membutuhkan tanah juga untuk pembangunan nasional. Tanah yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan atau dibiarkan begitu saja bisa dicabut haknya oleh negara dan kembali menjadi tanah negara dengan dikategorikan sebagai tanah terlantar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar masih bersama Pro 1 di sore hari ini ya. Nah, kali ini informasi pendengar ya tentang pelayanan kesehatan di Kota Bukit Tinggi, di mana besar harapan ya tentunya agar Kota Bukit Tinggi menjadi salah satu kota dengan tujuan dan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, kabar terbaru ini di mana saat Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengunjungi RSUD Kota Bukit Tinggi dan memastikan dukungan pemerintah pusat untuk membantu kebutuhan fasilitas rumah sakit tersebut. Dan kunjungan ini pendengar ya juga menjadi angin segar bagi dunia kesehatan di Bukit Tinggi, apalagi di usia RSUD yang masih terbilang muda. Berbagai sarana dan juga peralatan ya kesehatan masih terus dilengkapi demi pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Umatius pun menyerahkan proposal bantuan alat kesehatan senilai 44 miliar rupiah kepada pemerintah pusat dengan harapan RSUD Bukit Tinggi ini dapat berkembang menjadi rumah sakit yang semakin modern dan memiliki layanan unggulan. Nah, tentu saja kita berharap ya semoga langkah ini benar-benar membawa manfaat besar bagi masyarakat, karena kesehatan yang baik tentunya adalah investasi untuk masa depan. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia di sore hari ini ya. Selamat sore buat semuanya, buat yang mungkin baru saja bergabung bersama Pro 1.

Seringkali kita baru menyadari arti sehat saat tubuh mulai melemah. Melalui semangat Astacita dalam pembangunan sumber daya manusia, kesehatan tidak lagi hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Dimulai dari hal sederhana, makan bergizi, aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Karena deteksi dini bukan tanda kita sakit, tapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Tubuh ini adalah rumah kita seumur hidup. Rawat hari ini agar langkah esok tetap kuat. Karena dalam Astacita, Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang sehat.

Pendengar, suasana haru dan penuh syukur mulai terasa ya menjelang kepulangan para tamu Allah dari Tanah Suci. Nah, kabar baik datang dari Kota Bukit Tinggi di mana air zam-zam untuk para jemaah haji telah tiba dengan aman di kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bukit Tinggi. Penyerahan air zam-zam ini dilakukan langsung oleh pihak Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat kepada PLT Kepala Kemenhaj Bukit Tinggi. Dan di mana sebagai bagian dari pelayanan bagi jemaah haji, nantinya air zam-zam akan segera didistribusikan secara tertib dan aman kepada seluruh jamaah. Oke, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

Kemenangan mengejutkan diraih oleh tim nasional Korea Selatan saat menghadapi juara bertahan Jerman dalam ajang Piala Dunia FIFA 2018. Pertandingan yang berlangsung di Kazan ini menjadi salah satu momen paling dramatis di fase grup. Meski tidak diunggulkan, Korea Selatan tampil disiplin dan mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Jerman. Hingga akhirnya, pada masa tambahan waktu, Kim Yong-won berhasil mencetak gol pertama yang sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan. Tak lama kemudian, Son Heung-min menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat ke gawang yang kosong. Kemenangan 2-0 tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Korea Selatan, tetapi juga memastikan tersingkirnya Jerman di fase grup, sebuah kejutan besar mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Hasil ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi hingga peluit akhir dibunyikan.

0: 97,21 Radio Republik Indonesia. Bukit Tinggi ya, satu single dari Liodra dengan Menyesal ya, membawa kita di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam hari ini, jelang malam hari ini ya, kami informasikan sholat fardu maghrib dapat kita laksanakan pukul 17.21. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu islami dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Zahra dari Mansatu Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 82 sampai 89.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Pendengar, setelah kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan berkumandang seruan azan maghrib di malam hari ini, saat ini pukul 18.29 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan rangkaian lagu pilihan jelang pukul 19 malam hari ini.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, satu single barusan ya, kolaborasi Ariel Noah ya dengan Rosa dengan nada-nada cinta. Pendengar, di era saat ini yang serba digital ya, banyak orang nih mulai memanfaatkan teknologi AI untuk mencari informasi kesehatan. Namun ternyata penggunanya tetap harus bijak dan tidak boleh menggantikan peran tenaga medis secara langsung ya. Karena ini satu penelitian ya dari Health Collaborative Center yang mengingatkan masyarakat agar tidak langsung bertanya kepada AI seperti saya sakit apa. Nah, sebaliknya pengguna disarankan menjelaskan gejala secara rinci mulai dari lokasi sakit, durasi hingga intensitas keluhan yang dirasakan. Dan melalui platform AI ini ya, sebenarnya berfungsi sebagai alat screening awal atau pendeteksi resiko, bukan untuk memberikan diagnosis pasti. Karena itu hasil dari pencarian dari AI sebaiknya dijadikan pengingat ya untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Moga menjadi dasar kita nih mengambil kesimpulan sendiri. Dan tentunya kita diminta bijak ya menggunakan teknologi yang tentunya akan membantu kita tetap sehat tanpa salah langkah. Oke, masih dari rangkaian lagu pilihan, kali ini kita ke Salma Salsabil dengan Rumah.

apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko, tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba. Al Pastor atau Nacos, yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat dua nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham. Dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami informasi bertahap. Dua-duanya kita informasi, yang satu kita informasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Tambah banyak kepadaman dari pendaftar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya ya. Kalau nggak salah, sambilan.
12: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bus Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan bus selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
2: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
20: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ya, masih dengan rangkaian lagu pilihan di edisi kali ini. Pendengar, kami hadirkan ya rangkaian lagu Indonesia pukul 19.30 hingga 30 menit ke depan. Kali ini kita bersama Tulus dengan Teman Hidup.

Mendengar stres memang hal yang wajar dalam kehidupan, namun jika berlangsung terlalu lama, kondisi ini bisa berdampak buruk ya, bahwa tubuh dan juga kesehatan mental. Nah, menurut Aaron Block, saat stres tubuh akan masuk ke mode siaga dengan meningkatkan detak jantung, mempercepat nafas, dan juga membuat otot kita nih menegang. Nah, hal ini jika terus terjadi tubuh bisa loh mengalami kelelahan, sulit tidur, hingga gangguan emosional. Karena itu penting banget nih memberi waktu bagi diri kita sendiri untuk istirahat pendengar ya, mengelola pikiran dan juga menjaga keseimbangan hidup agar tubuh lebih sehat dan juga pikiran lebih tenang. Dan masih dari rangkaian lagu pilihan ya di Bantika Musik Indonesia, oke, dari Dua Hati milik Dikta. Kali ini kita gabung dulu yuk bareng yang satu ini dari Elo, Aku Selalu Ada.

Siapa bilang surga hanya ada di peta? Kadang, ia tersembunyi di detail yang tak terlihat. Bukan hanya sekedar pantai, bukan sekedar candi, tapi aroma kopi di pasar lokal, tawa penduduk yang menyambut, atau warna senja yang hanya bisa dirasakan sendiri. Di dunia publikasi pariwisata, cara kita menceritakan pengalaman bisa membuat orang ingin menyeberang pulau hanya untuk merasakannya. Kadang yang dibutuhkan bukan destinasi baru, tapi perspektif baru. Jadi, jangan hanya tunjukkan tempat, buat pendengar merasa mereka sudah berada di sana sebelum mereka packing koper. Karena di dunia pariwisata, pengalaman itu cerita, dan cerita itu daya tarik terbesar.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Anda masih bersama kami pendengar di rangkaian lagu dan juga informasi pilihan pukul 19.48 waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian lagu pilihan ya, dan barusan satu single ini dari Kangen Band dengan Hitam. Dan kami masih akan hadirkan ya rangkaian lagu berikutnya, masih dengan informasi-informasi menarik lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di 97,2 Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Sekarang, cerita kemajuan gak cuma datang dari kota besar. Desa-desa juga makin berkembang. Akses jalan makin baik, jaringan internet makin luas, fasilitas pendidikan dan layanan publik makin mudah dijangkau. Artinya, peluang tumbuh dan berkembang sekarang bisa dirasakan lebih merata dari desa sampai kota. Anak muda di daerah pun punya kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, bahkan membangun usaha di kampung halaman. Karena pembangunan hari ini bukan cuma soal gedung tinggi, tapi soal kesempatan yang adil untuk semua. Dari desa sampai kota, Indonesia tumbuh bersama.

Dan Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Saat ini pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Dari serial dengan sebatas teman, next we move ya. Kita pindah ke Vidi Aldiano dengan definisi bahagia. Dan akhir kata saya Aldi Laudi diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Dedi Putra ya, akan lanjutkan kebersamaan.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
3: Ayo bangsa Indonesia, revolusi!

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu. Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Baik banyak, baik pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini. Kembali Dedi, kembali menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Tentunya penyiar, kita lanjutkan bersama dari Kak Dila tadi ya, hingga nanti di pukul 24 dengan rangkaian lalu pilihan, dan juga nanti di Ruang Rindu ya di pukul 21. Dan pendengar, langsung saja kita nikmati dulu ya lagu-lagu pilihan buat Anda. Dan tentunya lagu-lagu ini sudah dipersiapkan buat Anda yang menemani di long weekend ya, di Jumat malam. Dan tentunya lagu-lagu ini juga pilihan Anda juga nih, sudah dipersiapkan ya. Tetap bersama kami di Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak muda itu nggak cocok kalau cuma jadi penonton. Kita terbiasa bergerak, ikut mikir, dan ikut beraksi. Nah, program prioritas nasional itu bukan cuma program pemerintah, tapi peluang kita buat ikut membentuk masa depan Indonesia. Mulai dari pendidikan yang lebih maju, ekonomi kreatif yang makin berkembang, lingkungan yang lebih terjaga, sampai layanan publik yang makin digital. Semua itu butuh kontribusi anak muda. Ide segar, teknologi, kreativitas, dan semangat kolaborasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bikin gerakan sosial, aktif di komunitas, ngasih masukan, atau mulai proyek kecil yang berdampak besar. Karena perubahan itu bukan menunggu pemerintah saja, tapi tentang kita, anak muda, yang memilih untuk tidak tinggal diam. Program Prioritas Nasional. Dengan aksi anak muda, masa depan bisa kita percepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, di pukul 20.32 selamat malam tentunya. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Happy weekend. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini menemani Anda dengan rangkaian lagu pilihan spesial 1 jam ini ya. Dan beragam informasi yang udah dipersiapkan juga nih pendengar ya. Ini dilansir dari laman resmi kita rri.co.id. Sembari kita selesaikan dulu nih satu lagu ini ya.

Pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan pentingnya validitas ya dan kejujuran data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar sensus mampu memetakan kondisi ekonomi nasional secara akurat. Fikri mengatakan data yang tepat sangat dibutuhkan pemerintah untuk membaca kekuatan UMKM dan peluang usaha di berbagai daerah. Dengan data yang akurat, kebijakan yang disusun diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian program bantuan akibat data yang belum diperbaharui. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan. Selain itu, pendengar, Fikri juga menyoroti pentingnya pemetaan data sosial masyarakat rentan seperti warga disabilitas, masyarakat miskin, ekstrim, dan juga kaum duafa. Dan dia menilai sistem statistik daerah perlu dikembangkan menjadi lebih digital, dinamis, dan mudah diakses publik. Dengan begitu, data dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan manusiawi. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik juga mengajak pelaku usaha mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 demi menghasilkan data ekonomi nasional yang lebih akurat dan terpercaya. Itu dia pendengar, mari kita dukung sensus ekonomi 2026 ini bersama-sama kita kawal ya, dan juga nantinya dari Badan Pusat Statistik juga bakal turun ke tempat masing-masing. Dan ini yang menjadi perhatian ya, jangan takut kalau petugas dari Badan Statistik Daerah datang ke tempat Anda ya, kan mereka cuma mendata ya. Ini dari laporan lapangan nih pendengar ya, dari Dedi dapat laporan. Banyak petugas-petugas mengeluhkan ya, mengeluhkan karena ada penolakan dari pemilik usaha yang punya rumah dan lain sebagainya, menolak untuk bertemu dengan petugas sensus ini. Kita harapkan, mari kita dukung bersama untuk Indonesia lebih maju lagi, dan ini bantuan ini tepat sasaran tentunya. Dan pendengar, tetap bersama kami di program Masa 1 karena informasi dan inspirasi.

0: meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai pendengar, kita lansir kembali dari laman resmi kita RRI.co.id. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz ya, melalui pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan CNBC pada Jumat 15 Mei 2026. Menurut Bessent, langkah ini penting bagi kepentingan energi Beijing karena Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran, sementara lebih dari separuh kebutuhan energinya dipasok dari kawasan Timur Tengah. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pertemuan tingkat tinggi di Beijing. Gedung Putih menyatakan kedua pimpinan sepakat Selat Hormuz harus tetap terbuka demi menjaga kelancaran pasokan energi global. Dan Xi Jinping juga disebut menolak militarisasi kawasan dan menentang rencana penarikan tarif bagi kapal yang melintas. Blokade Selat Hormuz sebelumnya memicu gangguan besar pasokan minyak dunia karena sekitar 20% distribusi minyak mentah global melalui jalur tersebut. Sementara itu, pendengar, AS tetap melanjutkan blokade ya terhadap pelabuhan Iran sebagai bagian dari tekanan agar Teheran mencapai kesepakatan internasional. Ya, itu dia Amerika Serikat yang meminta bantuan ke Tiongkok untuk membuka kembali Selat Hormuz ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasi negara kita. Hendaknya benar-benar mengalir dalam nadi, menyatu dalam jiwa setiap bangsa Indonesia, agar berbagai perbedaan yang ada dapat disatukan dalam toleransi yang nyata.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,2 Pro 1 R Bukit Tinggi, karena informasi dan inspirasi. Saat ini kita gabung di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan kita undang buat Anda ya bergabung sama kita di 08 11 66 99 720 dan di 07 52 64 38 56.

0: Baik, langsung kita terima ya. Halo Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uncle Ghazi di malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini malam di sehat. Alhamdulillah sehat Uncle Ghazi. Ini di Batu Sangkar ya Uncle Ghazi?
1: Iya.
0: Gimana nih siaran kita di Batu Sangkar nih Uncle Ghazi?
1: Alhamdulillah udah kemarin normal lagi bang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Dari kemarin okay. Kemarin sore bang.
0: Baik-baik Uncle Ghazi. Lagu ya. Untuk malam ini lagu mana dia nih? Lagu Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020 nih Uncle Ghazi.
1: Oh gitu ya bang. Ini masuk nggak bang?
0: Apa tuh?
1: Cepat pulang.
0: Kita pulang dari siapa tuh?
1: Dari Slang.
0: Slang. Tahun berapa tuh ya? Itu tahun 94. Kamu harus pulang itu. Ya, 94. Itu hari apa tuh ya? Bisa diputarkan ya, hari Minggu barangkali ya.
1: Ya, kayaknya hari Minggu.
0: Hari Minggu ya, Uncle Ghazi ya.
1: Oke, ya. Ini aja bang.
0: Yang mana?
1: Darinya... apa ya? Dari... Seventeen aja deh bang.
0: Seventeen.
1: Menemukanmu bang.
0: Oke, itu gua dulu.
1: Kalau enggak ada band aja gitu lagi bang.
0: Menemukanmu 2011, oke. Siap.
1: Lalu, kan?
0: Ada nih. Salam siapa nih lagunya nih, Uncle Ghazi?
1: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buat ya ibu semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak berkasih dan bahagia selalu. Namanya Bani dia lagi tugas, sehat selalu bang. Lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila. Salam buatnya Ibu Marni, Mama Bungo Kopi. Salam buatnya Kak Uci Kawapaduan. Buatnya Ibu Dewi Samudra. Salam buatnya Unenita di Maninjau, Ibu Yulia sama Bang Denny di Basaman. Salam buatnya Unira. Salam buatnya Kak Arya di Tolok Kontan. Salam buatnya Mak Diman. Salam buatnya Mas No. Salam buatnya Putri Sekumbang Dadaus. Salam buatnya Daas Citra Lumut. Salam buatnya Bang Cerita Mame. Salam buatnya Dete Rinda. Kak Diona. Pokoknya salam kompak aja lah yang biasa gabung semuanya
0: siap,
1: bang Dedi.
0: Siap. Oke.
1: Dari awal sampai terakhir. Gimana cuaca di Bukit Tinggi bang?
0: Apa? Bukit Tinggi enggak. Cerah.
1: Enggak hujan.
0: Enggak.
1: Cerah ya bang.
0: Cerah. Untuk langitnya nampak juga nih. Masih nampak langit. Kalau udah gelap gitu, dah lah.
1: Oke deh bang, salam spesialnya untuknya pemilik tiga.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih bang Dedi.
0: Sama-sama Uncle
1: Ghazi.
0: Selamat
1: malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Ghazi ya di Batu Sangkar ya. Dan di belakang Uncle Ghazi kita tunggu. Silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Biar dengan siapa Dedi ini?
2: Mas Dedi dengan Joy ini di 13 Kota Kampar Riau nih.
0: Entar dulu Dedi catat dulu nama ini. Siapa dengan siapa tadi?
2: Joy ini
0: di
2: 13 Kota Kampar Riau.
0: Sebentar. Joy ini dari 11
2: 13 Kota Kampar Riau. Semalam udah pernah juga masuk sama Mas Dedi kan waktu acara Halo RRI kan?
0: Iya. Udah lama, udah sebulan juga ya, sebulan udah lebih dari sebulan ya habis lebaran.
2: Iya. Gimana kabarnya nih? Itu kan masalah harga gambir kan.
0: Gambir ya, masalahnya jadi salah juga ngomongnya ya, bukan gambir. Malahan sawit
2: tadi bilangnya. Gambir aku bilang kok Mas Dedi bilang karet kan.
0: Sawit.
2: Sawit
0: ya. Kemarin itu. Untung diperbaiki lagi. Gimana aja sekarang kabar-kabarnya itu udah ada
2: masih kayak gitu harga kaca orang tua masih kayak gitu, belum gitu lagi ya? Naik masih 35.000 per kilo katanya.
0: Baik-baik. Ini kita
2: kalau karet di 13 kota kampar, kalau di kampar 14.000.
0: Itu gimana kalau untuk pasarannya gimana, Bang?
2: Yang apanya karet?
0: Kalau, ya, kalau untuk pasarannya gimana? Di bawah dari rata-rata atau gimana?
2: Ada yang atas lagi, yang di desa lain ada 21.000, ada 20 per kilo karetnya kan, karet.
0: Baik. Oke. Bang, boleh nanya juga nih gimana siaran kita di sana nih, Bang? Untuk sekarang.
2: Udah bersih nih, udah bersih diterima di 13 kampar kan.
0: Alhamdulillah.
2: Udah sampai ke kampar.
0: Baik. Bang, untuk lagu kita nih, lagu tahunnya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih, Bang.
2: Apa dari nih? Dari siapa? Dari Stinky apa yang selain Mungkinkah?
0: Stinky, Stinky, janganlah Stinky di bawah tahun 2000. Jadi tahun 2010 ke atas. Jadi,
2: 2010.
0: Ya, 2010 sampai tahun 2020. Stinky di bawah tahun 2000.
2: Oh, jadi yang 2010 tuh aku kurang hafal nyanyi pop Indonesianya.
0: Oke, okay, dari ini dulu data dulu nih. Lagu Indo. Bentar, Bang.
2: Iya.
0: Widu. Kalau pop Indonesia, jadi punya ada kalau Noah, Ungu, Geisha, Demassive, Republik, Maudy Ayunda, Afgan, Tulus. Kalau band
2: Afgan itu dari apa?
0: Kalau Afgan, jadi punya Sadis.
2: Hah?
0: Sadis. Kalau yang lainnya, jadi punya juga nih dari Raisa kali kedua. Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa, Glenn Fredly, Kasih Putih, Judika, Aku Tetap Tersakiti, Virgon, Surat Cinta Untuk Starla.
2: Judika itulah.
0: Judika, oke. Okay. Di salam-salam siapa nih lagunya nih, Bang?
2: Salamnya untuk Dedek Mita di Kuansing, untuk Bang Jawi Pencacermin, untuk Aci Amin di Kampar, untuk Bang Henry yang penyiarnya kan, untuk Kak Alvin Tanjung.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Kak Pio kan, buat Dela, buat Kak Tuti Widya, pokok untuk semua penyiar RRI Bukit Tinggi lah kan, dan pendengar RRI Bukit Tinggi semuanya.
0: Siap Bang.
2: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Bang.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Juaini ya di 13 Koto Kampar. Dan pendengar di belakangnya Bang Juaini, silakan kita tunggu lagi di 08 11 66 99 720. Dan kita ucapkan terima kasih nih buat tim kita ya, kemarin sudah berhujan-hujan ya berapa hari ini ke Puncak Singgalang. Dan kita terima lagi ya. Halo Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam Dedi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Ardi?
3: Alhamdulillah Dedi sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Dedi juga sehat kan?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, asal sehat bisa siaran.
0: Betul. Itu Bang Ardi. Bang Ardi.
3: Iya betul.
0: Apa tadi?
3: Ya betul, pokoknya asal sehat bisa siaran. Saya juga kalau sehat bisa nelfon.
0: Oke, baik Bang Ardi. Ini lagu kita nih udah dipersiapkan nih Bang Ardi?
3: Udah saya dengar tadi tuh.
0: Apa tuh lagunya?
3: Ya tunggu dulu, kan diburu-buru amat.
0: Santai. Iya, jadi kalau udah sehat gini, maunya cepet-cepet aja nih Bang Ardi.
3: Ini bukan F1. Kita kan bukan Rio Haryanto F1.
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagu saya ini deh, Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya, siapa tuh penyanyinya?
3: Ruth Sahanaya.
0: Segal Ruth.
3: Oh iya Deddy, saya kasih tahu.
0: Keluar tuh suara balap tuh.
3: Saya kasih tahu Deddy nih.
0: Apa tuh?
3: Saya udah baikan loh Deddy.
0: Baikan apa tuh?
3: Iya, udah 3 minggu ini udah saya baikan lagi deh, udah teleponan lagi sama Lila.
0: Alhamdulillah. Itu penting. Emang ada apa sih sebenarnya?
3: Enggak ada apa-apa.
0: Aduh, kepo jadi lah.
3: Lady jangan sok enggak tahu ya, ntar gua santet nih.
0: jangan main santet lah.
3: Itu sama aja tahun 2024.
0: Jangan kirim salam, jangan kirim itulah, kirim ini aja lah, kue, ke itu enggak apa-apa.
3: Ntar dikasih ini apa namanya?
0: Tahan dulu Bang Ardi, lagu Bang Ardi ini Kaulah Segalanya itu tahun 91 nih Bang Ardi.
3: Oh 91 ya? Apa ya lagunya kalau dia. Udah deh, sekarang gini aja deh.
0: Apa tuh?
3: Lagu
0: dari siapa?
3: Apa ya?
0: Siapa tuh?
3: Naf deh.
0: Naf yang mana?
3: Kalau enggak ini deh, apa namanya? Aku milikmu.
0: Aku milikmu di siapa tuh?
3: Di Dewa 19.
0: Dewa 19 itu 94.
3: Wah, 94 lagi aku milikmu.
0: Ya.
3: Ya naf deh, udah naf deh.
0: Naf yang mana tuh?
3: Ya terendap laraku.
0: Apa tadi?
3: Terendap laraku.
0: Kalau naf 2003 belum masuk.
3: Belum masuk juga.
0: Ya, Bang Ardi kalau dari tahunnya 90 sampai tahun 2000, tahunnya tahun tinggi semuanya lagunya. Sekarang kita tahun tinggi nih. Apa tuh?
3: Kalau gitu saya minta ini deh.
0: Mana?
3: Perahu Kertas Siska. Perahu Kertas apa Kapal Kertas?
0: Kapal Kertas, Perahu Kertas.
3: Kapal Kertas.
0: Emang ada?
3: Ada Siska.
0: Siska, Kapal Kertas, tidak ada. Pesawat Kertas yang ada.
3: Perahu Kertas sudah nggak ini apa?
0: Ada, pesawat ya, kertas yang ada. Pesawat kertas satu.
3: Iya, pesawat kertas. Udah gitu perahu kertas ada, pesawat kertas ada.
0: Pesawat ada.
3: Nah, pesawat kertas deh, Siska kan?
0: Tidak. JKT48.
3: JKT48 kalau kagak
0: ya.
3: Kalau JKT
0: itu aja
3: JKT lah. Enggak tunggu saya cari dulu nih. Kalau enggak ini aja deh ya, lirih
0: dari siapa? Noah
3: Ari Lasso.
0: Lasso 2006 enggak masuk.
3: Astagfirullah.
0: Yang mana? Jadi kalau band ada Noah, Ungu, Geisha, The Massive, Republic.
3: Geisha
0: yang mana? Kalau Geisha jadi ya? Ada Cinta dan Benci. Ada apa lagi ya kalau Geisha ya? Geisha itu. Yang mana Bang? Bang Ardi.
3: Nah, satu lagi apa tuh?
0: Kalau Geisha jadi Geisha jadi cuma satu kalau di list.
3: Kalau ini Ungu.
0: Ungu jadi punya Percaya Padaku.
3: Itu aja deh.
0: Ini aja lah. Oke. Salam siapa nih lagunya Bang Ardi?
3: Salam buat Bang Cut Ita Mami yang suka ngomongin saya galau. Bang Cut koplak gitu. Jangan ngomong lagi Bang Cut. Itu saya kasih tebak, saya kasih singkatan buat silakan, Bang Cut.
0: Silakan.
3: Bang Cut dari Persatuan Persatuan Siasat Bola dan Lotre.
0: Singkatannya?
3: Persibolot.
0: Jadi nampaknya tolong ini harus masuk nih ya.
3: Apa dah?
0: Harus gabung.
3: Siapa tuh?
0: Ya,
3: Bang Cut, Bang Cut. Sama untuk Pak itu juga satu lagi. Siapa? Nih untuk Pak Agus di Solo. Pak Agus di Solo ya.
0: Iya.
3: Pak Agus di Solo dari aliansi om-om yang suka ngompol.
0: Apa singkatannya?
3: Om-om yang suka isap jempol.
0: Singkatannya?
3: Alas kompol. Alas ngompol.
0: Alas ngompor.
3: Ngompol.
0: Okay.
3: Buat Dedi atuh nih. Bagus ini Dedi.
0: Apa tuh?
3: Dedi dari delegasi orang terkenal kurang terampil suka dendeng.
0: Singkatannya?
3: Donald Trump sedeng.
0: Habis informasinya disampaikan ya. Ninggung jenggung nih.
3: Salam-salam okay. Nih buat Bang Cut, buat Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Uci Sawah Paduan, Dewi Samudra, Bang Nabu, Lila di Pariaman, Ibu Yuni Yulia di Pasaman, Nita di Maninjau, Rahma di Sungai Tarap, Pak Agus di Solo, Gabe Maho, siapa lagi ya, Denny di Pasaman. Ya udahlah Dedi, kita bungkus rapi semuanya aja. Iya, pokoknya karetnya tiga tuh, jangan sampai.
0: Baik-baik Bang Ardi.
3: Terima kasih Dedi.
0: Sama-sama Bang Ardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi di Siano ya. Dan pendengar, kita cukupkan untuk 3 penelpon dulu di segmen pertama ini. Nanti kita gabung lagi ya. Masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Darinya Seventeen, Menemukanmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bang, Bang, kok boleh tahu pakai apa nih Bang untuk dengerin Pro 1 R Bukit Tinggi?
1: Smart TV.
0: Baik, baik. Bang, lagu kita untuk malam hari ini lagu tahun 2010 sampai tahun 2020 nih, Bang.
1: Dari Ilusi Band.
0: Ilusi Band.
1: Selembut Salju.
0: Selembut Salju. Oke, tahun 2 lagu terbaru. Oh, nostalgia ternyata. Oke, jadi cek dulu lagunya, lagu tahun berapa nih ya. Sebentar Bang. Oke, di salam siapa nih lagunya nih Bang?
1: Kenapa?
0: Di salam siapa lagunya?
1: Pertama buat Ade Rahma ya. Ya, untuk program ini.
0: Baik.
1: Juga Dewi Samudra ya. Uni Yulia, ada Lila, Mama Bunga Kopi ya. Ini yang saya tunggu sahabat saya ini Dewa ini belum nggak lama nggak dengaran suaranya gitu. Di Pos 1 Bukit Tinggi gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Saya kira itu aja dulu Bung Dedi.
0: Baik
1: lagunya,
0: Bang.
1: Lagunya bisa.
0: Baik baik Bang, saya bisa.
1: Ya, selamat bertugas sampai di penghujung acara Bung Dedi.
0: Baik Bang, terima kasih Bang.
1: Keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung juga kita terima di sebelahnya ya, di barengan. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Malam lagi.
0: Malam dengan siapa Dedi ini?
2: Sama Iyal.
0: Iya, Iyal di mana?
2: Di Singapura.
0: Singapura, Sungai Pua.
2: Iya.
0: Tak dulu. Iya, di Padana sama Dedi ya?
2: Iya, baru kenal.
0: Singapura.
2: Salam kenal ya buat Dedi ya.
0: Iya. Baik, ini lagunya Dedi lagu Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020 nih. Yang mana nih lagunya?
2: Terlalu Cinta maksud enggak?
0: Terlalu Cinta.
2: Dari siapa Cidupana?
0: Terlalu Cinta.
2: Ivana.
0: Dari Isyana atau Rosa?
2: Ivana.
0: Ivana?
2: Ya.
0: Ivana Andrea Deva. Itu tahun berapa ya? Tahunnya
2: baru itu.
0: Baru. Dari tahunnya 2000 sampai tahun 2020.
2: Iya, tahun 2020.
0: Ini lagunya baru masuk Mei ini ya lagunya ya. Dia lagunya awalnya itu dari Rosa ya. Kalau Rosa masuk, kalau dari Ivananya enggak.
2: Rosa aja
0: ya. Kalau Ivananya ini lagu terbarunya nih.
2: Lagu barunya ya.
0: Dari Rosa aja.
2: 2020 ya.
0: Berarti Rosa.
2: Rosa,
0: oke. Okay. Di sana siapa lagunya nih Bang?
2: Ya, salam lah. Barusan siapa itu?
0: Dari Bang, aduh, dari Bengkulu. Aduh, Juli dari sini. Nama
2: dia lah, Boya barusan ya. Dedi juga selamat bertugas ya. Salam juga buat Akil Gazi. Tadi. So, buat Bang Ardi. Buat Walila di Periaman juga ya. Buat Ketik Kumbang, buat Mariman, buat Bang Indra, buat Bang Andes juga di Kelimen ya. Buat Bu Eva, buat Putri Kwangsin. Salam juga buat Mr. Al. Salam juga buat Bang Andi di Manjangin ya. Buat Bang Edi juga. Buat Rumah Semangat Daud juga. Buat semua pendengar.
0: Ada Bang Ai ya. Tadi di Bengkulu.
2: Ah,
0: aduh, hampir ada di ter. Oke. Okay.
2: Ya, salam lah buat semua pendengar di mana saja berada ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Salam dari Iyal.
0: Ah, baik. Makasih,
2: ya,
0: Bang. Assalamualaikum, Bang.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baru dua ya. Satu lagi nih ditunggu, silakan. Di 08 11 66 99 720 dan di 07 52 64 38 56. WA ntar lagi Dedi bacain ya. Mohon maaf. Ya halo Pro 1, selamat malam.

0: Selamat malam, saya sudah pagi. Memori lagu.
1: Iya, Dedi dengan siapa ini?
0: Putra Langsano, Dedi.
1: Putra Langsano. Nih, Dedi baru-baru semua ya. Bang, Dedi, sama Dedi baru berdana ya, Bang ya?
0: Dari kemarin-kemarin ada gabung.
1: Ada juga, Bang? Sama Dedinya?
0: Iya. Sama, ini gue dapat lahan zaman 2011 sudah gabung di RRI.
1: Oh iya, sama Dedi. Dedi baru-baru gabung ke Pro 1 nih, Bang. Dedinya ya, baru.
0: Baru
1: ya, ya baru sama Dedi baru ya, Bang. Salam kenal ya, Bang.
0: Baru dapat gitu.
1: Ya baik-baik, enggak apa-apa. Dedi baru 2026 nih baru pindah ke Pro 1. Jadi baru sama Abang nih. Baru gabung. Bang dari mana, Bang?
0: Biaro.
1: Biar. Oke, Bang, lagunya Dedi tahunnya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih, Bang. Yang mana nih, Bang, lagunya?
0: Dari Demasi aja cinta ini ngomong.
1: Oke deh. Ntar masih cinta ini yang menunggu.
0: Iya.
1: Oke, bisa. Tunggu lu, Bang, tunggu. Ternyata tahunnya tahun 2008. Kita tahunnya agak tinggi dikit, Bang, 2010.
0: Kalau dari Armada bisa.
1: Armada yang mana tuh?
0: Coba sebutin agak dua lagi itu lagi.
1: Kalau lagu Armada yang masuk, Dedi, kalau tahun 2000 tuh cuma Dedi Asal Kau Bahagia yang masuk, Dedi, di data Dedi.
0: Asal Kau Bahagia juga nggak apa-apa, Dedi.
1: Oke, baik. Sama siapa nih lagunya nih, Bang?
0: Salam buat Dedi dulu, mudah-mudahan selalu sukses dalam tugasnya sehari-hari ya, Dedi.
1: Terima kasih, Bang.
0: Salam juga buat Angkel. Salam buat Bang Firman, buat Lila di Pariaman.
1: Iya.
0: Buat Bumi Dewi Samudra. Salam juga buat Mama Kumo Kopi sama Ete Marni. Terus salam juga buat Mbak Keke. Salam buat Iyal barusan ya.
1: Iya.
0: Jadi ya. Salam juga buat Bang Ahai ya.
1: Bang Ahai
0: di Bengkulu kalau enggak. Kalau dulu dia di Lampung gitu, sekarang udah di Bengkulu.
1: Hampir lupa diri tadi.
0: Itu orang lama juga.
1: Iya.
0: Nah, terus salam juga buat Noame. Jadi Cucita Mame. Salamnya dibungkus aja.
1: Baik.
0: Salam kompak. Saudara buat semua pendengar RRI dimanapun yang monitor RRI di malam ini ya, Dedi.
1: Siap, Bang.
0: Makasih banyak, Dedi.
1: Sama-sama, Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Langsano ya dari Biaro. Oke, baik pendengar, untuk malam hari ini Dedi semuanya pada perdana sama Dedi nih ya. Dan karena Dedi baru Januari 2026 baru pindah ke Pro 1. Salam kenal buat semua pendengar kita yang apalagi untuk malam hari ini udah bisa dengerin Pro 1 ya, udah sampai jauh nih. Tadi ada dari 13 Koto Kampar. Dan pendengar yang pengen bergabung masih kita tunggu ya. Masih ada segmen berikutnya, segmen ketiga. Yang melalui WA, Dedi mohon maaf sebentar lagi ya, habis segmen ini Dedi bacain ya. Kita tetap di ruang rindu di 08 11 66 99 720 dan di 07 52 64 38 56.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Baik, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan kita undang di 08 11 66 99 720. Langsung kita terima ya. Halo Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Deddy.
0: Malam, Deddy dengan siapa?
1: Salam kenal. Dari Bang Nabo.
0: Bang Nabo.
1: Iya.
0: Bang Nabo. Bang Nabo atau Bang Gabema? Ya Bang Nabo beda ya.
1: Iya.
0: Bang Nabo di mana Bang Nabo?
1: Bang Nabo.
0: Ya? Yeah?
1: Biasanya di Siantar. Sekarang di Palupu.
0: Oh, gitu. Baik-baik. Iya. Bang, lagu Deddy malam ini lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih, Bang. Gimana nih lagunya nih, Bang?
1: Apa lagunya itu yang bus malam ini?
0: Kalau lagunya... Kalau di tahun 2010 sampai 2013 ini punya Danoa, Ungu, Geisha, Demasi, Huda Naik, Republik, ada Maudy Ayunda, Afgan, Tulus, Isyana, Raisa. Nah. Gimana nih Bang?
1: Yang kedua apa tadi lagunya?
0: Ada Ungu, Ungu udah naik nih. Geisha.
1: Udah naik.
0: Ya Geisha nih, Cinta dan Benci.
1: Cinta dan Benci itu lah.
0: Oke, baik. Disasaran buat siapa nih lagu ini, Bang?
1: Lagunya?
0: Ya, disasaran buat siapa lagunya?
1: Salam-salamnya. Sama siapa bagusnya ya.
0: Jadi kalau...
1: Kenapa kok kalah?
0: Lagunya buat siapa ya cocoknya gitu ya,
1: oh,
0: Bang?
1: Oh, yang cocok buat siapa ya?
0: Disalam-salam aja lah, Bang, semuanya. Siapa aja nih, Bang?
1: Ini iya, soalnya nggak ada yang spesial gitu.
0: Oh gitu, baik-baik. Silakan Bang, salamnya Bang.
1: Buat Pak Ani aja, apa namanya?
0: Pak apa tuh?
1: Oh Pak, bodoh namanya lupa lagi.
0: Yang dari
1: orangnya
0: mana?
1: Galak gitu.
0: Yang dari mana nih Bang?
1: Ini dari Palupu.
0: Oh dari Palupu, dari
1: Pak Usen.
0: Pak Usen, iya.
1: Siapa gimana lagi? Rambutnya udah putih Pak Usen nih. Salam buat Pak Usen ya.
0: Baik Bang.
1: Ngomong-ngomong Pak Usen. Ini ngomong lah. Gak mau deh.
0: Oke.
1: Salam juga yang di apa? Mm-hmm. Bang Diman, Pak Diman di mana?
0: Mak Diman, Mak Diman di Paikumbu.
1: Mak Diman. Mm-hmm. Kalau Pak Ardi itu di mana dia?
0: Bang Ardi di Siano.
1: Oh di Siano, kalau buat Pak Ardi. Mm-hmm. Kalau Lila itu di mana Lila?
0: Lila di Pariaman.
1: Salam buat Lila ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya.
0: Amin.
1: Kemarin dia nelfon nggak keangkat sama kita kan?
0: Oh, baik.
1: Kita ke ini, kok nomor siapa nih orang tahu ni nengah ya? Ia sama dia nomor Lila katanya kan.
0: Baik. Ya,
1: salam Lila, mudah-mudahan sehat selalu gitu. Amin. Kan.
0: Kita tunggu juga Lila bergabung kan nih Bang ya?
1: Gimana?
0: Kita tunggu juga Lila buat bergabung nih malam ini.
1: Iya, mudah-mudahan bergabung dia malam ini.
0: Iya.
1: Kangen pula kita dengan suaranya.
0: Baik.
1: Kenapa galak? Janganlah orang bilang kangen itu.
0: Enggak. ya udah lama juga nih Lila enggak gabung ke Pro 1 nih Mas. Sejak pemencar Pro Singalang mati nih.
1: Oh iya. Mm-hmm. Ini salah orang Singalang kenapa enggak dihidupin?
0: Aduh.
1: Baik. Masuk dia tapi enggak nyambung gitu kan.
0: Mm-hmm. Kita tunggulah Lilanya gabung ya Bang ya.
1: Iya, tunggu Lila. Mm-hmm. Kalau Pak Ardi itu di mana Pak Ardi itu? Deh.
0: Pak Ardi Siano.
1: Oh siapa? Mm-hmm. Kita orang baru jadi nggak tahu kan.
0: Nggak apa-apa.
1: Ya, Islam kenal buat Deddy.
0: Islam kenal kembali Bang.
1: Buat grup-grup satu semuanya. Mm-hmm. Kalau kita di Palupu biasanya. Sekarang Palupunya udah lapu, jadi itu kan bapak sekarang.
0: Baik.
1: Kok salam-salam aja yang mikir malam ini Deddy ya.
0: Siap Bang.
1: Jadi lagunya apa tadi?
0: Lagunya kita pilih kan sebentar. Lagunya yang mana tadi itu? Ini darinya Geisha, Cinta dan Benci.
1: Cinta dan Benci itu. Tentang cinta itu kan ada bencinya juga dikit kan.
0: Ya baik.
1: Berarti ada seninya itu.
0: Baik. Siap Bang.
1: Iya. Oh ini ada katanya Pak Aman yang minta lagu Batak. Lagu Batak mana ada
0: lagu Batak. Ada di Perempat ada nggak ya
1: ada
0: sekarang?
1: Ada Perempat itu, Buyung.
0: Mungkin di Perempat.
1: Ada Cucok di sini nih.
0: Ah, ada Bang Ucok.
1: Cucok.
0: Siap-siap.
1: Ya, makasih Dedi ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Ini Cucok minta lagu Batak, di mana ada lagu Batak di sini?
0: Pak, Batak di sebelah, di Perempat. Ada Dedi, ada semennya. Baik Bang, siap Bang.
1: Makasih, kekuasaan dalam yang menitir malam ini.
0: Baik Bang.
1: Semoga dari Dedi siap selalu, oke?
0: Okay? Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nabo di Palupuh ya. Dan di belakang Bang Nabo kita tunggu juga nih, silakan di 08 11 66 99 720. Yang di soal paduan gimana? Jadi janji bacain WA ya. Ntar lu satu ini dari baca WA lagi nih. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Masuk ya?
0: Ya masuk.
2: Ntar aku lagi di jalan Bang Dedi.
0: Kebiasaan.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Buang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Bang Dedi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Di sana gimana kabarnya Firman?
2: Alhamdulillah Bang, kabar aku baik. Informasi aku ya. Akun TikTok aku hang Bang. Aku hapus. Aku tutup.
0: Kenapa ditutup?
2: Ya aku tutup aja untuk sementara. Itu informasinya.
0: Oh gitu. Oh tolong yang biasa gabung di TikTok harap maklum dulu ditutup sementara.
2: Ya itu sementara kan, ya. Aku, Bang, ya, aku berteman ya sama Pro 1 Bukit Tinggi, berteman sama Bang Hen, sama Kak Mutia, Kak Kelvi ya. Dan ya informasinya begitu. Akun TikTok aku tutup dulu sementara. Gitu.
0: Sama Dedi enggak ya?
2: Enggak, sama Bang Dedi belum pertama belum. Mungkin
0: tolong,
2: untuk
0: tolong,
2: sementara.
0: Tolong itu diikuti tuh, walau nggak update ya.
2: Untuk sementara ya. Gitu. Alasannya untuk ini aja, stabilitas negara aja.
0: Oh gitu, baik-baik. Oke, lagunya apa nih Firman?
2: Oh lagunya tahun 2010 ya Bang ya?
0: Iya, sampai 2020.
2: Noah emang udah naik Bang?
0: Apa tuh? Noah belum? Udah naik. Belum. Noah maunya mana?
2: Noah, tapi lagu lama, emang boleh?
0: 2010?
2: Iya, maksudnya rilis ditulis tahun 2000-an.
0: Peter Pan ya? Di Peter Pan, ya. Tapi diputarkan Noah.
2: Di remix ke Noah?
0: Boleh, bisa.
2: Aku pengen dengerin ini Bang, Taman Langit, ada gak Bang?
0: Taman Langit dari Noah ya, dicoba dulu. Tunggu dulu. Taman Langit Noah ada
2: Bang,
0: ada
2: ya, kalau nggak ada
0: versi Noah ya.
2: Ya versi Noah
0: baik, kalau versi Noah ada lah. Oke, siapa lagunya nih?
2: Salam buat Bang Dedi dulu. Tadi aku udah berusaha gabung Buang. Alhamdulillah bisa gabung juga, tapi saya di pinggir jalan nih Bang, pinggir tol. Pinggir dulu, udah pinggir, aman. Aku belum makan informasinya juga.
0: Aduh, tolong itu tolong diperhatikan tuh ya.
2: Itu di depan ada tukang somai Bang, beli somai.
0: Oke, okay.
2: Salam buat Bang Benny. Buat yang mau gabung nanti, yang udah gabung. Tadi ada Uncle Gazi, ada Bang Ade Putra Lansano, yang aku dengar ya. Selain itu siapa lagi ya? Bumi Mutia juga, ada Bu Marni, Bu Kopi, Bu Yulia, ada siapa lagi ya? Ini sebentar, Bu Yulia, Bumi Rahma, Uni Mary, Uncle Gazi ya.
0: Iya.
2: Pokoknya pendengar, siapa ya? Lila aku salamin ya deh. Teman aku itu Lila, Natasha Lila di Padang Pariaman.
0: Iya.
2: Selamat istirahat cepatnya. Terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Mungkin itu aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Pak Uni Nita di Maninjau. Siapa lagi ya? Ada Pak Diman juga ya, ada Pak Diman itu. Pak Diman. Jarang ya. Ya, pokoknya yang di Kuancing juga ada Uni Ria, Ira Uci, siapa lagi yang di Bukit Tinggi ya. Semuanya aku salamin. Okay. untuk proses Bukit Tinggi, aku kan berteman di TikTok. Aku emang akunnya aku nonaktifkan dulu untuk sementara. Tahu sampai kapan.
0: Itu aja, bro. Gitu. Baik.
2: Baik. Nggak ada masalah. No problem.
0: Ya. Siap.
2: Mungkin itu aja. Terima kasih Bang Deddy. Selamat
0: malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Firman di Jakarta ya. Dan pendengar Deddy ke WA dulu ya. Maaf kita ke WA. Ini udah ada yang gabung juga dari... Wah, dari pukul 7 tadi malahan ya. Mohon maaf Deddy, yang Deddy baca dulu dari pukul 21 aja dulu ya. Mohon maaf. Habis baru ke bawah dibacain. Oke, ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Afif di Tratang Kamang. Request lagu Indonesia tahun 2010, Wali Nenekku Pahlawanku. Salam buat Ade, relawan kemanusiaan URM Bukit Tinggi, para pendengar Pro 1, khususnya buat lagi siaran malam ini. Terima kasih Afif di Tratang Kamang. Di belakang Afif ada Uncu Divo. Ya Uncu Divo, kita siaran kita udah didengar ya di ini di Solo. Gimana? Kenapa Uncu Divo ke WA nih ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Uncu Divo di Enam Suku Kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu Budi Doremi, Mesin Waktu. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, pendengar, di kita cukup dulu. Masih ada juga nih datang dari Aisyah dan juga siapa nih ya di atasnya, dari Mak Woina di perpanjang, sebentar lagi dibacain ya. Baik pendengar, cukup dulu untuk semen ini, dan buat Anda yang pengen bergabung, kita undang di 0811 66 99720 dan di 0752 43856, juga boleh kita melalui WA ya.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar,

0: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini langsung dua ya. Satu-satu dulu diterima ya. Halo Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Pro 1, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Baru-baru
0: di Paya
1: masuk.
0: Ya, Mak Diman. Bagaimana Mak Diman?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ah, Mak Diman.
1: Saya nggak buang. Saya nggak buang.
0: Iya, Mak Diman. Mak Diman, lagunya lagu tahun 2010 sampai 2020-an nih, Mak Diman. Alah, do lagunya, Mak Diman.
1: Nanti aja gila deh, Mak Diman. Dia akan turun dari 2010-an.
0: Jadi, Mak Diman, kalau Dedi, band atau lagu solo nih, Mak Diman?
1: Lagu solo?
0: Lagu penyanyi, langsung penyanyinya atau lagu bandnya?
1: Lagu
0: band atau
1: solo band lah,
0: solo band. Jadi Mak Diman, jadi punya ikut Mak Diman, Maudy Ayunda, Perahu Kertas, Afgan Dengan Sadis, Tulus Teman Hidup, Raisa
1: Kondi. Tulus Teman Hidup lah.
0: Jadi Mak Diman, sama lagunya Mak Diman.
1: Ni tu uci, tak dapat nak buang lah. Uci lah, tapi sial tu uci.
0: Jadi Mak Diman,
1: ya, salam lah tu Bang Daddy. Boleh dapat juga nak buang balik. Salam tu Bang Daddy, tu Bang Ardi, untuk Firman sama Bu Yulia.
0: Ya.
1: Yeah. Terus untuk Mary Bekasi.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk dari Samudra, untuk Bang Daddy sama Dewi, ya, Bu Yulia. Terus untuk Lila Priaman. Lila Priaman lagi kan buang siang juga.
0: Siang malam kau
1: ada juga buang sama istri juga. Kalau ini lagi dapat lah kau buang balik. Kau buang lah Lila.
0: Ayo ditunggu
1: Lila. Lalu kau buang lah Rama. Semua je lah kau buang. Kalau melamuna dapat lah kau buang.
0: Jadi Mak Diman. Sama Mak Diman.
1: Turun dulu ya. Masuklah Ika Matipu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Diman di Payakumbuh. Dan langsung aja kita terima sebelahnya. Ya halo Pro 1, selamat malam. Ya halo. Halo. Ya halo. Ada gangguan nih di telepon kita di 752 ya. Ini ada orang ketawa ya. Ayah benar-benar orang ketawa tadi ya, benar ya. Aduh. Baik, pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, ya halo Pro 1, selamat malam. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, halo. Tiga. Ya halo. Kebelum. Ada gangguan di jaringan telepon ya. Mohon maaf nih pendengar. Kita sembari menunggu yang gabung ya. Nampaknya ada gangguan nih, terputus kedua-duanya ya, di 0752-643-856 tadi gitu juga ya. Kita coba perbaiki dulu jaringan kita dan kita beralih dulu ke ini segmen terakhir pula ya. Oke, dibacain dulu nih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, saya Aisyah di Padang Luar, minta lagu jatuh suka dari Tulus. Oke. Salam untuk abang dan rekan kru RRI yang sedang bertugas. Terima kasih Aisyah di Padang Luar. Dan di belakang Aisyah ada siapa nih ya, dari Putra Lubas ya. Malam kak, malam lagi, tolong puterin lagu dari Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali. Salam kenal dari Putra Lubas buat seluruh pendengar RRI Pro 1. Siap. Oke, kita tunggu ini lagu Geisha. Siap. Ini Dedi buka dulu nih. Ada Japri juga kayak Dedi ya. Kenapa dihapus nih Dais? Oke. Ada Dais ya. Dan juga Dais ini terhapus dari siapa tadi nih? Bolehlah dikirim lagi nih Dais. Oke, Dais di mana nih Dais ya? Lagunya Geisha. Siap. Baik, Dedi coba nunggu satu penelpon terakhir di malam hari ini ya. Ya, halo Pro 1, selamat malam. Ya, halo. Ada apa gerang nih telepon kita ya? Bukan telepon kita lagi nih, di jaringan semuanya bermasalah nih ya. Ya, halo. Halo, halo, halo, ha. Oke, ada apa ini? Nampaknya apa ya? Mana nih? Oke, pendengar, kita masih tunggu satu penelpon terakhir nih ya di malam hari ini biar lebih afdol gitu ya. Oke, ditunggu nih. Silakan pendengar ya di 0811 66 99 720 dan di 0752 64 3856 ya. Silakan satu penelpon terakhir nih biar menutup dengan sempurna di malam hari ini ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik ya, ini udah ada. Masih dari WA ya tadi. Mudah-mudahan ini tersambung ya. Ya halo Pro 1, selamat malam. Udah mulai nih, harusnya nyambung nih. Sembari menunggu. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini tuh lewat lagu ya. Sama si Ganteng.
0: Ya. Jadi dengan siapa ini?
2: Ini dengan pendatang baru dari Pariaman.
0: Pendatang baru tapi orang lama gitu ya.
2: Iya dong.
0: Kemana aja?
2: Kalau ya. Ibu Marni ada di mana-mana.
0: Iya, jadi udah lama nih nggak dengar ya, Ibu Marni sama
2: Mak Bunga Kopi. Nah, kalau Mak Bunga Kopinya udah bobok cantik.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Gimana kabarnya, Bu?
2: Kalau kabar Ibu, alhamdulillah senang banget, happy.
0: Ini benar-benar, Bu, ini tiga terkongkang tadi loh, Bu. Itu ujung-ujungnya rezeki Bu yang masuk ya.
2: Iya, ini rezeki Ibu yang soleh.
0: Oke, Bu.
2: Apa lagi kita?
0: Lagunya lagu tahun 2010 sampai 2020 nih, Bu.
2: Bermuara aja lah.
0: Yang mana?
2: Bermuara.
0: Muara band dengan?
2: Bermuara.
0: Judulnya?
2: Iya, judulnya Bermuara.
0: Oh, Bermuara.
2: Iya dong, sayang. Kenapa
0: Bermuara dari siapa tuh? Maklum lah, Bu. Dah di penghujung nih, Bu. Muara dari siapa tuh, Bu Mahlini?
2: Iya, dari siapa aja boleh. Dari dirimu boleh juga. Hadiah untuk Ibu.
0: Oke lah, Bu. Siap, Bu.
2: Soalnya Ibu dari pemenangnya kan dari sekian-sekian dan sana yang yeah. Pergi Pak Indah. Kan?
0: Tiga orang terputus semuanya, Bu. Bu yang masuk terakhir.
2: Tersambung. Ini rezeki Ibu yang soleha, Ibu baik, yang baik, ya, yang penyayang sama anak-anaknya.
0: Baik, Bu. Siaran kita gimana di sana, Bu?
2: Apanya?
0: Siaran kita di sana.
2: Alhamdulillah, ada bersih banget.
0: Ada bersih ya, alhamdulillah.
2: Ada bersih, tanpa baik. Dipakai apa-apa pun udah bersih. Dan suara si Ganteng nyaring kesinian.
0: Oke. Alhamdulillah. Di sana siapa nih lagunya nih, Bu?
2: Lagunya yang pertama dikirim untuk si Ganteng ya.
0: Makasih, Bu.
2: Nah, mudah si Ganteng sehat selalu. Terus salamnya untuk siapa ya? Untuk Julia, ada Uncle Geziga, ada Lila, ada Cita Mame, ada Emi, ada Indra, ada siapa lagi? Ada Mak Diman juga. Terus ada Bu siapa ya? Bu Jampelala, ada Putri Kwansing, Mutia Delantano, terus ada Benny juga, ada Aldi, ada siapa lagi ya? Bisa dibungkus kamar saja lah,
0: siap, baik-baik, Bu.
2: Ya, ada pengunjung kan?
0: Aha.
2: Nah, salam aja lah untuk semua yang lagi dengar Radio Pro 1 RRI Bukit Tinggi di mana aja berada. Salam kompak dan salam sehat selalu. Nah, lupa juga tuh untuk anak ibu yang ada di Umur Bungo tuh, Tebo. Siapa ada tuh? Bu Hari juga, ada Juge, ada Kodirnya juga tuh di sana. Enggak lupa juga untuk Pak Agus dan Uncudi punya juga ya. Siap untuk Mama Bungo kopi aja lah.
0: Siap.
2: Biar bobok Mama semakin ini, semakin nyenyak.
0: Oke, okay, Bu.
2: Nah ya, untuk si Ganteng selamat bertugas. Sampai tuntasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdol kan kalau tutupnya itu dari telepon ya. Baik, pendengar terima kasih Bu Marni. Dan pendengar yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini, terima kasih dan mohon maaf yang terputus tadi. Ada berapa penelpon yang terputus tadi karena jaringan bermasalah tadi ya. Dan pendengar sampai di sini dulu untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Sampai jumpa lagi setiap malam ya, yeah, dari pukul 21 hingga pukul 23. Dan jangan lupa juga besok di pukul 2, maaf, di pukul 13.30 ya, ada Cinderella. Tetap bersama kami di Program 1 karena informasi dan inspirasi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di malam hari ini sama malam tentunya selamat beristirahat dan long weekend ya tentunya yang masih mikirin mau kemana besok gitu dan apa dengar?

Tentunya masih mikirin mau kemana. Dan berdengar ini banyak rute ya, dan juga dari prediksi cuaca ini dari pagi itu cerah, namun siang menuju sore itu agak berawan ya, atau ada gerimis atau hujan. Dan pendengar ini terkait dengan 100 tahun jam gadang juga. The pendengar ini untuk waktu pelaksanaan ya, dimulai dari tanggal 3 hingga 21 Juni 2026. Ini ada dua kelompok kegiatan besar nih. Yang pertama itu kegiatan literasi yaitu IMLF keempat pada tanggal 3 hingga 7 Juni 2026. Kemudian kegiatan kedua, kegiatan seni, budaya, dan sejarah pada tanggal 7 hingga 21 Juni 2026. Ini kita lansir dari laman resmi kita ya, rri.co.id. Dan pendengar untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, Anda kunjungi laman resmi kita rri.co.id. Berita nasional, daerah semuanya ada di sini ya. Dan juga gak hanya nasional juga, internasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan semuanya ada di sini. Kunjungi rri.co.id.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya. Menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

23 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita coba dulu kebersamaan kita di rangkaian informasi dan lagu pilihan di malam hari ini. Selamat malam tentunya, selamat beristirahat, dan jangan lupa segala pintu dikunci dengan aman, dan juga kompor dipastikan sudah dimatikan ya sebelum beranjak ke tempat tidur. Baik, pendengar, Dedi pamit dari Angkasa Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan tetap bersama kami di program Satukan Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar yang dirahmati Allah. Semoga hati kita selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan yang sulit, adakah harapan atau rencana besar kita yang terpaksa patah atau gagal total pada hari ini? Janganlah berkecil hati atau merasa bahwa dunia ini sudah tidak adil lagi kepada perjuangan yang telah kita lakukan. Mungkin saat ini Allah sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang terlihat baik, namun sebenarnya bertampak buruk. Percayalah bahwa Allah sedang mempersiapkan ganti yang jauh lebih indah dan sesuai dengan kebutuhan jiwa kita. Tidurlah dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa skenario Allah adalah yang paling terbaik bagi setiap hambanya. Kita tidak selalu bisa melihat gambaran besar dari sebuah kegagalan yang terjadi di depan mata saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa kekecewaan hari ini adalah cara Allah menyelamatkan kita. Rasa sakit hati akibat harapan yang pupus akan menjadi obat bagi kesombongan jika kita mau menerimanya. Mari kita jadikan kekecewaan sebagai anak tangga untuk naik ke level keimanan yang lebih tinggi lagi. Jangan biarkan rasa sedih yang mendalam menguras energi kita dan merusak waktu istirahat yang seharusnya sangat tenang. Esok hari masih ada harapan yang baru dan kesempatan yang luas bagi mereka yang tidak mau menyerah. Allah Maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan keberhasilan yang kita impikan selama ini. Tetaplah berbaik sangka atau husnuzan kepada setiap ketetapannya yang mungkin terasa sangat pahit di awal. Ketabahan kita malam ini akan menjadi bukti cinta kita kepada Sang Khalik di tengah berbagai ujian. Malam diciptakan agar manusia bisa meredakan badai di dalam pikirannya setelah seharian penuh bergelut dengan masalah dunia. Gunakanlah waktu ini untuk menenangkan diri dan mencari kedamaian di dalam doa-doa yang kita panjatkan tulus. Serahkanlah semua hasil usaha kita hari ini kepada Allah Sang Maha Penjamin segala urusan hambanya. Kita telah melakukan yang terbaik, maka biarkan Allah yang mengerjakan bagian yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Rasa damai akan hadir saat kita benar-benar ridha atas apapun hasil yang kita terima hari ini. Selamat beristirahat dalam penjagaan Allah yang Maha Pengasih. Semoga esok pagi membawa berita bahagia bagi kita. Biarkan tubuh dan pikiran kita pulih sepenuhnya agar bisa kembali berjuang dengan semangat yang lebih membara lagi. Jangan lupa untuk tetap bersyukur atas nikmat-nikmat lain yang masih setia menemani kita hingga detik ini juga. Semoga Allah memberikan pengganti yang berlipat ganda atas apa yang hilang dari genggaman kita hari ini. Sampai jumpa esok hari, tetaplah kuat dan jangan pernah berhenti berharap pada rahmatnya yang tidak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2026. Selamat pagi dan Merdeka!

Ini di edisi Sabtu 16 Mei 2025. Senang sekali saya Irvi Anissa kembali dapat hadir di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Bukit Tinggi pagi ini. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan sebuah pembacaan surat Al-Baqarah ayat 113 hingga 126 yang akan dibacakan oleh Najwan Syadik dari pesantren Mu'alimin.

0: للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih kepadanya. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan kemudian berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya, Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi, adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk padanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Lalu, jadilah Ia. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya, kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, Muhammad, dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun. dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku tidak mengenai orang yang zalim." Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, dan ruku, dan yang sujud." Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 97,2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah tak terhingga sampai saat ini kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang penuh rahmat dan pengampunan bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kajian kita bertemakan tentang hikmah istiqamah dalam beribadah. Perlu kita ketahui semuanya bahwasanya salah satu kunci keberhasilan seseorang muslim dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah tergantung dari istiqamah, yaitunya istiqamah dalam ibadah sehari-hari. Istiqamah bukan hanya semangat sesaat saja, tetapi konsisten terus-menerus dan teguh di atas ketaatan. Bukan hanya waktu sesaat saja. Kembali kita kepada pengertian istiqamah. Istiqamah menurut bahasa artinya lurus dan teguh. Sedangkan menurut istilah, istiqamah artinya yaitu konsisten dalam keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menyimpan dari segala ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Istiqamah dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu melakukan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah secara rutin. Yang kedua contohnya yaitunya selalu membaca Al-Quran setiap hari dan selalu bersedekah setiap hari, dan juga ibadah lainnya yang selalu istiqamah qiyamul lail di malam hari. Adapun hikmah kita melakukan ibadah secara istiqamah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitunya yang pertama, istiqamah bisa mendatangkan ketenangan hati atau jiwa seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fusilat ayat 30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka kemudian mereka dipanggil oleh malaikat untuk berkatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, kata malaikat. Dari ayat tadi, bisalah kita ambil penjelasan bahwasanya kita
Bagi seseorang yang istiqamah dalam ibadah sehari-hari, maka akan membuat hatinya menjadi tenang. Dan juga akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, hikmah istiqamah dalam beribadah yang keduanya yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amat cinta kepada orang-orang yang selalu beristiqamah dalam beribadah. Sebagaimana disampaikan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ahabba a'mala ilallahi adwamiha wa inna aqala. Yang artinya, arti dari hadis tersebut, amalan yang dicintai oleh Allah yaitu amalan yang istiqamah, walaupun amalan itu sedikit dikerjakan. Orang-orang yang konsisten dalam beribadah di kehidupan sehari-hari, maka akan tertanam di jiwanya sifat istiqamah dan tidak akan lagi meninggalkan ibadah-ibadahnya sehari-hari. Adapun hikmah dari istiqamah yang ketiga yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu beristiqamah dalam ibadah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dan selalu diberi kemudahan oleh Allah dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana disampaikan juga dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 128. Yang artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi istiqamah itu adalah bagian dari takwa dan ihsan. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, istiqamah itu adalah bagian dari takwa. Sedangkan takwa itu perlu kita ketahui, yaitunya orang-orang yang selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dengan istiqamah. Dan hubungnya dengan ihsan, ihsan yaitu orang-orang yang berbuat baik dengan cara seolah-olah Allah melihatnya, walaupun dia tidak melihat Allah. Adapun hikmah dari istiqamah dalam beribadah yang keempat, yaitunya husnul khatimah, atau akhir dari hidup yang lebih baik. Maksudnya di sini, di akhir kehidupannya mendapatkan keadaan yang lebih baik, yang tak lupa dengan Allah. Orang yang selalu istiqamah dalam ibadah, di akhir kehidupannya selalu mengingat Allah, tidak akan terlepas dari mengingat Allah, sehingga menjadikan dia husnul khatimah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau ibadah seseorang itu sudah diterima, maka akhir hayatnya nanti menjadi baik. Pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, orang-orang yang terbiasa berbuat baik secara terus menerus atau istiqomah, mereka akan memiliki harapan besar mengakhiri hidupnya. Harapan besar itulah nantinya dalam keadaan baik husnul khatimah. Istiqomah menjadikan kebaikan bukan paksaan. Ketika ajal datang, ia dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hikmah istiqamah dalam beribadah yang kelima yaitu menguatkan iman. Orang-orang yang selalu istiqamah, maka imannya akan menjadi kokoh dan kuat. Iman itu ibaratkan, pemirsa, seperti otot. Otot kalau sudah terbiasa dilatih, maka dia akan menjadi kuat. Apabila otot itu tidak biasa digunakan, maka otot itu akan menjadi lemah. Maka begitu jugalah iman. Semakin kita perkuat iman, semakin kita tingkatkan iman, maka iman itu akan menjadi kuat. Sebab iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, tergantung dari kita untuk menjalankannya. Pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, istiqomah itu memang tidak mudah. Tidak sebalik membalikkan telapak tangan, tetapi sangat membutuhkan kesabaran kita. Di samping kesabaran, butuh doa kita juga. Di samping doa, butuh juga lingkungan yang baik. Kita sebagai umat Islam, janganlah menunggu sesempurna mungkin kita dulu beribadah. Janganlah kita berhenti hanya karena pernah jatuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Jadi, tingkatkan iman dan tingkatkan istiqomah. Dengan sendirinya, iman akan semakin kuat. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al-Fusilat ayat 102 mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebenar-benar bertakwa. Jadi, bertakwa yang sebenar-benarnya itulah yang dilakukan terus-menerus atau istiqamah. Bukan melihat keadaan. Keadaan waktu lapang kita beribadah. Di waktu sempit tidak beribadah. Itu bukanlah istiqamah. Istiqamah adalah bentuk jata dari takwa yang perlu kita jaga.
Karena orang yang sudah istiqamah, Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang sudah istiqamah tidak akan pernah goyang oleh keadaan dunia yang semakin hari semakin banyak pengaruhnya. Bapak Ibu, para pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, adapun hikmah istiqamah dalam ibadah yang keenam yaitu menjauhi diri dari maksiat. Salah satu hikmah istiqamah dalam ibadah yaitunya menjauhi diri kita dari perbuatan maksiat. Orang yang istiqamah beribadah, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka perasaan inilah yang menjadi benteng bagi dia untuk menghindari perbuatan dosa. Itu hikmah dari istiqamah. Selanjutnya, hikmah istiqamah dalam menjalankan ibadah yang ketujuh yaitu mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak lama, maka butuh persiapan yang lebih matang untuk mencapai kebahagiaannya nanti di akhirat. Jadi salah satunya adalah istiqamah. Dari hikmah istiqamah itu mengangkat derajat manusia lebih tinggi di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana disampaikan oleh sabda Rasulullah SAW tadi, sesungguhnya orang yang cintai Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa.

pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Untuk mencapainya istiqamah, karena itu bukanlah hal yang mudah. Namun ada beberapa cara-cara untuk menjaga hati kita tetap istiqamah. Ada 5 cara untuk menjaga hati kita tetap istiqamah. Yang pertama yaitu meluruskan niat karena Allah. Setiap apa yang kita lakukan agar kita bisa memiliki sifat istiqamah, maka kita harus berniat ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau setiap kebaikan yang dilakukan karena Allah, maka apalagi ibadah, maka secara otomatis, maka nilai-nilai istiqamah itu akan tertanam di jiwa manusia. Kemudian, cara-cara untuk mendapatkan istiqamah itu, yang kedua yaitu, kita perlu memilih lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu menentukan sekali untuk bisanya seseorang menjadi istiqamah. Cara yang ketiga agar seseorang bisa menjadi tetap istiqamah, yaitu berdoa meminta keteguhan hati. Kita di dalam melaksanakan ibadah, niat itu adalah otaknya ibadah. Jadi kita perlu niat-niat yang baik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah yang tidak punya niat, maka bagaikan tumbuhan yang tak punya buah. Jadi, dengan niat seseorang, dengan doa seseorang yang baik, maka untuk bisa menjadi hambanya yang selalu istiqamah, maka itu akan bisa tertanam di jiwanya sifat istiqamah. Yang keempat, cara untuk menjaga hati tetap istiqamah yaitu memulailah dari amal yang kecil tetapi rutin. Untuk mencapai istiqamah, untuk menjaga hati tetap istiqamah, karena istiqamahnya itu letaknya di hati, maka biar tidak terasa berat, kita mulailah dari ibadah-ibadah yang kecil, tetapi secara rutin. Ibadah kecil yang dilakukan secara rutin, maka dia tidak akan terasa berat. Tidak terasa berat dengan ringan-ringan pekerjaan ibadah yang kita lakukan, maka kita tidak akan canggung untuk melakukan ibadah-ibadah yang lebih berat. Dan kita juga akan terlatih memiliki sifat istiqamah. Adapun cara yang kelima untuk menjaga hati tetap istiqamah, yaitu selalu mengingat-ingat kematian di hari akhir. Orang yang selalu mengingat-ingat kematian menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih utama yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih lama. Kehidupan dunia
Dia mengingat kehidupan dunia hanyalah kehidupan sementara, kehidupan yang hanya permainan dan senda gurau. Dan ditanamkannya pada dirinya bahwasanya kehidupan akhiratlah yang lebih yang sebenarnya, yang lebih lama. Maka dengan mengingat hari-hari kematian, dengan mengingat kematian akan mengingat akhirat, maka akan tertanam pada diri seseorang itu sifat istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku di atas agamaku. Yang namanya hati, Bapak Ibu, akan selalu berubah-ubah. Kadang ada waktunya istiqamah, kadang ada waktunya malas,

Tetapi kita tidak boleh mundur dengan kejatuhan hati kita, malas kita untuk istiqamah. Namun tetap kita selalu kembali kepada Allah di saat hati kita tergelincir. Jadi di saat hati kita jatuh, timbulnya kemalasan untuk ibadah. Jangan kita hanyut-hanyut dalam kondisi yang seperti itu. Tapi cepatlah kita bangkit-bangkit dari hati yang tergelincir dari melaksanakan ibadah kepada Allah. Istiqamah atau konsisten dalam melaksanakan ibadah adalah tanda keimanan seseorang. Tanda keimanan seseorang yang kuat ditandai dengan istiqamah dalam beribadah dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah serta pertolongan Allah. Pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang istiqamah dalam beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayatnya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berbanyak maaf, mohon maaf yang sesuatu yang tidak pada tempatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu udah mendengar Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita break dulu lagu-lagu dari Belantika Musik Islami untuk pagi hari ini. Kalau selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat mengikuti, tetap bersama kami di Pulau 1 RRI Bukit Tinggi.
1: 97,2 FM
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengan tujuan dengan harapan pasar Batu Sangka bisa dituju langsung oleh pengunjung-pengunjung kita yang datang dari Kota Padang ataupun sementara.
1: Selamat pagi pendengar, inilah serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini di antaranya. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial. Jelang berakhirnya masa uji coba manajemen rekayasa lalu lintas pusat kota kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato. Warta berita daerah ini selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian posa balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik. Berikut laporan Nofri.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik baru-baru ini. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita pos BAPAS oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri yang didampingi Wali Kota Padang Panjang Hendrianis. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis mengatakan kehadiran pos BAPAS di MPP menjadi solusi konkret untuk mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, klien tidak perlu lagi menempuh perjalanan ke BAPAS Bukit Tinggi karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padang Panjang. Layanan tersebut juga dibuka bagi masyarakat dari daerah sekitar. Wali Kota Hendrianis menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik yang bertujuan mempersingkat rantai birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan. Dirinya menyampaikan, MPP hadir untuk memangkas rantai layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pos BAPAS yang dinilai memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang.
3: Kita dengan Muspida Kota dan Muspida Grup berupaya bagaimana Kota Ramadhan ini bisa melayani masyarakatnya dengan layanan satu itu. Kita sangat menyambut baik adanya pos BAPAS di mall layanan tempat ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan status mereka.
2: Hendrianis menambahkan pemerintah kota membuka peluang bagi lembaga vertikal lainnya untuk bergabung di MPP guna menghadirkan pusat pelayanan terpadu yang efisien dan inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
1: Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim ITB Khas Bukit Tinggi memulai pendirian Surau Al-Hidayah yang berada di dalam lingkungan kampus baru di daerah Gugok Bule. Musola atau Surau Al-Hidayah yang direncanakan berukuran 7,5 meter lebar dan panjang lebih dari 15 meter dibangun melalui bantuan pewakaf dari keluarga Hajah Asweti. Menurutnya, keberadaan surau di dalam lingkungan kampus sangat penting untuk memperkuat karakter keagamaan sebagaimana yang diusung Haji Agus Salim di masa lalu.

0: Jelang berakhirnya masa uji coba manajemen rekayasa lalu lintas MRLL Kota kawasan Pasar Batu Sangkar dan Lapangan Cindu Amato, Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Tanah Datar terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mematangkan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL di kawasan Pasar Batu Sangkar dan Lapangan Cindu Amato sebagai langkah strategis mengurai kemacetan di pusat kota. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Tanah Datar, Sofyan Ali Zumara, menerangkan, rekayasa lalu lintas ini penting. Uji coba rekayasa lalu lintas penting untuk menghadirkan kondisi kota yang lebih tertata, sehingga memberikan kenyamanan dan meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan. Kadisub Tanah Datar itu juga menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas mencakup sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan Jati, Jalan Kinantan, Jalan Soekarno-Hatta, serta kawasan pertokoan Pertiwi yang mengalami perubahan arus kendaraan. Menurutnya, kebijakan tersebut telah melalui kajian teknis dan disosialisasikan sejak satu bulan sebelumnya melalui berbagai media dan pertemuan dengan masyarakat. Kadisub Tanah Datar Sofyan Ali Zumara memastikan, uji coba rekayasa lalu lintas akan berlangsung hingga 19 Mei 2026 esok hari dan akan dievaluasi secara berkala, yakni membuka ruang masukan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depannya.
2: Jadi semula ada beberapa perubahan titik arus lalu lintas. Yang utama sekali adalah perubahan di Jalan Jati atau Jalan Kinantan, kemudian Jalan Soekarno-Hatta seperti yang kita lihat sekarang ini, kemudian jalan yang di depan Pertokoan Pertiwi. Nah, itu semula kita putar arus berlawan arah dengan yang awal. Jadi mulai hari ini sudah dimulai rekayasa lalu lintas sesuai dengan MRLL, manajemen rekayasa lalu lintas yang baru.
1: Sementara itu, dukungan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangkar dan Lapangan Cindu Amato juga datang dari Polres Tanah Datar melalui Kasat Lantas AKP Andi Perkasa yang menurunkan personel untuk mengawal pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pendekatan persuasif dilakukan selama masa sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perubahan arus lalu lintas.
3: Ya, terima kasih. Pertama, kita sangat mendukung sekali kegiatan ini dengan tujuan dengan harapan Pasar Batu Sangka bisa dituju langsung oleh pengunjung kita yang datang dari Kota Padang ataupun sementara. Terkait dengan pengamanan, kita sudah berkoordinasi. Ada sekitar 10 personil yang kita libatkan secara bergantian karena rutin waktunya dari jam 6 pagi sampai jam 20, Pak ya. 20 ataupun 21, mungkin nanti tentatif situasi. Kita siapkan setiap harinya sampai masa uji coba.
1: Sedangkan masyarakat pengendara roda 2 YESA kepada RRI mengakui merasakan hal positif. Meskipun mulai mencoba beradaptasi dengan kebijakan uji coba rekayasa lalu lintas di jantung kota Batu Sangkar tersebut.
4: Kalau menurut awal lebih lanjut lah. Jadi kaki awal putar ya kalau ke lapangan. Kalau ke pasar pun awal ini awal belok jauh banal itu kan.
1: Melalui kebijakan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangkar dan Lapangan Cindu Amato hingga esok hari, pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimistis kebijakan ini dapat meningkatkan kelancaran mobilitas, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat mengusulkan pembangunan dan pelebaran jalan daerah kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencegah kemacetan di sekitar kawasan Pasar Kota Baru, Kabupaten Tanah Datar. Kepala BPJN Sumber Elsa Putra Friandi mengatakan, setelah pembebasan lahan rampung, BPJN akan mengusulkan pembangunan atau pelebaran jalan menggunakan dana instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah atau IJD 2027. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan yang ditargetkan selesai di akhir 2026. Usulan pembangunan jalan ini dinilai penting dan krusial karena kawasan Pasar Kota Baru menjadi salah satu titik kemacetan bagi pengguna jalan dari arah Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Pendengar, sapi simental super berat 1,35 ton milik peternak AK Biluru terpilih sebagai salah satu hewan kurban Presiden Prabowo tahun 2026. Berikut laporan Irsyad.
5: Kabupaten 50 Kota mendapatkan kehormatan karena ikut serta dalam program bantuan kemasyarakatan atau Banmas Kurban Presiden tahun 2026. Sapi kurban yang terpilih itu merupakan milik seorang peternak bernama Riri Rohmadi yang berasal dari Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru. Riri menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas terpilihnya sapi miliknya sebagai hewan kurban. Sapi yang terpilih itu adalah jenis simental jantan berusia 4 tahun dengan kondisi fisik yang dinyatakan sehat. Hewan kurban itu memiliki bobot yang sangat besar, yakni mencapai 1,35 ton dengan lingkar dada sepanjang 234 cm. Selain beratnya yang fantastis, sapi ini memiliki dimensi fisik dengan tinggi badan 158 cm dan panjang badan mencapai 192 cm.
6: Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas terpilihnya sapi saya sebagai bantuan kemasyarakatan atau hewan kurban buat Hari Raya Idul Adha. Semoga ini menjadi motivasi bagi peternak yang ada di Sumatera Barat untuk menghasilkan sapi yang berkualitas dan daging yang bermutu. Semoga amal ibadah Bapak Presiden diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas berlipat ganda.
5: Riri berharap agar pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi para peternak lain di Sumatera Barat untuk menghasilkan ternak yang berkualitas dan berdaging mutu tinggi. Dirinya juga mengajak seluruh peternak untuk memberikan dukungan terhadap kesuksesan program 50 Kota Central of Agro di daerah itu. Irsyad melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, impian pecinta pacu kuda Kota Solok terhambat persoalan lahan gelanggang pacu kuda. Berikut laporan Joni Marbeta.
7: Keinginan masyarakat Kota Solok untuk memiliki event pacu kuda hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Hal ini diutarakan Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli SMM saat ditemui RRI di lapangan pacu kuda Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Fauzi mengatakan minat masyarakat serta pecinta kuda di Kota Solok terhadap pacuan kuda sudah lama ada. Namun hingga saat ini belum tersedia aset daerah yang dapat dijadikan gelanggang dan juga lapangan pacu kuda. Ia menjelaskan lokasi yang selama ini digunakan umumnya masih merupakan tanah milik masyarakat sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan fasilitas permanen. Selain itu, hingga kini juga belum tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan terkait penyediaan lokasi pacuan. Meski demikian, Fauzi berharap komunikasi antara pemerintah dan pemilik lahan dapat segera terjalin sehingga event pacu kuda seperti yang telah diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi ini bisa terlaksana di Kota Solo.
8: Jadi memang di Solo kan lama kita tidak pacu. Keinginan masyarakat tentu dan pecinta kuda tentu segera untuk dilaksanakan pacu. Namun kan memang kami di Solo itu terkendala dengan lahan, terkendala dengan gelanggang. Karena memang aset daerah untuk gelanggang pacu itu sampai hari ini belum. Yang ada itu tanah masyarakat yang memang dijadikan gelanggang. Sampai hari ini pemerintah daerah dengan pemilik lahan belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita komunikasikan dengan di jembatan dari beberapa pihak sehingga kegiatan yang serupa yang ada di gelanggang pacuan Bukit Ambacang bisa kita gelar di
7: dan sebagai perbandingan nanti ya Pak.
8: Ya, sebagai perbandingan lah dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi sehingga harapannya tentu petani-petani ternak kuda kita bisa terangsang dengan adanya gelanggang kita.
7: Sebagai perbandingan, daerah seperti Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam telah sukses menggelar pacu kuda yang mampu menarik minat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal tempatan. Juga Fauzi menilai jika gelanggang pacu kuda dapat terwujud di Kota Solo, hal ini akan memberikan dampak positif khususnya bagi petani dan peternak kuda. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumber perkuat layanan hukum dan sosial. Jelang berakhirnya masa uji coba manajemen rekayasa lalu lintas pusat kota kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato. Sekian berita daerah pagi ini, edisi 16 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah berbahasa Minang. Saya Rifyanisa, terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Bersama Harvey, Malin Lodingin, selamat datang cinta, selamat datang juga untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pagi ini ya. Cuaca Bukit Tinggi tentunya adem kalau pagi-pagi dan agak sedikit mendung juga sepertinya. Jadi weekend ini, weekend udah ngerasa weekendnya dari beberapa hari yang lalu malah ya. Jadi ini adalah hari libur yang biasa sebenarnya. Tapi Kota Bukit Tinggi tentu akan tetap ramai. Dari beberapa hari yang lalu tuh cukup banyak mobil-mobil bus gitu yang udah masuk kota gitu. Mungkin ini juga berkaitan dengan teman-teman kita yang anak-anak ke sekolah ya, pendengarnya itu anak-anak kita sudah mulai libur, sudah mulai selesai ujian, jadi sudah bisa liburan. Jadi bareng sekolahnya mungkin sekalian jalan-jalan untuk akhir tahun ajaran gitu ya. Jadi mereka mungkin memilih salah satu lokasi atau destinasinya adalah Kota Bukit Tinggi. Selamat datang, selamat menikmati tentunya. Dan mungkin ini juga akan menjadi penggerak untuk ekonomi para pedagang juga di Kota Bukit Tinggi ya. Nah, kalau lalu lintas di Kota Bukit Tinggi lancar-lancar jaya saja, tentunya tidak seperti itu dengan lalu lintas di Selat Hormuz yang masih masih jadi permasalahan juga nih sampai sekarang nih pendengar. Tapi Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan bahwa Tiongkok akan membantu untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Bessent dalam wawancaranya dengan CNBC di hari Jumat kemarin. Katanya langkah itu akan dilakukan oleh Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz ini penting sekali untuk kepentingan energinya Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Jadi sekitar 10% impor minyak Tiongkok itu berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bessent juga menyebut hampir seluruh ekspor minyak Iran itu dikirim ke Tiongkok. Karena itu Beijing dinilai memiliki kepentingan yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Dan di tengah situasi ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing. Gedung Putih mengatakan bahwa kedua pemimpin ini sepakat bahwa Selat Hormuz itu harus tetap terbuka untuk menjaga kelancaran arus energi global. Xi juga disebut menolak militarisasi Selat Hormuz dan menentang upaya penarikan biaya penggunaan jalur laut tersebut gitu. Apakah ini menjadi tujuan utama Donald Trump untuk datang ke China kemarin? Karena kita tahu ya, sebenarnya kan Amerika dan China juga gak se-besti itu gitu ya, gak se-akrab itu. Tapi kemarin kunjungannya ke sana sih lancar-lancar aja. Dan mungkin ini menjadi salah satu hasil dari kunjungannya ke Tiongkok gitu ya. Dan kalau memang ini menjadi hasil yang positif ya, kita doakan saja ya.

Pernahkah kita merasa lega saat boleh bilang tidak tanpa rasa takut? Atau merasa tenang karena pendapat kita didengar, meski berbeda dengan yang lain? Hal-hal sederhana seperti itu sering kita anggap biasa. Padahal disitulah martabat manusia dijaga. Seperti jalan raya, setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing. Tak saling menyerobot, tak saling meniadakan, karena setiap langkah punya hak untuk sampai dengan selamat. Nilai itu kita kenal sebagai hak asasi manusia. Hak untuk hidup dengan aman, berpendapat dengan bebas, dan diperlakukan secara adil. Hak asasi bukan hadiah, bukan pula keistimewaan. Ia melekat sejak kita lahir dan harus dijaga bersama. Bangsa yang kuat bukan hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi.

Penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi bagian penting dari Asta Cita Presiden. Pemerintah mendorong terciptanya pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan industri kreatif membuka peluang kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja berkualitas meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Asta Cita Presiden, kerja layak, hidup bermartabat.

antara aku dan bekas pacarmu dari Iwan Fals ya. Aduh, jadi mengingat masa lalu nih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang mengingat masa lalu ya, itu ngingetin kita sama sebuah, bukan peribahasa mungkin ya, sebuah ungkapan saja, kenapa kaca spion itu dibikin kecil. Nah, ternyata sebabnya adalah karena kita gak boleh terlalu banyak untuk melihat masa lalu, tapi lihatlah masa depan lebih besar lagi. Makanya kaca depannya tuh dibikin besar, sedangkan kaca spionnya kecil aja. Jadi ngeliat masa lalunya intip-intip dikit aja lah gitu ya, tapi fokusin ke masa depan kita. Nah, ngomong-ngomong soal kaca spion nih pendengar, kita juga harus selalu menaati aturan dalam berlalu lintas, termasuk juga untuk penggunaan dari kaca spion itu sendiri ya pendengar ya. Banyak mobil-mobil atau kendaraan bermotor, mobil ataupun motor gitu yang tidak menggunakan kaca spion, dan nanti itu akan memberikan efek yang sangat besar juga untuk si pengendaranya gitu ya, karena nggak bisa melihat tuh area-area di belakangnya atau daerah-daerah yang harusnya diperlihatkan oleh si kaca spion ini. Salah satunya adalah blind spot, apalagi untuk truk dan juga bus ya. Jadi mereka tuh walaupun kaca spionnya udah ada, tapi mereka tetap punya blind spot. Nah, blind spot inilah yang sering sekali tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka tuh sering nyalip-nyalip kendaraan besar sembarangan pula tuh di jalan raya. Aduh, emang ngeri banget nih, apalagi kayak motor gitu ya, bahkan nyalipnya dari sebelah kiri. Serem banget tuh. Nah, menurut Korlantas Polri, pendengar, keselamatan berlalu lintas ini menjadi tanggung jawab dari seluruh pengguna jalan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kecelakaan fatal adalah minimnya pemahaman terhadap area blind spot kendaraan besar. Blind spot ini adalah area di sekitar kendaraan yang tidak terlihat langsung sama si pengemudi melalui kaca spion. Jadi semakin besar dimensi kendaraan, maka itu semakin luas pula area yang tidak terjangkau pandangan pengemudinya. Karena itu masyarakat diminta memahami area berbahaya di sekitar kendaraan ini agar berkendaranya bisa lebih aman. Nah, kondisi ini terutama berlaku bagi pengendara sepeda motor dan juga mobil kecil di jalan raya begitu ya. Nah, pendengar, ada beberapa titik blind spot utama pada kendaraan besar. Jadi yang pertama itu di bagian depan kendaraan besar ada bumper. Nah, ini tidak terlihat nih sama pengemudi karena kan posisi duduknya tinggi ya. Jadi di depan bumpernya itu dia nggak bisa lihat sama sekali. Kemudian ada di bagian belakang kendaraan, karena kan truk dan juga bus itu nggak punya kaca spion tengah untuk melihat langsung ke belakang ya, nggak ada. Jadi di bagian itu tuh nggak akan terlihat juga sama pengemudinya ya. Nah, kemudian juga di samping kiri kendaraan, ini bisa jadi area blind spot yang paling luas dan biasanya berisiko tinggi untuk pengendara lain. Yang keempat nih, biasanya adalah pandangan pengemudi di sisi kiri itu terbatas. Jadi bagian tengah ke belakang kendaraan besar itu adalah blind spot total ya. Kemudian juga di samping kanan kendaraan, ini tetap ada titik butanya, walaupun di situ posisi pengemudinya di situ, tapi tetap aja karena biasanya terhalang sama pilar kabin kendaraan besar tersebut. Kemudian area titik buta di sisi kanan itu biasanya ada di pintu kanannya hingga pertengahan bodi kendaraan besar. Jadi kayak di pintu dekat pengemudi sampai pertengahannya. Nah, Korlantas Polri juga mengingatkan aturan dasar keselamatan ketika berada di sekitar kendaraan besar di jalan raya, pendengar. Pengguna jalan diminta memahami kondisi visibilitas pengemudi truk dan juga bus ketika berkendara gitu ya. Jadi ada pemahaman yang harus kita miliki.

kaki gitu. Nah, gimana caranya untuk menjaga jarak aman dari truk dan juga bus? Terapkan aturan jarak iring 3 hingga 4 detik untuk mengantisipasi pengereman mendadak kendaraan besar. Gunakan juga lampu sen ketika mendahului kendaraan besar di jalan raya supaya si pengemudinya tuh tahu posisi kendaraan lain. Kemudian tambahkan klakson juga di siang hari atau di dim kalau di malam hari gitu ya. Hindari melaju terlalu lama berdampingan dengan kendaraan besar, terutama di sisi kiri kendaraan. Dan jangan memotong jalur secara mendadak setelah berhasil mendahului kendaraan besar di jalan raya. Pastikan juga seluruh bagian depan truk atau bus itu terlihat di kaca spion sebelum kembali ke jalur yang semula. Nah, tambahkan juga jarak aman ketika berada di tanjakan maupun di turunan jalan raya selama perjalanan berlangsung. Kalau tadi 3-4 detik, mungkin kalau lagi di tanjakan atau turunan, jarak amannya tambahin sampai 10 detik juga gak masalah kalau menurut IRV ya. Nah, ada ruang tambahan juga yang diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan mundur di tanjakan atau momentum kendaraan ketika mereka menurun gitu. Jadi ini tetap harus diperhatikan lagi ya. Oke, sama-sama kita jaga keselamatan kita di jalan raya. Semoga perjalanan kita yang mau liburan gitu ya, mau road trip misalnya, tetap aman tentu saja.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Berikut selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
2: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
3: Akhirnya kita nggak mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
3: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
4: Susah.
3: Jadi
4: malah konsumen pada lari ya.
3: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
4: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
3: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara kasus UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta